0: daripada harga coretnya itu sendiri gitu ya. Harga yang sebenarnya yang dicoret. Jadi harga pokoknya misalkan 500, yang 500 kemudian dicoret menjadi 199.000, padahal harga sebenarnya yang dijual itu di marketplace itu hanya 120.000. Harga jualnya itu kan jauh sekali gitu ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini ya kita perlu waspada juga terhadap seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita juga menjadi membeli itu menjadi sebuah penyesalan. Kan kalau menjadi penyesalan menjadi ketidakberkahan gitu ya. Ya kalau sudah terjadi sudahlah, tetapi kita perlu waspada untuk seperti itu. Yang jelas kalau kita berbicara hukumnya, kalau memang itu sebagai bagian daripada untuk menarik konsumen dengan unsur adanya penipuan gitu, menipu, yaitu boleh dikategorikan tidak halal ya keuntungannya seperti penjualannya, karena dia memberikan informasi yang tidak jelas gitu. Ya kalau mau ngasih harga tidak seperti itu gitu ya. Jadi harga coret seperti itu, harga diskon dan sebagainya, diskon besar-besaran seperti itu atau gimana gitu ya. Sebaiknya memang harga pokoknya itu yang diketahui, misalkan harga pokok penjualan ya, misalnya penjualannya itu berapa, kemudian diturunkan berapa, itu yang lebih relevan, lebih transparan dibandingkan dengan promo-promo seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau dengan harga coret itu saya sendiri kurang setuju ya, bahkan tidak setuju barangkali untuk hal seperti itu, karena itu bisa saja terjadi unsur penipuan dari para penjualnya untuk menarik konsumennya agar tertarik dengan harga yang lebih murah seolah-olah seperti itu.
1: Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Siapa di sini yang udah gak sabar pengen cepet-cepet hari besok? Emangnya besok hari apa, Kak? Oh, Mika nggak tahu ya. Soalnya Mika kalau di rumah nggak lihat kalender, jadi pengennya tidur terus. Oh, Kak Fitri kasih tahu ya, besok itu adalah, coba teman-teman di sini udah pada tahu pasti, besok itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tepatnya di tanggal 17 Agustus. Nah, makanya Kak Fitri pengen nanya nih, di sini siapa yang udah nggak sabar pengen cepet-cepet ikut lomba 17 Agustus? Atau di sini ada yang ingin ikut pawai parade? Tuh biasanya seru banget acara-acaranya tuh. Ada yang jalan-jalan pakai kostum pahlawan, sampai ada yang berlumuran darah dan masih banyak lainnya. Nah, Kak Fitri pengen tahu nih, kalau adik-adik di rumah, cara merayakan 17 Agustusnya itu kayak gimana sih? Coba kasih tahu Kak Fitri melalui nomor WhatsApp MGFM di 0811 224 1027. Caranya gampang banget. Terus jangan lupa bilang hadir.
1: Oh, caranya kayak gitu ya, Kak? Kalau kalau Mika sih, kalau 17 Agustus biasanya, oh, Mika ikut lomba makan kerupuk.
0: Makan kerupuknya pakai nasi enggak?
1: Pakai sedikit sama kecap.
0: Aduh, Mika, Mika. Coba, kalau teman-teman di rumah, biasanya kalau 17 Agustus, biasanya itu merayakannya seperti apa? Apakah ikut lomba yang sama seperti Mika? Atau ada cara lain? Nah, biasanya kan setiap daerah tuh punya ciri khasnya masing-masing dalam merayakan 17 Agustus. Nah, Kak Fitri pengen tahu nih, kasih tahu Kak Fitrinya gampang banget. Cukup kirimkan daftar hadir adik-adik, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, terus jangan lupa kirimnya ke 0811-224-1027.
1: Kak Fitri, Mika pengen tahu banget nih, kalau teman-temannya Mika biasanya kalau 17 Agustus ikut lomba apa sih?
0: Nah, ini nih Mika, kebetulan banget. Adik-adik di panggung juara kan pada semangat-semangat. Nah, makanya sudah ada yang ngirim daftar hadir paling pagi.
1: Hah, memangnya iya? Coba Mika pengen lihat. Banyak banget. Ini berarti teman-temannya Mika yang lagi tidur-tiduran, yang lagi lemes gak semangat nih. Padahal hari ini kan kita harus memiliki semangat kemerdekaan karena bentar lagi 17 Agustus. Cepetan pokoknya harus dikirimkan daftar hadirnya sekarang juga. Caranya gampang banget, kata Kak Fitri, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang apa, Kak?
0: Bilang hadir. Nah, yang sudah mengirimkan daftar hadirnya pada hari ini ada siapa ya? Yang sudah hadir dan semangat ada Nafisa. Kata Nafisa gini, Assalamualaikum kakak-kakak dan teman-teman panggung juara. Kita bisa jadi juara. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kalau Mika, alhamdulillah Mika baik banget karena pas tadi Kak Fitri kasih tahu sebentar lagi akan kemerdekaan, mendadak Mika jadi semangat banget.
0: Masya Allah, Kak Fitri juga alhamdulillah kabarnya baik.
1: Kalau Nafisa, Kak, kabarnya gimana nih?
0: Kalau Nafisa, alhamdulillah kabar Nafisa juga baik. Terus Nafisa juga bilang, aku sekarang usianya 8 tahun, Kak. Dan alamatku di Cicadas, Bandung. Dan sekolahku ini ada di SDI Abu Seno. Aku hadir.
1: Mika tebak, ini pasti Nafisa bilang hadirnya kayak gini. Hadir.
0: Iya bener banget, hadir. R-nya tuh panjang banget. Kayaknya Nafisa juga punya semangat yang sama deh kayak Mika.
1: Tentunya dong, Kak. Terus kata Nafisa gimana lagi nih?
0: Kata Nafisa gini, Kak Fitri dan Mika, kemarin aku ada lomba loh. Lombanya banyak sekali. Ada lomba kerupuk, ada lomba kelereng, dan masih banyak lainnya lomba-lomba yang lain. Kalau Kak Fitri dan Mika ikut lomba apa nih? Dan tahu nggak, Kak, aku hari Selasa mau ikut lomba di sekolah. Oh, terus besok juga akan ada karnaval. Yeay, aku seneng banget. Terus, tahu nggak Mika, kata Nafisa apa?
1: Apa tuh Kak? Nafisa panjang banget ngirimnya, Mika suka.
0: Kata Nafisa gini, merdeka, merdeka, merdeka. Wah, merdekanya berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merdekanya 6 kali. Sama ada semangat, semangat, semangat.
1: Wah, Masya Allah. Hari ini Nafisa semangat banget. Berarti ini teman-temannya Mika juga pasti pada semangat dan tentunya pada langsung mengirimkan daftar hadir karena pastinya nggak mau kalah sama Nafisa.
0: Iya betul, pasti adik-adik yang lain juga langsung minta ayah, ibu, bunda, dan semuanya minta tolong untuk dikirimkan daftar hadirnya. Karena caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya kemana? Kirimnya ke 0811-224-1027.
1: Tadi Nafisa nanya Kak Fitri sama Mika ikut lomba apa kalau Mika pengennya lomba makan kerupuk. Kalau Kak Fitri lomba apa?
0: Kalau Kak Fitri, coba ya. Kak Fitri minta rekomendasi aja deh. Menurut Nafisa, Kak Fitri cocoknya ikut lomba apa nih? Apakah lomba yang sama seperti Mika, ikut makan kerupuk?
1: Pakai kecap sama nasi. Fitri, selain Nafisa juga ada yang jauh lebih semangat.
0: Wah, siapa memangnya?
1: Soalnya, Mika nih ngasih tahu dulu ya, teman-teman Mika itu pada hebat-hebat.
0: Selain pada hebat-hebat, apalagi nih?
1: Pada keren-keren.
0: Oke, hebat-hebat, keren-keren.
1: Dan tentunya pada bangun pagi.
0: Hah, pada bangun pagi, memangnya Mika tahu teman-temannya Mika pada bangun berapa, jam berapa?
1: Tahu dong Kak, karena ini tuh ngirimnya pada pagi banget, jadi Mika pada semangat nih bacanya.
0: Oke. Setelah Nafisa, kira-kira ada siapa nih Mika yang sudah hadir dan semangat?
1: Kalau tadi Nafisa kan datang sendirian nih dengan cerita yang hebat. Nah, sekarang Mika mau bacain dari adik kakak yang sudah hadir dan semangat.
0: Ada siapa memangnya?
1: Ada Gaisan. Dan kalau ada Gaisan pasti ada Gania, Kak.
0: Ada Gaisan dan Gania. Sama-sama, sekolahnya itu di mana sih, Mika?
1: Sekolahnya tuh di SD Al-Hijrah. Yang satu,
0: Kak Fitri tahu, kalau Gaisan itu kelas 5, kalau Gania itu kelas 4, betul nggak?
1: betul banget. Kak Fitri sampai hafal nih sama teman-temannya Mika.
0: Tahu dong. Terus Kak Fitri juga tahu kalau Gaisan itu usianya 10 tahun dan kalau Gania usianya 9 tahun.
1: Wah, hebat banget. Betul banget, Kak. Terus ini Kak Fitri. Mereka tidak lupa untuk bilang hadir.
0: Masya Allah, semangat banget. Selain semangat juga tidak lupa untuk bilang hadir, karena hadir ini wajib teman-teman isi. Mau hadirnya panjang atau mau dikasih emotikon bendera Indonesia atau lope-lope atau apapun boleh banget. Tapi Kak Fitri penasaran, Gaisan dan Gania kalau ikut lomba bareng-bareng gak sih? Atau jangan-jangan lombanya beda-beda? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di nomor WhatsApp MKFM di 0811 224-1027.

0: Oh iya, Kak Fitri juga pengen nanya nih, kira-kira kalau adik-adik suatu saat nanti dikasih sebuah kekuatan. Nah, kita kita berandai-andai kalau kita jadi pahlawan super, adik-adik mau jadi pahlawan yang bisa terbang atau jadi pahlawan yang punya kekuatan super atau mau jadi pahlawan yang siap membantu ayah bundanya setiap saat. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus jangan lupa kalau ingin mengirimkan tadi kalau kira-kira kalau adik-adik jadi pahlawan, terus juga jangan lupa kirimkan daftar hadirnya, karena Kak Fitri juga pengen tahu nih adik-adik di rumah kalau isi daftar hadir R-nya panjang atau R-nya besar-besar pakai caps lock hadir. Kak Fitri, jangan lupa ini teman-temannya Mika. Oh iya, Kak Fitri hampir lupa nih. Oke, Kak Fitri akan cari lagi yang paling hadir dan semangat hari ini adalah kalau tadi kan kita sudah bacain punya Nafisa, kemudian setelah itu ada adik kakak Gaisan dan Dania. Sekarang Kak Fitri mau pindah ke Cijerah dulu. Coba ingat gak Wika yang di Cijerah ada siapa? Kalau yang di Cijerah sih Kak Fitri, Mika ingat siapa memangnya coba? Kan yang Mika tuh inget, cuman dia apa ya, pura-pura inget. Enggak, Mika inget kok. Coba siapa? Kalau yang di Cijerah ya, kalau yang di Cijerah itu ada oh Mika inget, ada Safa. Betul, ada Safa dari Cijerah. Kata Safa gini, assalamualaikum Kak Fitri dan juga Mika, namaku Safa dari Cijerah dan aku selalu hadir dan semangat. Jadi Safa juga kalau mengisi daftar hadir R-nya panjang banget. Terus kata Safa, usiaku 10 tahun Kak dan sekolahku itu di SDN 182 Perumnas Cijerah. Terus aku juga mau titip salam buat Kak Fitri, Mika, semua kru MQ, dan juga semua pendengar panggung juara. Kita bisa jadi juara. Wow, Masya Allah. Kak Fitri juga titip salam buat Safa dan keluarga, dan juga seluruh pendengar panggung juara.
1: Mika, titip salam buat makanan yang ada di rumah Safa aja.
0: Kenapa cuma makanan Safa aja yang dititipin salam?
1: Soalnya kan Kak Fitri tadi udah ngasih salam juga sama Safa. Nanti Safa salamnya dua kali. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam.
0: Coba dong kasih tahu Kak Fitri. Kalau Safa, kalau bisa menjadi pahlawan, pahlawan bebas mau jadi pahlawan nasional atau pahlawan super, kira-kira Safa mau digunakan untuk apa? Apakah mau digunakan untuk memberantas semua kejahatan yang ada di dunia atau mau digunakan untuk membantu ayah dan bunda, membantu teman,
1: Membantu Mika.
0: boleh membantu Mika dan membantu sesama yang lain. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika kalau Safa punya kekuatan dan siap menjadi pahlawan, Safa akan melakukan apa? Atau jangan-jangan Safa mau cerita nih. Safa mau cerita waktu nanti 17 Agustus nanti Safa ingin ikut lomba apa? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirim daftar hadirnya di 0811-224-1027. Terus jangan lupa juga kasih tahu teman-teman yang lain untuk selalu kirim daftar hadirnya di panggung juara. Sambil nunggu Safa
1: berpikir untuk ikut lomba apa dan teman-teman yang lain juga untuk mengirimkan daftar hadirnya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM Network.

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Masya Allah. Kak Fitri seneng banget nih. Kalau adik-adik di rumah pada semangat dan juga mengirimkan daftar hadirnya. Karena kita akan bahas pahlawan itu sebenarnya apa sih? Nah, sebelum kita bahas, Kak Fitri pengen adik-adik di rumah untuk isi daftar hadirnya sekarang juga. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, kalau udah, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika lomba apa yang akan adik-adik lakukan di esok hari. Atau di sini ada nggak yang suka ikut pawai parade dan juga selain ikut lomba, ikut pawai, juga ikut menghias rumahnya menggunakan dekorasi yang bertema merah putih. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kak Fitri, kalau yang menghias rumah nih kayaknya Mika tahu deh siapa. Kayaknya Mika melihat setiap rumah yang ada di jalanan ya. Enggak, ini temen Mika yang hias rumahnya. Hah, iya, kok bisa tahu sih? Ih, soalnya ini ngisi daftar hadir. Oh, jadi teman Mika mengisi daftar hadir dan ngasih tahu kalau rumahnya juga ikut dihias dan didekorasi menggunakan nuansa merah putih. Iya, betul banget. Kak Fitri tahu nggak? Ini teman Mika, namanya Nenden Lestari Dewi. Usianya itu baru 11 tahun. Dan Nenden itu dari Cimahi. Wah, wow, Masya Allah, ada Nenden Lestari Dewi dari Cimahi. Kata Nenden, hadir bersama keluarga. Masya Allah.
1: Kak Fitri, dan untuk merayakan HUT kemerdekaan ini, Nenden sudah menghias lampu-lampu kecil berwarna merah putih di rumahnya loh.
0: Wah, wow, Masya Allah. Berarti kalau malam nih, rumahnya Neden yang paling terang. Iya kan?
1: Pastinya dong Kak Fitri. Tapi Mika penasaran nih, kalau sudah menghias rumah menggunakan nuansa merah putih kayak gitu, Nenden ikut lombanya apa sih?
0: Nah, itu Kak Fitri juga penasaran. Kalau sudah semangat untuk mengikuti dan memeriahkan HUT kemerdekaan ini, kira-kira Nenden mau ikut lomba apa nih? Kalau tadi Mika kan pengen ikut lomba makan kerupuk. Nah, kalau Nenden nih kira-kira mau ikut lomba apa? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau tadi ada Nenden kan, Kak?
1: Nah, betul-betul. Cuman Nenden memang belum ngasih tahu mau lomba apa.
0: Iya. Nah, sekarang Kak Fitri mau sapa juga temannya Kak Fitri dan juga Mika.
1: Hah, siapa nih, Kak? Ini itu usianya sama seperti Nenden. Oh, coba Mika pikir-pikir yang usianya 11 tahun. Banyak. Temannya Mika kan banyak banget. Mika nggak tahu memangnya siapa yang sudah hadir dan semangat.
0: Yang sudah hadir dan semangat hari ini ada Marzia.
1: Wah, Marzia. Tadi dalam hati Mika udah kepikiran. Pasti yang hadir Marzia. Cuman Mika takut salah, Kak.
0: Mika ini ada-ada aja. Nah, kalau kata Marzia, "Assalamualaikum, namaku Marzia, usiaku 11 tahun, aku hadir." Terus, tahu nggak, Kak, besok aku mau tetarian. Dan selain tetarian juga ada jalan santai. Terus ada lomba-lomba yang juga seru banget. Ini aku harus semangat banget karena besok acara aku full. Masya Allah. Berarti besok tanggal 17 Marzia pasti sibuk banget ikut ikut jalan santai, kemudian ikut tetarian, dan juga ikut lomba-lomba yang diselenggarakan oleh panitia. Tapi kira-kira Marzia udah tahu belum mau ikut lomba apa? Terus kalau misalnya Marzia menjadi pahlawan, Marzia mau menggunakan kekuatannya buat apa? Apakah digunakan untuk membantu ayah bunda atau jangan-jangan
1: kayaknya mau digunakan buat jalannya biar cepat. Jadi jalan pantainya itu juara satu.
0: Masya Allah, boleh. Terus kalau misalnya Marzia menjadi pahlawan, Marzia mau menggunakan kekuatannya buat apa? Apakah digunakan untuk membantu ayah bunda atau jangan-jangan
1: Kayaknya mau digunakan buat jalannya.

Nah, para pendengar setia panggung juara, kalau diberikan kesempatan untuk menjadi pahlawan, kira-kira adik-adik mau jadi pahlawan yang seperti apa? Apakah jadi pahlawan yang punya kekuatan super, atau mau jadi pahlawan yang bisa membantu ayah bundanya setiap saat, membantu teman-temannya, dan membantu sesama dengan penuh semangat tentunya? Coba kasih tahu Pak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MPFM di 0811-224-1027. Oh iya, Kak Fitri belum denger nih. Kalau dari adik-adik semua, ada nggak yang mau menyanyikan lagu? Lagunya bebas, mau lagu tentang kemerdekaan, lagu tentang pahlawan, atau lagu-lagu yang lain. Karena Kak Fitri mau bacain dongengnya setelah ini. Jadi Kak Fitri tunggu banget suara adik-adik semua. Caranya adik-adik cukup rekam aja. Mau hadis, mau bacain cerita, mau bacain surat. Kalau surat nanti kita putar di jam 9 ya. Tapi kalau mau bacain atau mau bernyanyi atau mau nyanyiin lagu-lagu yang lain juga boleh banget. Kirimnya ke nomor WhatsApp MKFN di 0811-224-1027. Kak Fitri, hari ini ada dongeng tentang apa memangnya? Hari ini Kak Fitri punya dongeng yang sama seperti tema kita hari ini, yaitu dongeng tentang pahlawan cilik. Dan buat adik-adik di rumah yang ingin jadi pahlawan cilik, yang ingin jadi pahlawan cilik, simak terus panggung juara. Karena sebentar lagi kita akan dengarkan dongeng pahlawan cilik.

Dongeng hari ini tentang pahlawan cilik. Pagi-pagi, roda depan sepeda seorang anak hampir menyenggol badan Tami di tikungan. Ia berjalan di sisi perlawanan. Sehingga Tami tidak bisa melihatnya. Untuk saja sepeda yang ia tunggangi juga lamban, sehingga kejadian naas itu pernah terjadi. Pandangan Tami memandang ke arah depan, namun tiba-tiba pikirannya ada di mana? Mungkin waktu meresapi kata-kata ibunya. Biasa, hingga kurang fokus di jalan. Namanya adalah Incung. Ia memang mendidik keras anak-anaknya, membiasakan mereka melakukan pekerjaan, bahkan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa pun, ibunya tetap mendidik anak-anaknya supaya bisa dan mandiri. Oh iya, kami lupa memperkenalkan diri. Ia adalah anak perempuan kelas 4 SD. Ia juga diberikan tugas oleh ibunya untuk mengurus 3 adik. Adik-adiknya sangat lucu. Dan saat ibunya bekerja, kami akan mengurus 3 adiknya dengan sepenuh. Ibunya kami ini mengambil pekerjaan apa saja yang diberikan orang. Pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, menyetrika, dan mengurus rumah pun akan dikerjakan. Pernah kami melihat ibu dahan pohon mangga, kakinya berpijak pada dahan yang kokoh dan memotong dahan-dahan yang merasa diganggu. Dia melihat ibunya dengan sangat bangga. Sampai suatu hari, selagi ibunya kerja, kami yang sedang menjaga adik-adiknya, dengan sepenuh hati, ia bermain bersama dan tentunya mengajari adik-adiknya. Tiba-tiba, adiknya lapar.

0: Sampai kami tertawa melihat gadis yang lucu. Dia pun menyuapi adiknya yang lebih kecil, namanya Anto. Kebetulan hari ini adalah jadwal Anto untuk pergi ke Gadu. Pak Albert pun memperlakukannya dengan sangat khusus, membekalinya dengan porsi ransum yang lebih banyak. Parmi senang sekali rasanya. Dia bisa membantu ibu dan juga bisa mengantarkan Anto untuk pergi ke Pusyandu. Tapi kami berpikir hanya berapa kali saya dan ibu sudah berpisah. Kami mengira beban hidupnya yang berat jadi pemicu retakan hubungan mereka. Ini sangat pedih. Bagaimana ya ini? Sampai suatu hari, kami datang untuk bermain bersama teman-temannya. Dia bermain bersama temannya bernama Rara. Rara ini tak jauh tempat tinggalnya, Tony. Halang ada beberapa rumah. Dan di sekitaran rumah mereka ada sebuah sungai. Di tepi sungai tersebut terdapat gubuk royot yang mereka sebut sebagai istana kecil mereka. Tami dan Rara sering mendatangi istana kecil itu untuk urusan mainan. Ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan sebuah pohon ajaib. Sebelumnya kami dan Rara tidak mengetahui bahwa di samping gubuk tersebut ada pohon yang berkilauan. Awalnya kami ragu, tapi Rara berkata, "Nih, kan dengan pohon tersebut, ya, kau perlu mendatanginya." Tapi masih takut-takut. Tapi mereka berdua berpegangan tangan dan berjalan pelan-pelan sampai tiba di sebuah pohon ajaib. Ternyata itu adalah sebuah rumah dari peri kecil. Tapi kira-kira gimana itu? Sampai suara Tommy pelan-pelan mendengar buah rintihan kecil. Sangat pelan sekali. Suaranya seakan meminta tolong. Dan ketika ia lihat, ternyata ada sebuah peri kecil yang tertimpa oleh batu besar. Kasihan sekali. Ia ingin membantu peri tersebut. Tommy segera mengangkat batu tersebut dan membiarkan peri itu bebas. Peri itu pun akhirnya bisa terbang ke sana kemari, walaupun kakinya masih terasa sakit. Kata peri tersebut, "Kau anak yang sangat baik. Aku senang sekali kau bisa menolongku. Aku berikan satu permintaan untukmu anak baik." Kami yang mendapatkan satu permintaan ajaib dari peri itu sangat senang sekali. Ia pun bingung. Kira-kira permintaan apa yang akan ia gunakan? Apakah sebuah sayap yang sama seperti peri tersebut? Atau ia dan temannya Rara bisa pergi keliling dunia. tiba-tiba kami buat ide. Fitri ingat dengan adik-adiknya yang ada di rumah. Kami pun berkata, apakah boleh meminta sebuah permintaan? Sang peri menjawab, tentu saja. Aku sudah memberimu satu permintaan. Jadi, apa permintaanmu? Kami berkata dengan sangat pelan. Ia sebenarnya malu.
1: Aku ingin sebuah... Aku ingin sebuah...
0: Ayo, Tami, apa permintaanmu? Ucap Rara. Ia pun penasaran dengan permintaan Tami.
1: Aku ingin memberikan adik-adikku pasang sepatu, karena sebentar lagi adik yang paling besar akan masuk SD.
0: Peri tersenyum dan menyuruh Tami untuk memejam matanya. Baiklah Tami, aku akan memberikan sesuai permintaanmu. Tutup matamu, hitung sampai tiga, setelah itu pulanglah ke rumah. Tami dan Rara menutup mata dengan sangat tenang. Dia tidak sabar melihat kejutan seperti apa yang akan diberikan oleh sang peri. Tami dan Rara menghitung dalam hati. Dan boom, dia menghilang. Awalnya Tami merasa sedih. Apakah dia dibohongi oleh peri tersebut? Rara meyakinkannya.
1: Tami, tidak. Kita coba lihat diri kamu. Apakah benar sang peri itu memberi sepatu?
0: Mereka pun segera berlari melalui sungai dan tibalah sampai di rumah Tami. Saat melihat ke dalam rumah, alangkah terkejutnya, bukan hanya sepatu, tapi ada tas, seragam baru, buku-buku baru, tempat pensil, dan alat-alat sekolah lainnya yang lengkap untuk dirinya dan ketiga adiknya. Kami senang sekali, padahal ia hanya meminta sepatu, tapi peri tersebut malah memberinya banyak sekali. Adik-adiknya berhamburan memeluk kami.
1: Kakak, terima kasih. Kakak adalah pahlawan bagi kami.
0: Kami yang mendengar ucapan dari adiknya merasa senang sekali. Ia berasa menjadi pahlawan super untuk adik-adiknya. Kami berjanji setelah ini dia akan menjadi kakak yang lebih hebat lagi dan lebih baik hidup untuk adik-adiknya. Dan dengan hari ini tentang pahlawan cilik. Kalau adik-adik di rumah mau jadi pahlawan seperti apa? Apakah jadi pahlawan yang sama seperti Tami?

0: Wow, Masya Allah, seru banget tadi cerita Tami yang jadi pahlawan cilik buat adik-adiknya. Nah, kalau adik-adik yang lain nih, adik-adik pendengar panggung juara, kira-kira mau jadi pahlawan cilik juga seperti Tami yang siap membantu adik-adiknya atau jadi pahlawan cilik yang siap menjadi penolong bagi teman dan keluarga? Coba kasih tahu Kak Fitri dan Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk berpikir kira-kira akan menjadi pahlawan seperti apa, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MKI, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MKI, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, "Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Dan Kak Fitri seneng banget karena sekarang ada yang berani untuk menunjukkan suaranya. Kira-kira adik-adik di rumah bisa nebak nggak? Kalau Mika bisa nebak nggak? Kira-kira siapa yang mau nunjukin suaranya nih?
1: Kalau Mika kayaknya Mika tahu sih Kak, tapi Mika nggak akan kasih tahu.
0: Kayaknya itu Mika beneran nggak tahu deh.
1: Iya, nggak tahu. Memangnya siapa teman Mika yang mau unjuk suara Kak?
0: Nih, Kak Fitri kasih tahu ya. Kak Fitri mau memanggil adik Nafisa. Nafisa! Nafisa nyaut dari itu. Iya. Coba dong Nafisa dengerin. Eh, bukan dengerin dong. Coba kasih tahu Kak Fitri lagu apa yang mau Nafisa nyanyiin. Nah, Kak Fitri udah dapet nih lagu dari Nafisa.
1: Nafisa mau nyanyi. Lagu apa memangnya?
0: Maka dari itu kita simak bersama aja suara merdu dari adik Nafisa. Kalau gitu, kita langsung simak suara dan nyanyian dari adik Nafisa.
2: Akan menyanyikan satu nusa satu bangsa.

Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan suara nyanyian dari adik Nafisa yang sudah menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Masya Allah, Kak Fitri seneng banget nih adik Nafisa sudah hebat dan berani untuk unjuk gigi untuk menunjukkan suaranya. Kak Fitri mau kasih nilai 100 buat adik Nafisa. Kalau 100 kayaknya itu ketikitan, Kak. Oh, memangnya harus berapa? Kayaknya kasih nilai 10.096. Wah, banyak banget itu Kak Fitri. Gak bisa tuh nyebutnya. Gimana? Coba ulang lagi. Mika juga lupa nilainya. Masya Allah, pokoknya Kak Fitri senang banget mau mengucapkan terima kasih buat adik Nafisa yang sudah berani dan hebat untuk menunjukkan suaranya melalui panggung juara di MKFM. Dan untuk adik-adik yang lain yang masih malu-malu, yang masih takut-takut, atau jangan-jangan sekarang masih sebenarnya mau tapi nggak tahu caranya, nah Kak Fitri kasih tahu nih caranya sekarang juga. Caranya gampang banget adik-adik di rumah, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan untuk bilang hadir. Kalau udah bilang hadir, kirimnya kemana, Kak? Nah, kirimnya itu ke nomor WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Gampang banget kan ya? Selain gampang juga, Kak Fitri akan sangat senang kalau adik-adik di rumah masih tahu Kak Fitri kalau teman-teman hadir dan menyimak panggung juara pada hari ini. Terus kalau yang ingin mengirimkan lagu seperti Nafisa, selain lagu juga boleh puisi, boleh cerita, boleh dongeng, boleh semuanya, pokoknya semua kebiasaan adik-adik, semua hal yang ingin adik-adik tampilkan di panggung juara ini boleh kirimkan voice note, atau barangkali ada yang mau kirim video juga boleh kirim video, voice note, foto, dan lain sebagainya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Caranya gampang banget, dan selain gampang juga ini akan sangat Kak Fitri syukuri karena adik-adik di rumah sudah bisa dan sudah hebat, dan Kak Fitri akan acungi jempol untuk pahlawan-pahlawan yang hadir di panggung juara ini. Karena menurut Kak Fitri, arti pahlawan itu tidak harus menjadi sesuatu yang berlumuran darah atau sesuatu yang harus capek-capek terlebih dahulu. Tapi dengan hadirnya adik-adik di panggung juara, terus mengirimkan daftar hadir, kemudian ada yang mengirimkan unjuk suaranya, itu juga sudah jadi pahlawan karena sudah berani untuk menyampaikan kebaikan dan berbuat baik tentunya. Nah, agar bisa menjadi pahlawan yang lebih hebat lagi, yang lebih keren lagi, Kak Fitri mau undang adik-adik untuk ikut sesi cinta Quran. Nah, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8, berarti sudah saatnya kita pindah ke sesi cinta Quran. Tapi sebelum itu, kita simak bersama yuk lagu A Batasa dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

0: Masya Allah, alhamdulillah sudah tiba di sesi cinta Quran. Nah, kalau adik-adik tadi kan Kak Fitri bilang kalau ingin jadi pahlawan itu harus berani untuk mengungkapkan kebaikan. Nah, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa adik-adik adalah pahlawan cilik yang hebat dan tentunya luar biasa. Nah, Kak Fitri mau ngundang nih untuk adik-adik semua untuk mengirimkan daftar hadirnya, bukan daftar hadir Kak Fitri. Untuk mengirimkan setoran hafalannya karena kalau daftar hadir kan kita sudah tadi dari pukul 7 sampai pukul 8. Nah, sekarang dari pukul 8 sampai pukul 9, Kak Fitri ingin adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya masih sama, cukup kirimkan nama, kemudian kirim usia, setelah itu kirimkan juga hasil rekaman voice note adik-adik semua melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Mau di surat apapun, di ayat berapapun, pokoknya boleh banget. Kak Fitri tunggu. Tapi Kak Fitri nggak sendirian di sini. Kak Fitri sudah dibersamai dengan Kak Ganda. Kita sapa dulu Kak Gandanya. Assalamualaikum Kak Ganda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fitri?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Ganda, bagaimana kabarnya pada hari ini?
1: Alhamdulillah, harus semangat ya.
0: Masya Allah, semangatnya sama nggak nih Kak? Seperti semangat akan menyambut kemerdekaan di esok hari.
1: Harus lebih ya. Harus lebih, apapun itu harus lebih, karena kita hari ini adalah akan menyimak dan menyimak dan menyempurnakan bacaan-bacaan Al-Quran yang insya Allah ini memberikan keberkahan buat kita. Itu yang menjadi poin intinya ya.
0: Baik, Masya Allah. Kak Ganda, barangkali ada yang mau disampaikan dulu nggak nih untuk jadi penyemangat buat adik-adik di rumah. Barangkali ada yang fokusnya sekarang, aduh aku pengen ikut lomba dulu deh, lomba dulu atau setoran hafalan dulu nih. Nah, maka perlu penguatan dari Kak Ganda untuk adik-adik di rumah. Mangga Kak Ganda.
1: Iya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, adik-adikku yang sedang menyimak di pagi hari ini, gitu ya. Tetap semangat bahwasannya hari ini bertepatan dengan mungkin besok ya, tepatnya besok ya, tanggal 17 Agustus. Tapi itu menjadikan satu momen penting buat kita. Satu momen penting buat apa? Yang pertama, kita harus merdeka dari buta huruf Al-Quran. Dan yang kedua adalah kita harus merdeka untuk bisa menghafal Al-Quran seberat apapun, sesulit apapun, karena tidak ada yang sulit bagi Allah. Minta ke Allah, semuanya insya Allah dimudahkan. Jadi, ayo untuk hari ini, pagi ini, sebelum ada perlombaan-perlombaan gitu ya. Karena perlombaan biasanya persiapan dulu hari ini. Mungkin selesai-selesainya, mungkin sudah siapnya jam 9. Jadi daripada setoran hafalannya tidak jadi, lebih baik kita setoran dulu, baru kita ke lapangan atau bergabung dengan teman-teman kita, saudara kita yang ada di daerah untuk ikut perlombaan di 17 Agustusan. Jadi ayo setorkan hari ini. Kakak tunggu ya di sini, insya Allah. Gitu Kak Fitri.
0: Baik, Masya Allah. Bener banget apa yang Kak Ganda bilang. Kita itu harus merdeka dari buta huruf. Apalagi buta huruf Al-Quran. Itu harus sangat kita hindari dan kita usahakan supaya kita bisa membaca Al-Quran dan tentunya bisa menghafal Al-Quran. Nah, ini jadi kesempatan buat adik-adik di rumah sebelum ikut lomba, sebelum adik-adik pergi ke lapangan ya, lihat lihat kakak-kakak Karang Taruna untuk mempersiapkan 17 Agustus nanti, mending ikut dulu setoran bersama Kak Fitri dan Kak Ganda karena supaya lombanya itu berkah ya Kak. Semoga, semoga
1: Betul.
0: lombanya menang nanti adik-adik. Nah, maka dari itu Kak Fitri mau undang adik-adik di rumah untuk segera kirimkan setoran hafalannya sekarang juga. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, kemudian kirim usia dan nama surat yang mau disetorkan. Setelah itu adik-adik di rumah kirimkan voice note-nya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena minggu kemarin nih, Kak Genda, di pekan kemarin Kak Fitri masih punya tabungan, jadi Kak Fitri akan putar yang tabungan di pekan dulu-dulu. Ini ada Salva yang sudah mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Abasa ayat 1 sampai 10. Kalau begitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Salva. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum, nama aku Safa. Aku akan membacakan surat Abasa ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'ata lahu tasodda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'ata anhu talaha shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari Salfa di Quran Surat Abasa. Kalau begitu, monggo Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Safa.
2: Baik, insya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Adik Safa ya. Baik, adik, yang pengen Kak Ganda sampaikan adalah bahwa bacaan adik itu sudah bagus dari ayat 1 sampai ayat 10. Ketepatan bacaannya, makharijul hurufnya juga sudah bagus. Nah, yang menjadi perhatian adalah awali semuanya itu dengan pelafalan yang terbaik. Jadi artikulasinya pun harus baik. Nah, tadi Kak Ganda mendengar di basmalah, bacaan basmalah kurang sempurna untuk diucapkan dengan baik. Sehingga kalau boleh pekan depan lanjutkan ayatnya di ayat 11 sampai seterusnya, tapi dengan catatan sempurnakan bacaan ta'awudz sama basmalahnya ya. Nah, tadi bismi-nya itu kurang jelas buat Kak Ganda ya. Jadi nanti sempurnakan biar kita mendapatkan satu apa ya, kepuasan dalam hati kita bahwa aku bisa nih. Aku yakin pasti bisa untuk bisa menyempurnakan bacaan-bacaan Allah yang sudah Allah berikan buat Nabi Muhammad dan umatnya. Mudah-mudahan aku menjadi satu umatnya yang paling disenangi oleh Rasul. Nah, sampai ke sana ya. Jadi, sempurnakan kembali semuanya ya. Karena ayat 1 sampai ayat 10-nya sudah bagus. Ya, adik Safa ya, sempurnakan lagi ta'awudznya, sempurnakan lagi basmalahnya. Insya Allah, semuanya pasti bisa ya. Ayo.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih ke Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Safa. Nah, berarti setelah ini adik Safa harus lebih semangat lagi. Karena tadi adik Safa bilangnya mau ikut lomba, Kak.
2: Oh, Masya Allah. Semoga menang ya.
1: Amin. Dan Kak Fitri juga akan doakan semoga adik Safa bisa menang dalam setiap lomba. Dan tentunya untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu sekarang juga untuk mengirimkan setoran hafalannya di panggung juara sesi Cinta Quran ini melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, selain adik Safa, Kak Ganda, di pekan kemarin juga Kak Fitri masih punya satu tabungan lagi dari adik Daniel yang akan membacakan setoran hafalannya di Quran Surat Ad-Duha. Kalau begitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Daniel. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi. Usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan membacakan surat Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarudha alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka ila fa'agada fa'amma yatima falatakhar wa amma sa'ila falatanahar wa amma bini'mati rabbika fahaddis sadaqallahu lazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan suara hafalan dari Daniel di Quran Surat Ad-Duha. Kalau begitu biar adik Daniel nggak nunggu nih, karena kayaknya juga udah siap-siap, karena aku sudah setoran hafalan, aku langsung pergi ke lapangan Mangga Kaganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Daniel di Quran Surat
2: Baik.
1: Ad-Duha.
2: Jangan dulu pergi ya, karena kan kita belum disempurnakan dulu bacaannya ya, adik Daniel atau adik Safa tadi ya. Jadi udah setoran langsung beretak gitu kemana. Jangan dulu ya. Kita belum selesai. Minimal penyempurnaan dulunya ada di mana gitu ya. Nah, yang harus disempurnakan oleh adik Daniel ada di ayat 5. Hati-hati. Apa kalimatnya? Ada bacaannya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Tadi adik Daniel bacanya wala saufa, lanya dipanjangin. Nah, harusnya wala saufa itu pendek ya. Itu jadi hati-hati. Memang terdengarnya seperti panjang, padahal memang aslinya tidak panjang. Jadi sempurnakan bacanya menjadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada di ayat 8. Di ayat 8 itu ada bacaan wa wajadaka ailan fa'aghna. Agna bukan fa'agna, bukan ya. Kalau fa'agna berarti si goinnya itu dipantulkan. Itu goin itu tidak bisa dipantulkan. Ya, bacaan yang dipantulkan ada 5 ya. Ba, jim, dal, to sama kof. Itu yang harus dipantulkan. Sisanya tidak boleh dipantulkan ya, termasuk goin ini. Fa'ag, nah jangan, tapi fa'auna ya, tapi tebal gitu. Jadi sempurnakan itu semuanya, insya Allah kita akan memberikan kepuasan buat hati kita, dan tentunya ini menambah hasanah pembelajaran kita dari segi kaidah tahsinnya ya, insya Allah. Gitu Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Daniel di Quran Surat Ad-Duha. Ini untuk adik-adik yang lain juga. Kata Kak Ganda, jangan dulu pergi ke lapangan, tapi setoran hafalan dulu di sesi Cinta Quran di panggung juara ini. Caranya gampang banget. Adik-adik cukup kirimkan nama, kemudian kirimkan juga usianya, kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau disetorkan. Setelah itu adik-adik boleh kirimkan voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu yang lain nih, Kak, untuk memilih surat dan ayat favoritnya, Kak Fitri mau putar setoran hafalan dari adik Ainaya yang sudah mengirimkan dari pagi-pagi banget. Kalau tadi kan kita baru saja menyimak setoran hafalan dari pekan lalu, tabungan pekan lalu, sekarang kita putar dari yang paling pagi. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina ya Rahma Albiruni, usia 7 tahun dari Cikutra. Mau setoran hafalan surat At-Takwir dari ayat 1 sampai 20.

0: تتنفس. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون وما و ولقد رآه بالأفق المبين. صدق الله العظيم. وسلامكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Aina ya di Quran Surat At-Takwir. Tapi Kak Ganda harus sabar dulu untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya. Karena Kak Fitri pengen ngasih tahu dulu nih, untuk sahabat MQ yang sekarang lagi kebingungan mau cari tempat belajar Al-Quran, tapi kira-kira yang mana ya yang bagus? Nah, mending daripada cap cip cup milihnya, mending sekarang gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Karena di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman bersertifikat. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau begitu, jangan kemana-mana. Tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
2: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat Emki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat, MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa AA Gym Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: Alhamdulillah, kembali lagi di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Tadi kita sempat terputus untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir. Kalau begitu, Kak Fitri akan mempersilahkan Kak Ganda untuk memberikan masukan semangatnya dan juga penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Mangga Kak Ganda.
1: Baik, Alhamdulillah Mbak Min, terima kasih. Untuk adik Aina ya, nah bacaannya sudah baik, sudah bagus dari ayat 1 sampai 23. Sebenarnya Kak Gana yakin masih adik Aina ya pengen selesaiin sampai 29 ya. Tapi mungkin ada kendala atau apa gitu ya, jadi sudah berhenti di 23. Insya Allah kedepannya pede aja dulu ya adik ya, adik-adik Aina ya. Jangan malu, nah, jadi sampaikan aja yang sudah dihafal ya. Nah, yang harus disempurnakan adalah di ayat 7. Ada yang huruf hijaiyahnya itu adalah huruf zai. Huruf zai itu adalah huruf yang dikeluarkan dari ujung lidah gitu ya, yang sejajar dengan ujung gigi seri bagian bawah gitu ya. Nah, kata Matan Al-Jazari ada satu bahwa dan huruf-huruf sofir dari ujung lidah yang sejajar dengan atas gigi seri bawah. Artinya huruf zai itu bukan ja, bukan jim, tapi za. Ya, zai ini, huruf zai ini hampir menyerupai suara hewan yaitu lebah. Zzz. Wa idhan nufusu zuwijat. Ya, sekali lagi. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, gitu ya. Jadi zainya itu di apa? Di suarakan seperti suara lebah. Zzz, gitu ya. Nah, itu. Overall semuanya sudah bagus, sudah baik, tinggal disempurnakan lagi. Oke. Semangat adik Ainaya.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan dan juga semangatnya untuk adik Ainaya agar terus semangat dalam menyelesaikan setoran hafalannya di Quran Surat At-Takwir. Berarti untuk pekan depan adik Ainaya harus lebih semangat lagi karena setelah ini sebentar lagi akan akan sampai di akhir Surat At-Takwir. Masya Allah, dan Kak Fitri juga nggak akan bosan-bosan untuk terus mengundang adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Jadi jangan mau kalah sama adik Aina ya, karena kalau untuk kebaikan kita tidak boleh saling mengalah, kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, caranya itu gampang banget. Kalau adik-adik di rumah ingin mengirimkan setoran hafalannya, cukup kirimkan nama, usia, kemudian juga jangan lupa kasih tahu Kak Fitri nama surat dan ayat yang mau distorkan. Setelah itu kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Ainaya di Quran Surat At-Takwir, sekarang Kak Fitri mau pindah ke Surat Al-Mudasir, Kak. Yaitu akan disorkan oleh adik Salma. Kalau begitu, kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik Salma di Quran Surat Al-Mudasir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Fitri dan Kak Mika. Aku baca setoran Surat Al-Mudasir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kalau begitu, kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik Salma di Quran Surat Al-Mudasir. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Fitri dan Kak Mika. Aku baca setoran Surat Al-Mudasir.

0: التكوير، فإذا نكر في الناقور صدق الله العظيم.
1: Baik, Masya Allah. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Salma di Quran Surat Al-Mudassir. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Salma.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik Salwa ya?
1: Adik Salma, Kak.
2: Oh,
1: Pakai
2: Salma
1: om.
2: ya. Baik.
1: Betul.
2: Ya, baik adik Salma. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Nah, untuk adik Salma, ayat 1 sampai ayat 7 yang tadi disampaikan, yang tadi disetorkan, luar biasa. Sudah bagus ya. Hanya satu hal yang pengen disempurnakan adalah di ayat kelima. Jadi ayat kelima itu langsung ditasdidkan. Ditasdidkan ke huruf ro, tapi jangan sampai terpeleset karena setelah ro itu ada jim yang disukunkan, harus dipantulkan. Ya. Nah, ada jim, ada zai. Nah, itu pun harus beda makhrajnya. Sehingga harus lebih disempurnakan lagi. Maka bacaannya harus warrujaza gitu ya. Warrujaza fahjur gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai dibaca panjang war, jangan, tapi langsung warrujaza fahjur. Yang kedua, huruf tha dan huruf sin itu dibedakan. Ya. Kalau huruf sin tadi hampir sama dengan huruf zai, adanya di ujung lidah yang sejajar dengan ujung gigi bagian bawah gitu ya. Itu huruf sin, zai, sama sod. Sedangkan huruf fa itu adanya di ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Betul. Ya, jadi di antara gigi atas dan gigi bawah, sa, beda dengan sa, ya. Jadi ketika dikasih harokat fathah, kalau sa itu sama sa, kalau sin jadi sa, ya. Jadi beda, ada sa, ada sa, ada sya. Nah itu harus harus dibedakan. Yang ayat 4-nya hati-hati, wasiyabaka fatohir, gitu ya. Tetap bacaan tasdidnya jangan dilupakan ya. Nah ayat 6 pun sama, wala tamnun tastakfir gitu ya, tastakfir. Nah itu bedakan sin dengan fa-nya ya. Nah sehingga baiknya adalah sempurnakan semuanya itu. Insya Allah bisa, dan kakak pembimbingnya atau guru ngajinya atau ayah bunda silahkan disempurnakan kembali bacaan kita semuanya gitu ya, agar lebih baik lagi dan tentunya mendapat kepuasan hati untuk memberikan yang terbaik bagi agama kita. Insya Allah. Itu Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Salma. Masya Allah, berarti adik Salma setelah ini harus lebih semangat lagi karena sudah Kak Ganda bantu untuk menyempurnakan setoran hafalannya. Berarti selain semangat juga harus terus mengirimkan setoran hafalannya mau pekan ini dan pekan yang akan datang. Masya Allah, selain adik Salma, Kak Fitri masih punya banyak sekali setoran hafalan dari adik-adik semua. Tapi Kak Fitri mau ngajak lagi nih untuk adik-adik yang lain yang belum mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri tunggu di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu yang lain Kak Ganda untuk mengirimkan setoran hafalannya, Kak Fitri mau ngasih informasi untuk adik-adik di rumah dan sahabat MK tentunya yang sekarang sedang bingung nih, bingung memilih antara lembaga kursus mana yang bisa memberikan manfaat, bisa belajar Al-Quran, membaca dan juga menghafal dan memahami Al-Quran. Nah, daripada bingung, mending sekarang gabung ke lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya akan dibersamai oleh ustaz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah.

0: Allah bisa. Jadwal fleksibel bisa offline ataupun online dan tersedia untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cengin Set nomor 3, Ciseraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821 2172 3661. 0821 2172 3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau begitu, jangan lupa adik-adik untuk mengirimkan setoran hafalannya dan jangan kemana-mana. Tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
1: Sahabat MG, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
4: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQ FM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama untuk bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis, dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya, Rabu 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur, dan segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran hubungi 0857 9530 1370 0857 9530 1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun, dan kecerdasan bagi umat.

Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di Lembaga Kursus Tarqi sekarang juga. Di LK Warqi, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran bersama Ustadz dan juga Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline ataupun online. Untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah bergabung, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarqi, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Ciseraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821

0: Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Marzia, usia aku 11 tahun. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazzariyati dzarwa, falhamilati wiqra. Waljariyati yusra, almukassimati amra, innama tu'aduna lasadiq, wa innad dina lawaqi, wassamai dzati hubuk, innakum lafi qawlin mukhtalif. Yufaku anhu man ufik kutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmahum alan nari yuhtanun yuku fitrattakum هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Marzia di Quran Surat Az-Zariyat. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Marzia di Quran Surat Az-Zariyat.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik Marzia membacakan surat Az-Zariyat ayat 1-15. Ini sudah di juz 27 ya. Sudah di juz 27, nomor suratnya surat ke 51 ya. Nah, jadi ini Az-Zariyat ini pertengahan antara juz 26 dan juz 27. Nah, untuk bacaan dari ayat 1 sampai 15, wah hebat nih, luar biasa. Sudah sepertinya hafalannya sudah banyak. Yang kedua juga lebih tartil ya. Jadi nyaman ketika dibacakannya, sehingga setiap ayat yang dibaca itu terdengarnya makhorijul hurufnya pun keluar dengan baik gitu ya. Nah, dipertahankan ya adik Marzia. Ini sepertinya masih di bawah 15 tahun ya Kak Fitri ya.
1: Iya betul Kak, usianya baru 11 tahun.
2: Masya Allah, baru 11 tahun ya. Jadi sudah mau ke juz 27 gitu ya. Jadi ini luar biasa pencapaian adik Marzia ini melebihi dari targetan. Kalau di umum itu targetan SD itu minimal 1 sampai 2 juz gitu ya, juz 30, juz 29. Sedangkan adik Marzia ini sudah di juz 27. Artinya sudah mau 4 juz gitu ya, menginjak ke 4 juz. Nah, jadi saran dari Kak Ganda ataupun penyempurnaannya adalah silahkan diistiqomahkan kembali, karena yang paling berat itu adalah istiqomahnya ya. Kalau dari segi bacaan sudah hebat lah, sudah bagus ya, sudah bagus, tinggal diistiqomahkan aja. Dan terima kasih ayah bunda yang sudah bisa membimbingnya sehingga adik Marzia sudah melebihi target yang diinginkan gitu ya. Sekali lagi semangat adik Marzia, ayah dan bunda terima kasih untuk bimbingannya, guru ngajinya pun sama ya. Jadi tetap semangat luar biasa. Gitu Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Marzia. Keren banget. Baru 11 tahun tapi sudah mau pindah ke juz 27 tadi kata Kak Ganda. Berarti Adik Marzia, Kak Fitri tunggu setoran hafalannya di pekan-pekan selanjutnya. Dan Kak Fitri mau putar lagi nih setoran hafalan dari adik Daniel yang akan menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Insyirah. Kalau begitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daniel Hilmi, usia 9 tahun, alamat Cicalengka. Aku akan membacakan surat Al-Isyroh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashroh laka syadarok. Wawadokna al-kalizrok Al-lazi al-qadzohrok Warofa'na laka zikrok.

0: wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Daniel di Quran Surat Al-Insyirah. Kalau begitu, mangga Kaganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Daniel secara singkat.
2: Luar biasa. Baru tadi pagi mengirimkan ya di surat Ad-Duha. Sekarang sudah Al-Insyirah. Ah, Kagana cap jempol deh ya buat adik Daniel yang begitu semangat gitu ya untuk menyetorkan hafalannya. Silahkan adik Daniel, hebat adik luar biasa ya. Yang mau disempurnakan sama sama Kagana adalah hati-hati di ayat 7 ya. Nah, tadi terdengar sama Kak Ganda, fa'idha faroge. Nah, goinnya di ini, di apa? Dipantulkan. Ya. Nah, sedangkan harusnya yang dipantulkan tuh yang di ujungnya. Ya. Fa'usobe. Nah, itu yang dipantulkan. Tapi kalau farogta, nah goinnya jangan dipantulkan. Jadi, fa'idha faroge. Koinnya di ini aja ya, jadi jangan dipantulkan. Nah, sama juga di ayat 8 juga sama di ujungnya adalah wa ila rabbika farugob gitu ya, gob gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan huruf qalqalahnya ya yang harus dipantulkan. Jadi yang di huruf qalqalah itu ada 5, ada huruf ba, ada huruf jim, ada huruf dal, ada huruf to, sama ada huruf kof, ya itu semuanya harus dipantulkan. Sisanya tidak boleh dipantulkan, tapi ditebalkan. Kalau yang memang itu yang harus ditebalkan, seperti huruf go, kemudian huruf so, huruf do, itu ditebalkan, gitu ya. Semangat adik Daniel untuk istiqomah menyetorkan hafalannya, ya. Itu Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Daniel di Quran Surat Al-Insyirah. Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih buat Daniel karena sudah hebat, sudah kembali mengirimkan setoran hafalannya. Masya Allah. Baik Kak Ganda, untuk closing statement nih, ada yang mau disampaikan nggak? Untuk semangat atau untuk pengingat, reminder untuk adik-adik semua agar selalu bisa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mangga Kak Ganda.
2: Baik, terakhir dari Kak Ganda yang mau disampaikan adalah bahwa adik-adik semua yang menyimak Radio MK ini, yang harus diperhatikan adalah lebih diperbanyak untuk talakinya ya. Jadi belajar ke siapapun gurunya gitu ya, tapi dengan istiqomah, jangan jangan belang betong kalau bahasa sekarang ya, jangan belang betong. Nah, semuanya harus ditartilkan bacaannya sehingga penyempurnaan dari setiap huruf yang diucapkan, kemudian bacaan panjangnya juga disempurnakan, konsisten ketika membaca bacaan panjang dan gunnah, itu yang bisa memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan untuk menyempurnakan setiap bacaan yang kita bacakan. Mudah-mudahan ini adalah syariat kita untuk memerdekakan diri kita agar selalu yakin bahwa kita pasti bisa untuk mempelajari Al-Quran dan menghafalnya dengan sempurna. Insya Allah, semangat untuk adik-adik semuanya yang menyimak radio ini. Ayah bunda juga terima kasih yang sudah membimbing putra-putrinya. Jangan pernah letih untuk memberikan pengajaran yang terbaik buat putra-putrinya, karena sesuatu yang kita tanamkan dari sekarang itu akan membuahkan hasil nantinya ketika putra-putri kita bisa mengamalkan apa yang kita lakukan, apa yang kita ajarkan. Begitupun guru ngajinya, pembimbingnya, semuanya, kita jadikan ini menjadi satu amalan terbaik diri kita yang bisa memantaskan diri kita untuk masuk surganya Allah, insya Allah. Demikian Kak Fitri untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Dan saya mohon pamit untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ganda yang sudah mau membersamai dari awal sampai akhir dan memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk kita semua. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pekan ini tidak ada tabungan, jadi adik-adik di rumah bisa memaksimalkan waktu satu minggu ini dari Ahad ketemu Ahad lagi untuk menghafalkan setoran hafalannya, baik mau murojaah ataupun mau nambah ayat dan surat baru. Dan karena waktu juga sekarang sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi sebelum itu adik-adik di rumah, jangan lupa untuk selalu menyimak panggung juara. Mulai dari pukul 7 sampai pukul 8, kita akan bahas sesuatu yang seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan bagi kita semua. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Maka dari itu, simak terus panggung juara setiap hari Ahad. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.
3: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di Ahad selanjutnya ya.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sarah Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bagaimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa ayah bunda di program kesayangan kita. Program yang inspiratif, edukatif, dan pastinya syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Kita lanjut ya ayah bunda pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana kita bijak untuk Ramadan ini anak di era layar yang memang itu adalah PR kita bersama. Dan pastinya seperti biasa ya, Ibu akan memberikan tips-tips dan nasihat-nasihat dan arahan untuk kita semua. Gitu Bu.
2: Apa tuh?
1: Iya Bu, di satu sisi kan sebenarnya ya Bu ya, yeah, yang namanya gadget lah ya, katakanlah, itu tuh juga positifnya ya Bu. Itu bisa melupakan rasa laparnya anak-anak nih. Kan seru nih, jadi gak, Bun, jam berapa Bu? Tapi lagi juga ada
2: kepada para peserta yang menanyakan usia berapa ya Anda mulai memperkenalkan gadget ke tangan anak Anda. Mm-hmm. Itu bayi.
1: Bayi.
2: Iya, artinya di bawah 2 tahun. Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Dan ada yang ibu-ibu kok enggak sengaja sambil menyusukan anaknya sambil pegang gadget kan.
1: Iya.
2: Gitu. Yeah, terus dia anaknya pegang gadget. Tetangga ibu, ibu lihat kemarin ketika saya berjalan kaki pagi, mm-hmm, ada ibu-ibu baru buka jualannya lah ya. Mm-hmm. Anaknya di situ sekitar umur 2 tahun pegang gadget. Nah, pertama sekali ibu mengingatkan bahwa bencana dari ini luar biasa, kerusakan otak pada fungsi mulia otak yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, sekarang dengan adanya kedatangnya Ramadan, ini adalah kesempatan yang luar biasa, tapi juga tantangannya luar biasa. Nanti akan kita hadapi, marilah kita bicarakan dulu pelan-pelan ya, ya. Pertama sekali, tolong duduk dulu berdua, evaluasi diri kita selaku orang tua. Kenapa dulu kita kasih ini kepada anak kita, dan tolong catat 5 anak, ambil kertas sekarang.
1: Ya,
2: 5 anak. 3 anak atau berapapun anaknya, nomor 1. Usia berapa dulu Anda kasih? Perkenalkan. Usia berapa Anda biarkan dia bermain? Berapa lama? Ya, kemudian begitu seterusnya sampai yang bungsu.
1: Ya.
2: Oke. Okay. Nah berarti sekarang di kiki sebelah kanan tulis, jadi si sulung ini sudah berapa lama dia pegang handphone. Gitu kan. Sekarang ini kondisinya bagaimana? Bisa terkendali apa enggak? Bisa diatur apa enggak? Gitu. Atau udah tidak terkendali lagi, bahkan sudah dibelikan, sudah memiliki ini.
1: Nah, sudah gitu. Menjadi hak pribadi.
2: Sudah menjadi hak pribadinya. apa yang saya ingin sampaikan kepada ayah bunda, mungkin juga udah pernah mendengar sebelumnya, adalah bahwa ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh bisnis pornografi, yang keuntungannya lebih besar, paling besar keuntungan apapun itu adalah keuntungan dari bisnis pornografi. Oke, nah bisnis pornografi ini dia mempunyai ciri-ciri yang tolong dicatat ya, 4A. Oke, pertama sekali pornografi itu sangat accessible, mudah diakses. Ya, saya ngomongin 4A-nya dulu, nanti saya baru bahas satu-satu. Ya, pertama sekali pornografi ini cirinya adalah 4A. A pertama agresif, nanti ibu jelasin ya. Yang kedua dia affordable. Udahlah dia agresif banget, gimana caranya semua celah dia mau isi supaya dia mendapatkan pandang mata anak cucu kita, bapak saya cucu ya. Kemudian dia sangat murah, bahkan hampir kelihatannya gratis. Yang ketiga accessible, bisa diakses kapan saja ya. Yang keempat A, yang keempat anonymous, nggak kelihatan dia siapa, pokoknya ada tuh produknya, siapa yang post, siapa yang nggak kelihatan, dia anonymous. 4A ini ya. Jadi pertama sekali agresif. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa. Satu detik saja kita lihat gitu loh, dia udah dolar, bukan rupiah, udah dolar ya. Yang kedua, maka kita mengakses itu kita nggak perlu bayar. Ya, jadi kita bilang dia affordable, sangat murah, bisa diakses kapan aja dan lo bisa dapetin gitu. Ya, ya antara lo bisa kok gitu antara anak-anak affordable. Ketiga, lupa tadi ya,
3: accessible.
2: Lewat mana saja bisa diakses, karena dia pop up, dia muncul meletak tiba-tiba. Nah ini semuanya teman-teman sangat berbahaya. Kenapa? Karena yang disasar itu, ini udah si penyasarnya ya, disasarnya adalah anak-anak yang blas. Catat dulu, sekarang kita ngelihat anak kita blas apa enggak. Tadi udah handphone di tangan dia ya. Usia berapa, sekarang sudah berapa lama ya. Umurnya udah berapa, ya kan? Kenapa kita putuskan begitu? Banyak orang yang gak ngerti bahwa sinar biru saja dari sini itu mempengaruhi otak. Semua handphone mempunyai sinar biru. Sinar biru ini akan mengganggu tidur. Ya. Jadi karena tidur terganggu, anak besoknya cranky. Ya, karena melatonin yang harusnya keluar saat tidur, enggak ini, jadi itu mengganggu berbagai macam, termasuk mengganggu tumbuh kembangnya anak karena kurang tidur, nafsu makan, ya kan, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi untuk belajar besoknya, semuanya terganggu. Nggak pernah dipertimbangkan ini dari pemberian ini kepada anak-anak. Maka kita memanfaatkanlah nanti Ramadan ini ya, kita mau mencoba menegakkan kembali gitu loh. Ya, menegakkan kembali aturan gitu, pengertian, kesadaran ya, kita dan anak-anak kita. Baik. Nah, siapa yang disasar adalah anak-anak yang blas. Ya. Nanti akan diberikan ini ya, B, L, A, S, T. Kita bahas dulu B ya. B itu boring. Ya, anak kita bosan enggak? Iya. Kalau udah kenal ini enggak mau lagi dia main balok-balokan atau main hal-hal yang lain gitu. Dan dia gampang sekali bosan. Nah, ini memang dibuat sedemikian rupa membuat anak tidak pernah bosan. Lah emaknya aja. Wow, lo ya disebutnya Allah. Chatting atau apa enggak bosan-bosan. Enggak bisa enggak pakai HP lebih dari 30 menit. Apalagi anak-anak, karena dia dijadikan target. Yang mana yang suka bosan, maka kita harus memperhatikan aktivitas anak kita itu, apa yang kita harus suruh harus menyenangkan, walaupun tidak bisa mengelakkan menyenangkan, lebih menyenangkan dari ini, boring ya. L, lonely. Bukannya banyak anak kita lonely ya kan, ya sendirian di rumah ya, kalaupun gak ibunya misalnya kedua-duanya bekerja ya, ada kegiatan yang lain. dan anak ini gak ada pendampingan, karena kita gak ngerti bahwa dia diserang sama ini. Ini kita hadiahkan bukan ke tangan anak kita, tapi ke tangan jiwanya, ya, benda yang amat sangat berbahaya. Kita berbangga-bangga anak kita sekecil mungkin pegang handphone tanpa tahu, ya, bagaimana dampaknya bagi dia dan bagi kita di hari tua kita, ya. Nah, kita belum singgung-singgung Ramadan nih,
1: ya, baik.
2: Nah itu ya, B tadi boring.
1: Boring.
2: L lonely. Bayangkan berapa banyak anak yang lonely dari umur berapa? Kalau jalan kaki pagi, ya. Kita lihat kan ya, babysitter, apakah namanya, pembantu, asisten rumah tangga
1: di taman
2: dekat rumah Mbak, ya itu semua anak nyaris pegang handphone, ya. Kalau nggak dikasih ibunya, si ART-nya atau si babysitternya ngasih ke anak itu, tanpa orang tuanya tahu akibatnya akan bagaimana. Nanti anak orang ini pergi kemana, dia menderita, orang tua ini menderita, ya. Jadi tadi ulang lagi ya. Boring, bosan, lonely, ya, angry. Kan anak-anak kita kan sangat marah, ya, sudah berpisah dari orang tuanya sejak kecil, ya, kemudian berganti-ganti tangan pengasuhannya, emosi yang tidak terkendali. Jadi anak-anak yang angry ini nih, dibayar sama ini, ditenangkan oleh ini, ya kan? Anak nangis, cocok, ini. Ya enggak?
1: Betul.
2: Jadi itu jadi upah marah. Upah bertingkah laku tidak benar. Gitu. Oke, angry. Belah S, PR banyak, tugas banyak, udah sekolah 8 jam pulang bawa tugas, ya. Nanti di rumah juga ada tugas sama orang tuanya dan macam-macam hal lagi kalau kita bahas enggak berhenti-berhenti. Hal yang menyebab anak kita stres. B L A S. Terakhir T. Ini semua membuat capek, tired. Ya. Nah, tired ini apanya yang tired? Terutama yang tired apanya?
1: Psikisnya.
2: Iya. Jiwanya. Yang tired. Maka ini sempurna sudah kondisi anak kita tanpa kita sadari, dan kita sudah hilang kuasa, hilang kata, hilang wibawa terhadap ini pada tangan, di tangan anak kita. Blas, ya. Sedangkan pornografi itu sendiri punya rumusannya. Ya, dia udah tahu anak yang dia tembak, dan pornografi ini ada rumusannya. Jadi sudahlah, tadi kita tahu sifat pornografi itu agresif 4A, kemudian yang dia target anak blas, ya. Lalu yang blas ini yang mana, ya? Yaitu anak-anak laki-laki lebih daripada anak perempuan.
1: Laki-laki.
2: Iya. Jadi kita semua ini harus benar-benar memperhatikan anak-anak laki-laki kita. Kenapa? Karena dia otaknya otak lebih gampang fokus, ya. Pokoknya kondisi Allah anugerahkan otaknya seperti itu, gitu. Jadi blas anak laki-laki, anak laki-laki yang mana? Yang tadi, yang yang sendirian,
1: yang boring, lonely, angry,
2: terus stress. Kemudian nih laki-laki, terus yang belum baligh. Nah, padahal ini kan cocok banget kan ya, anak yang ditargetkan oleh pornografi, anak yang belum baligh, emang emaknya kasih, ayahnya kasih anak ini dari umur 2 tahun.
0: Sahabat Enki, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
3: apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Bunda, bagaimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali saya Yulia Rahman kembali menyapa Ayah Bunda di bulan Ramadan ini di program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukatif, dan tentunya kaya akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Masih nuansa Ramadan ya, masih terus kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan Ramadan itu adalah bulan di mana kita ingin menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah. Dan tentunya sebagai seorang hamba ya tidak luput ya, kita banyak sekali hal-hal yang belum kita selesaikan, khususnya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Yang lebih luasnya lagi, kita juga masih punya banyak PR ya dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu bisa PR dengan suami kita, dengan anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita, atau bahkan di antara ayah dan bunda yang sudah tidak bersama lagi, sudah bercerai, itu dengan mantan masing-masing ya, dengan mertua kita yang dulu. Wah, banyak sekali. Nah, sementara Ramadan ini adalah Ramadan yang saatnya kita untuk beribadah kepada Allah. Hari ini seperti biasa sudah ada Ibu Eli Risman yang akan memberikan ilmu kepada kita semua, Ayah Bunda, untuk bagaimana ya kita bisa berdamai dengan diri kita, yang itu akan trickle down efeknya ke orang-orang di sekeliling kita. Nggak usah nunggu lama-lama ya. Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah, Ramadan kayaknya tambah seger nih Ibu.
11: Aduh, Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya.
11: Alhamdulillah.
1: Iya Ibu.
11: Sehat nenek-nenek.
1: Sehat nenek-nenek. Kalau di sini udah nggak ada nenek-nenek Bu. Semuanya Bu. Semua kalau udah sehat udah nggak ada umur ya Bu ya. Pokoknya semangat. Apalagi Ramadan ya Bu ya. Ibu, nah ayah bunda anak-anak Ibu di rumah ini pingin banget mendapatkan nasihat dari Ibu nih, khususnya di bulan Ramadan ya Bu ya. Dan kita pengen memiliki hati yang bersih pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih.
11: Amin ya, ya Allah. Semoga Allah izinkan.
1: Amin, Allahumma amin. Kami minta nasihatnya Bu, bagaimana bisa berdamai dengan diri kita nih Bu.
11: Yang gak ada pekerjaan yang lebih berat di dunia ini selain pada kemampuan berdamai dengan diri sendiri.
1: Insya Allah, Ibu belum apa-apa udah.
11: Kan kita bisa mengalahkan orang. Iya. Ya. Pendekar-pendekar, para pejuang, dia bisa
2: membunuh musuhnya, ya, bisa melawan tirani gitu. Tapi pada sampai ke satu hal ini, yaitu bagaimana mengalahkan diri sendiri, nggak semua orang bisa.
12: Berjihad melawan diri sendiri itu jauh lebih berat.
2: Ya, itu kan sudah disepakati ya, bahwa perperangan paling besar adalah berperang dengan diri sendiri.
12: Jadi langkah apa nih Bu kita Bu, anak-anaknya Ibu? Ini momentum banget Ramadan Ibu.
2: Iya betul. Tidak berarti kalau Ibu sampaikan ini, Ibu adalah orang yang sudah melampauinya dengan sukses ya.
12: Masya Allah.
2: Ibu manusia biasa yang jungkir balik juga tentang hal itu. Nah cuma ada beberapa langkah ya yang harus dari sedikit pengalaman adalah mengenali diri sendiri. Ya. Karena begini nak ya, ya Bu. Coba ia tunjuk Ibu. Berapa jari ia ke Ibu nak?
12: Satu.
2: Sisanya kemana?
12: Ke ia empat. Ke ia.
2: Jadi kita gak bisa nunjuk orang. Ya. Ya. Nunjuk pasangan. Ya. Nunjuk anak. Nunjuk mertua. Karena pada saat kita menunjuk itu, tiga jari empat sama ini. Jadi ibda' bin nafsi. Ya. Kita mesti harus lihat banyak-banyak ke dalam diri kita. Maka itu adalah proses untuk look in, kita sebutnya udah kita pernah bahas yang lalu, cuma kita dalemin sekarang ya. Siapa sih nak yang gak bermasalah sama suaminya sebagus-bagusnya dia sebagai pasangan? Siapa sih nak orang yang gak bermasalah sama orang tuanya, ya, apalagi sama ipar, besan, udah lingkar kesekian ya.
12: Iya.
2: Lingkar pertama kita ini kan kita sama pasangan kita.
12: Pasangan kita.
2: Terus baru anak kita ya, orang tua kita. Terus baru ada lingkar-lingkar yang lainnya ini. Kalau di intinya ini gak selesai, dia akan memberikan kayak cahaya tuh, dia akan menembus yang lain gitu. Nah jadi penting sekali memang dalam hal ini nih, kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Caranya ya, mengenali dulu diri kita sendiri, untuk kemudian kita bisa menerimanya. Hey Eli, kamu itu begini. Kenapa kamu begini? Adalah karena dulu kamu begitu. Itu. Nah, setelah kita kenali itu, kita menerima. Iya ya, gue begitu. Ya. Menilai, menerima, baru kita menghargai. Nggak bisa nak kita minta pasangan kita ya, kalau anak kita udah tahu dia bagaimana tuh dia ya. Jadi kita lebih mudah menerima anak kita sebetulnya karena kita membesarkannya.
12: Betul.
2: Tapi kok pasangan mbak, bagaimana kita harus mengenali diri kita, itu kita lakukan kepada dia. Ya, jadi kita ambillah mau 5 tahunan apa 10 tahunan?
12: 5 tahunan lah.
2: Baik. Jadi pasangan kita ini anak keberapa dari berapa orang bersaudara? Waktu dia lahir gitu, anak keberapa? Apa yang terjadi di keluarga itu? Mungkin lagi naik daunnya ayahnya, keluarga itu lagi ada. Jadi mungkin terlalu mengutamakan materi gitu ya. Keberhasilan itu dinilai daripada keberhasilan materi gitu. Terus kemudian orang tuanya mungkin gak sempet mengasuh dengan benar, baik, dan menyenangkan. BBM.
12: Benar, baik, dan
2: benar sesuai dengan perintah Allah ya.
12: Ya.
2: Baik sesuai dengan cara kerja otak ya. Dan itu akan menghasilkan pribadi yang menyenangkan. Mungkin ada di sana sini, namanya kita manusia gak ada yang sempurna.
12: Ya, betul.
2: Karena situasi-situasi di mana kita lahir dan dibesarkan itu berkontribusi sangat signifikan kepada kita sebagai pribadi. Yang kadang-kadang kita gak kenal dan kita tidak tahu.
12: Tanpa kita sadari.
2: Karena kita masih kecil dan kita gak ngerti bahwa itu berkaitan dengan sekarang bagaimana kita dewasa ini. Itu ya. Jadi kemudian dari orang tua yang bagaimana hubungan kedua pasangan itu, gitu, bagaimana berjalannya perkawinan itu, bagaimana hubungan dia dengan adik-adiknya, ada trauma-trauma apa di sepanjang perjalanan itu? Pada penggal keberapa? 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan seterusnya. Jadi kita mesti mengerti banget. Ya nanti kita kaitkan tuh dengan kemampuan kita bagaimana tadi 3M itu ya. Nah, jadi nggak bisa kan, nak, kita tunjuk orang lain dulu sebelum kita mengenali diri kita.
12: Ya.
2: Ya. Kita mengenali diri kita, kita tahu, oh saya suka menentang karena dulu saya selalu disalahkan. Oh saya suka balas dendam karena misalnya, oh saya selalu ingin menunjukkan kebiasaan saya karena saya selalu dulunya ditekan. Itu kita menemukan dulu hal-hal itu pada diri kita.
12: Ya, siapa kita?
2: Siapa kita? Siapa saya? Nah ini enak diomongin, gak enak dikerjain. Ya, karena ada di situ tidak semuanya mengembirakan, ada hal-hal yang menyedihkan, ada yang luka,
12: menyakitkan.
2: Misalnya ibunya meninggal sejak dia kecil, atau ayahnya meninggal sejak dia kecil, kemudian berganti-ganti pengasuhan, dititip ke rumah sini, dititip ke rumah situ, pada di rumah sini pengalamannya kayak di rumah situ, macem-macem. Itu ya. Nah, mengenali itu dulu, apa kaitannya dengan sifat-sifat kita yang ada sekarang ini. Kita gak usah nunggu harus diterapi orang, karena kita sebetulnya bisa melakukan itu, bahkan lebih efektif untuk diri kita. Ya. Nah, itu kan ada emosi-emosi negatif kan, nak? Nah, kalau bisa itu kita tulis tuh. Makanya saya jadi pemarah, saya gak bisa ditegur, saya sensitif, saya apa-apa-apa-apa. Lalu kita kasih nomor. Ya, itu sekarang di angka berapa, mau pakai skala berapa, sebab kita sebetulnya bisa melakukan itu, bahkan lebih efektif untuk diri kita. Ya. Nah, itu kan ada emosi-emosi negatif kan, nak? Nah, kalau bisa itu kita tulis tuh. Makanya saya jadi pemarah, saya nggak bisa ditegur, saya sensitif,

0: ini, itu kita. Sekarang gitu, kita lihat hal yang sama, katakanlah dengan pasangan kita, di mana ya, gitu. Bagaimana ya diagram ini ketemu sama diagram ini? Kenapa? Apa permasalahan yang dihadapi sekarang? Oh, ini karena saya suka negur langsung, padahal dia udah kenyang sama teguran dulunya.
1: Yeah.
0: Jadi ini ambang batas. Nah, ya, kita tegur nih.
1: Naik.
0: Cuman nyampe ke sini doang. Tapi karena ini udah penuh, ini berasa kena semuanya. Jadi nggak bisa ditegur dengan cara seperti itu.
1: Yeah.
0: Jangan berkata begitu pada saya. Ya, dia bilang misalnya, jangan berkata begitu pada saya. Nah, itu karena itu ambang. Ini memerlukan terus kemudian juga cara menyalahkan, cara kita mengeritik atau memberitahu, cara meluruskan saja jadi masalah. Karena udah penuh. Nah, ini gak bisa kita lakukan untuk menerima bahwa orang penuh. Kita gak bisa menerima untuk apapun reaksinya kalau kita gak bebenah sama diri kita sendiri dulu. Untuk memahami itu, gitu. Jadi itu memang harus dimulai dari dalam rumah. Itu adalah pekerjaan yang kelihatan sama orang mudah, tapi itu meleper sejajar sama lantai sebenarnya. Yang harus kita lakukan itu, dan itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar, karena dia merupakan proses yang lama. Ketidaksanggupan seseorang untuk menjalani itu, itulah dia membutuhkan keahlian lain, orang lain untuk menyelesaikan.
1: Untuk membersamai.
0: Untuk menguraikan tadi nih, yang begitu itu, yang begini. Dia jadi udah kayak begini.
1: Untuk
0: dan kencang sekali. Coba ia buka. Ya nggak bisa ia tarik. Nah, satu-satu ia mesti buka. Buka ini dulu. Nah, baru ini.
1: Jadi butuh orang yang mengurai.
0: Nggak bisa. Ini udah kencang sekali, maka dibutuhkanlah tenaga ahli. Sampai di situ jelas ya, maka, kalau kita dengan pasangan kita, ya kalau kita mau melakukan, ya begini. Satu-satu dulu dilepas. Itu kenapa kita berhati-hati banget dalam pengasuhan anak-anak kita. Kita nggak menimbulkan tadi luka-luka ini atau cedera-cedera ini yang nantinya dengan perjalanan waktu udah menyatu menjadi sikap muncul dalam perilaku gitu. Usahanya kita bilang jadinya tabiat itu. Yang kadang-kadang ini bisa lepas muncrat dia. Muncrat itu yang susah ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama mengenali dulu. Mengenali di tahapan-tahapan kehidupan. Mau pakai angka berapa? Mau pakai 5, 10 gitu. Contohnya, jangan bilang ibu gak pernah pergi ke minta pertolongan psikolog.
1: Ibu juga ya.
0: Iya.
1: Karena memang
0: jujur aja, ya kan? Gak bisa gitu. Kenapa? Karena Allah takdirkan gitu loh. Ibu punya kakak meninggal duluan. Habis itu ada ibu ibu lihat meninggalnya tuh berturut-turut. Ya, yang terakhir sekali meninggal baru lahir. Tinggallah ibu sama adik ibu berdua. Nih, ya. Belum lahir adik-adik ibu yang sekarang berdua. Nah, ada adik ibu yang paling besar sekarang berumur ibu kasih tahu aja supaya this is happen to everybody, termasuk saya, dan ibu enggak keberatan. Mengatakan bahwa adik ibu ini umur 9 bulan. Kami pulang nih ke kampung ibu. Ibu ceritain ya. Pulang ke kampung ibu karena kakek ibu sakit. Nah, malam itu ibu bercanda-canda. Kan tinggal berdua. Yang gede ini kan baru 9 bulan adik ibu. Terus, ya ini kan tadi udah meninggal banyak. Ya. Terus, kakek ibu itu sangat beriman. Pokoknya, itu ibadahnya juga bagus. Dia udah tegur ibu, jangan ketawa terus. Dia bilang. Jadi seperti khasyaf dikasih Allah lah, itu seolah-olah dia bisa melihat apa yang diberi sedikit cahaya oleh Allah.
2: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar

0: 50% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sahabat MK, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustaz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan, acara ini gratis, siapkan impak terbaik Anda. Untuk info lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bucok dah kau bulat-bulat gitu. Terus dia bilang, jangan ketawa terus. Dia bilang, cukup. Dia bilang, jangan bercanda terus, besok nangis. Gitu dia bilang ya. Nah, wah, kakek bilang apa? Kami ketawa-ketawa. Udah besok paginya pergi sekolah. Kami berjalan berdua, tendang-tendang batu, tarik-tarik daun, ya. Jam 10:30 ibu dijemput sama tante ibu. Ibu kira kakek ibu berpulang. Yang sakit yang kami menyebab kami pulang. Terus ibu bilang, kenapa tante? Kenapa gitu? Enggak, ayo pulang. Ayo pulang gitu. Terus aja ayo pulang. Tapi kenapa? Kenapa gitu? Sampai di rumah Pak waktu itu tahun 60-70-an gitu, 60-an. Itu rumah panggung, orang sepeda udah banyak di bawah. Waduh, kakek meninggal nih. Ibu naik tangga, lihat. Begitu ibu masuk begini, bukan orang dewasa. Kok jenazahnya kecil? Lari ibu buka. Ada ibu yang dengan siapa tadi pagi ibu berjalan kaki, tarik-tarik daun dan ketawa-ketawa, yang semalam jungkir balik bercanda. Bayangkan tuh traumanya. ya. Dan apa dampaknya bagi orang itu? Kenapa nggak bisa lihat orang sedih? Kenapa takut menghadapi orang sakit? Kenapa takut anaknya sakit? Kenapa takut yang kayak begini-begini? Itu baru satu. Nah, kan ibu kan udah tiga sebelumnya tadi. Nah, jadi takut sakit, takut mati gitu. Jadi kalau kita menghadapi seseorang, tolonglah berlapang hati dan berlapang pikiran. You just don't know what he has been experience. Apa yang udah dia lalui. Gak bisa kita cap begitu saja. Gak bisa kita label. Ya. Jadi misalnya tadi suami kita, apa tuh tahapannya, mau lihat berapa, per 5 tahun, per 10 tahun, apa pengalamannya, apa traumanya, apa stresnya. Begitu. Nah, jadi yang pertama sekali adalah mengenali diri kita sendiri itu tadi. Seperti ibu-ibu melihat, kenapa sih ibu penyedih, kenapa sih ibu gak bisa lihat orang menderita, kenapa, dan sebagainya, dan sebagainya, sebagainya. Ya, gak mungkin kita akan bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Ibu mau berbagi ini terbuka, jangan di macam-macamkan gitu ya, untuk menunjukkan begitulah kita harus mempelajari tahapan-tahapan seorang itu, terutama sekali adalah pasangan kita. Maka kita berusaha pertama menerimanya, kemudian menghargai bahwa ya dia begitu ya karena traumanya. Kalau perlu ya dicarikan jalan keluarnya. Kalau enggak kita jadi ngerti kenapa kok dalam stres dia kata-katanya jadi keras dan sebagainya misalnya. Atau macam-macam lah yang kita lakukan. Nah, perilaku-perilaku itu mesti dipahami ke sejarah masa lalu, kepribadiannya. Belum lagi kok kita tarik lagi nanti ke ayahnya, ke ibunya, dan pengalaman-pengalaman lain gitu. Nah, sekarang so what gitu. Kalau kita mengalami itu, dan bagaimana caranya kita menyelesaikan urusan dengan diri kita sendiri. Panjang ceritanya, semua kita mempunyai teknik-teknik sendiri, tapi begini, pulanglah yang paling tepat dan tidak beresiko itu pulang ke Allah.
8: Ya, kembalikan lagi kepada Allah ya, Bu.
7: Kan bukan kita yang bisa narik nyawa. Dan kita nggak tahu kapan kita pergi. Maka kita jadi belajar bagaimana menghargai nyawa. Bagaimana menghargai ketika kita masih bersama. Anak kita nakal, kita gak tahu besok dia masih ada apa. Suami kita begini, ya kita juga belum tahu. We has been together many years. Tapi kita gak tahu apa yang terjadi besok. Ya pasangan, ya orang tua, ya orang tua itu ya orang tua kita mertua, ya, dan keluarga. Yaitu ya, jadi kita yang udah mengerti, kitalah yang berlapang hati, berlapang jiwa, memerdekakan pikiran, geser. Ya, coba ia lihat ibu begini nih. Ya, sekarang ia geser sedikit ke situ, sama nggak ibu yang ia lihat?
8: Tidak. Gitu. Jadi kita butuh geser.
7: Pertama look in, kedua geser. Geser. Karena kok kita geser, kita mendapat perspektif yang berbeda. Jadi kita lebih paham dari dua ini, maka kita akan menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda terhadap siapapun itu yang akan, yang kita hadapi. Kalau enggak, nak, ya berantakanlah. Ya, mengambil keputusan apa segala macam sekarang karena kita mengabaikan itu. Ini enak diomongin, enggak enak dijalanin, enggak enak dikerjain. Enak banget diomonginnya, enggak enak dikerjain.
8: Tapi harus kita lewati.
7: Harus, karena Allah.
8: Karena Allah.
7: Kuncinya kalau ibu ya, setelah lintang pukang ya, setelah jatuh bangun, itu kembali kepada Allah. Dan menurut ibu banyak sekali ayat yang lain, tapi ibu selalu berpegang kepada surat Ali Imran ayat 159. Bagus sekali nih kalau bisa diterima sama teman-teman semuanya dan bisa dilakukan. Bunyi ayat itu, minta ampun pada Allah nih ya, dan minta maaf kalau salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalida qalb lam faddu min hawli. Maka dengan rahmat Allah, kata Allah pada Muhammad, berlaku lemah lembutlah itu walaupun kita kayak gimana, coba tunjukkan sikap yang lemah lembut. Gimana caranya? Kita lagi terhina, kita lagi tersiksa, kita lagi tertekan, ya. Kita mesti bersikap lemah lembut. Artinya apa? Ya selesaikan dulu supaya tetap bisa baik. Which is enak diomongin, gak enak dikerjain. Ya. Pemimah rahmat, dengan rahmat Allah, pemimah rahmati min Allah, intalah kamu bisa bersikap lemah lembut, ya, kepada orang siapa saja yang berada di sekitarmu. Karena apabila engkau bersikap keras dan kasar, lamfadhu min haulik, berpencar pergi mereka dari kamu, menjauh orang itu, lamfadhu min haulik. Jadi bayangilah kita dalam keadaan berduka, tertekan, sedih, kecewa, dan namakanlah sejumlah serenceng perasaan-perasaan itu, kita harus berusaha bersikap lemah lembut. Gampang, tapi itu jalannya. Ya, bersikap lembut. Karena kalau engkau bersikap keras dan kasar, lamfadhu min hawli, lalu kata Allah, maafkan, maafkan. Enak sepotong, gimana nak kerjain? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Setelah kamu maafkan, minta ampunkan dia kepada Allah. Udah kita pula, kita minta ampunkan pula orang yang menyakiti kita. Begitu mulianya kita itu diajarkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, ya, dengan semua orang-orang yang menyakiti beliau selama kehidupan itu, ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Dan kalau kamu sudah selesai dengan ini, dua ini, kamu sudah memaafkan dan kamu meminta ampunkan dia kepada Allah, wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Jadi pikir misalnya nih, suaminya atau istrinya main sama cewek lain atau cowok lain atau suaminya, atau dia berkata-kata kasar whatsoever. Setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, selesai urusan kita dengan diri kita sendiri, maka kita datang. Jadi ceritanya, Pak, apa yang kurang pada saya sehingga Papa bisa-bisanya tergoda, gitu. Apa yang Mama salah sehingga kamu melawan Mama begitu rupa? Ya, apa aja lah. Jadi yang mulia sini siapa nak?
8: Kitanya, diri kitanya.
7: Kita mengalahkan diri kita untuk menjadi mulia. Bisa memaafkan, bisa meminta ampunkan diri kita dan orang itu kepada Allah. Enak diomongin, kagak enak dikerjain. Habis itu kita bermusyawarah. Dan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena bunyi ayatnya katakan, ini yang ibu tafsirkan, ibu gak pandai, kalau ibu salah ibu minta maafkan. Tapi ini sebuah perjalanan yang panjang, ya. Fa idza azamta, apabila kau telah punya azam, bertekad, bertekad sungguh-sungguh hatimu, mampu memaafkan orang itu, meminta ampunkan kepada dia, Allah dia, dan kamu bermusyawarah dengan dia, dan kamu bertekad itu, kata Allah, fa idza azamta, dan kau bertawakal kepada fatawakal ala Allah, innallaha. Sudahlah kita memaafkan semua-semua itu, dan kita bertawakal kepada Allah tentang apa yang kita lakukan itu, maka kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
8: Dan kita butuh cintanya Allah, ya Bu.
7: Kalau enggak ada itu, gimana ceritanya bisa? Kalau bukan kita mengandalkan semua yang kita lakukan tadi itu karena Allah. Semoga ini tidak dilihat sebagai sebuah, didengarkan sebagai sebuah kesombongan. Ini adalah perjalanan hidup.
8: Insyaallah.
7: Ya. Ini adalah perjalanan hidup dan yang dicontohkan sama ayahnya ibu, ya, sama ibunya ibu. Ya, pengkhianatan-pengkhianatan orang, ya, saudara dekat, teman dekat kerja, itu enggak tanggung-tanggung besarnya. Tapi kalau ibu tanya gitu, kalau ibu-ibu, ya begitu kata Allah. Memang itu bukan rezeki kita. Itu bukan urusan barang kecil, nak, kapal laut, dan bukan satu. Jadi yang kayak begitulah, gitu. Karena mungkin nggak ada ridho Allah di situ, gitu. Ya. Dan mungkin kalau karena nggak itu, mungkin kakek nggak bikin pesantren.
8: Masya Allah.
7: Ya. Jadi kita mesti lihat yang ke depan setelah itu. Makanya mesti ridho, gitu, mesti ridho. dan bertawakal kepada Allah, karena Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan kita lihatlah nanti bagaimana. Ini kan perintah Allah, kalau kita ikutin kan kita yang dapat. Ya. Nah, kurang lebih. Nah,
9: Masya Allah.
7: Ya, enak diomongin. Kita mencari ridho Allah itu begitulah ya. Ya. Kalau kata orang Aceh itu ya, berdarah-darah.
9: Ya. Ya. Ya.
7: Berdarah-darah. Ya. Semoga Allah ridho dan mohon ampun dan kekurangan apabila.
9: Masya Allah, Ibu. Luar biasa ya, Ayah Bunda ya. Ini adalah sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat untuk anak-anak Ibu semuanya. Dan beruntunglah ya ada di sini langsung mendengar dari seorang sosok orang tua yang sudah melewati perjalanan yang tidak mudah ya. Tapi Allah mudahkan sampai di detik hari ini Ibu masih bisa memberikan kita nasihat, membimbing kita.
7: Itu lebih pada nasihat buat diri Ibu sendiri.
9: Masya Allah, Allah mabarik. Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya. Ini sangat berarti banget di bulan Ramadan ini, karena kita di bulan Ramadan ini ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Salah satunya itu yang tadi Ibu sampaikan dari nasihat ya Ibu, karena perintah Allah kita memaafkan ya Bu ya.
7: Meminta ampun.
9: Meminta ampun kepada Allah, dan ini momen yang sangat pas ya Bu ya di Ramadan ini untuk kita melakukan itu. Ibu terima kasih, jazakillah khairan Ibu. Ibu sehat-sehat terus ya Bu.
7: Amin.
9: Jangan capek ya nemenin kita semua ya Bu ya. Anak-anak Masya Ibu Allah, nih yang masih Allah. Terus aja nanya lagi ke Ibu.
7: Masya Allah, tabarakallah.
9: Masya Allah.
7: Itu yang bisa sedikit di apa? Dibagi ya Nak.
9: Terima kasih ya Ibu.
7: Allah,
9: amin. Amin. Allahumma amin. Baik Ayah Bunda, Masya Allah kebersamaan kita di Ramadan kali ini luar biasa sekali. Semoga kita memang keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba yang bertakwa, dan yang pasti menjadi hamba yang Allah cintai. Itu yang lebih penting, karena kita sangat butuh cintanya Allah. Akhir kata, saya Yulia Rahman pamit undur. Sampai bertemu lagi di program yang penuh inspiratif, edukatif dan syarat akan hikmah. Dimana lagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Keluarga. Insyaallah sahabat MK bersama sahabat Sia Raisya Aisyah yang akan menemani Anda program Inspirasi Keluarga. Dan insyaallah sahabat MK kita akan kembali belajar bersama ini dengan narasumber kita, Bang Adia Nugraha. Beliau ini merupakan penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga, sahabat MK. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan inspirasi keluarga, keluarga bahagia. Temanya yaitu sahabat MK belajar memahami bukan sekedar menuntut. Karena sahabat MK ini belajar membangun keluarga ya dengan komunikasi yang lebih hangat, saling memahami dan tidak hanya sibuk menuntut, sahabat MK. Sebelum itu sahabat MK silakan, kami juga ini mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ataupun diskusinya begitu ya melalui nomor MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan alhamdulillah sahabat MK di kesempatan kali ini sudah hadir begitu ya, Bang Adia Nugraha. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Raisya.
0: Masya Allah. Kabar baik di pagi hari ini, Bang Adia?
1: Alhamdulillah, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, senang sekali ini kembali dapat menemani ruang dengar sahabat MK begitu ya di pagi menjelang siang hari ini, Bang Adia. Benar, untuk kembali belajar ini mengikhtiarkan hadirnya keluarga yang penuh kebahagiaan.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Adia ini di awal sekaligus juga menyapa sahabat MK berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu belajar memahami bukan sekedar menuntut. Silahkan Bang Adia.
1: Siap. Makasih Teh Raisya dan sahabat MK dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat pagi yang insyaallah di awal Rabiul Awal ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk terus belajar. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang tidak dalam skenario Allah, semua dalam skenario Allah. Mungkin abang kakak hari ini mendengar ada yang sambil nyetir mau menuju tempat sholat Jumat, mau ngantar anaknya atau jemput istrinya, dimanapun itu semoga wasilah kita duduk bareng, dengerin ini bareng jadi kebaikan, khususnya buat kami yang menyampaikan dan juga bisa menjadi kebaikan buat semua yang mendengarkan. Nah, pertama tentang belajar memahami, ini menarik sekali ketika dapat judul ini dari teman-teman MK. Bagaimana akhirnya tuh keluarga harus mau belajar saling memahami, bukan cuma sekedar menuntut. Nah ini betul sekali, karena banyak hari ini orang-orang tuh, satu, ketika ada masalah datang, dia lempar-lemparan siapa penyebab masalahnya, terus dia akan teriak, akulah si paling korbannya. Nah jadi banyak orang yang kayak gini, Teh Raisya, bilangnya, "Dah, aku mau udah berjuang maksimal, aku udah memberikan yang terbaik, gitu kan? Aku udah ini, aduh gunain, tapi aku tidak mendapatkan sesuai yang aku mau." Nah akhirnya si dia merasa si paling korban, playing victim, ya kan? Setelah playing victim, dia ngerasa pasangannya tidak sebaik yang dia kira, tidak sehebat yang dia kira, tidak sesuai dengan standar postingan yang di TikTok ataupun di Instagram. Nah, akhirnya kecewa. Padahal tuntutan-tuntutan itu sebetulnya membuat kita akhirnya lupa untuk bersyukur apa yang sudah ada, apa kebaikan yang sudah diberikan. Bahkan kalau kita lihat yang hadisnya Rasulullah, banyak wanita misalkan masuk neraka, salah satunya kenapa? Ternyata karena lupa kebaikan dari suaminya. Suaminya sudah berbuat baik banyak, ternyata dengan satu kesalahan dia bilang, "Suamiku tidak pernah berbuat baik padaku." Nah ini kufur nikmat itu. Begitupun laki-laki sama aja, laki-laki perempuan juga sama. Ketika satu perempuan berbuat kebaikan atau satu perempuan berbuat kesalahan, dia bilang, "Gak ada baiknya perempuan itu." Nah hari ini yang bahaya dari kita adalah budaya saling menuntut. budaya akhirnya masya Allah hari ini kan zamannya zaman digital yang sangat cepat banget. Akhirnya banyak standar. Terakhir kemarin kita lihat standar suami itu ada di Bang Indra tuh, istrinya suaminya Nikita.
0: Oh iya suami, iya.
1: Itu ramai tuh standar iya, suami iya. Makin berat nih, udah makaya, ganteng,
0: good tambah look. Soleh ya.
1: Tambah soleh, waduh. Yeah. Abot ini, berat ini gitu. Ternyata ya itulah yang harusnya kita coba upayakan menjadi seorang suami. Bagaimana seorang suami yang baik, seorang suami yang perhatian, yang mau belajar dan betul-betul mau upgrade diri. Nah, maka tapi jangan sampai akhirnya kita menjadikan standar-standar itu tuntutan. Karena banyak orang kita ya, banyak kita hari ini tuh ngaji, belajar untuk dijadiin teropong melihat orang lain. Padahal pembelajaran yang paling penting itu akhirnya ilmunya dipakai sebagai cermin untuk melihat kualitas diri kita. Nah, kalau teman-teman dengerin MK malam hari atau pagi hari ini, ikut kelas parenting, ikut kelas keluarga, malah jadi nyalah-nyalahin pasangan, nyalah-nyalahin orang tuanya. Ikut kelas parenting bilangnya, aduh aku korban parenting yang salah. Bukan itu tujuannya. Ikut kelas parenting, kelas apa tuh? Untuk mengevaluasi diri, bukan untuk menjadikan diri korban, tapi untuk menjadikan diri jadi lebih baik agar kesalahan-kesalahan di masa lalu tidak terulang kembali. Karena itu esensi dari belajar. Ya kan? Jadi kita gak bisa muter waktu dan akhirnya menyesali, tidak. Kita bisanya move on, berproses dan berprogres, tapi dengan waktu, dengan kualitas yang lebih baik ke depannya. Nah balik lagi sekarang dalam proses belajar memahami teh. Nah banyak orang tuh gini, kalau berkomunikasi itu tuh pengennya nyampaikan. Banyak orang lupa esensi dari ngobrol, esensi dari komunikasi itu bukan sekedar meluapkan kekesalan, bukan sekedar meluapkan unek-unek, bukan sekedar meluapkan emosi. Komunikasi ngobrol itu kan menyampaikan pesan agar pesannya bisa diterima dan sampai. Nah, maka sebelum pesan diterima, yang harus disamakan adalah frekuensinya. Saya sering nyampaikan di MK, kalau misalkan ada orang ngobrol misalkan, mau dengerin MKFM teh, kan 102,7 FM ya.
0: Iya betul.
1: Nah terus dia pas dengerin 102,10 atau 102,9 itu kan kekeresekan ya.
0: Iya, gak
1: pas
0: iya.
1: Apalagi kalau 103,7 itu nyasar ke radio lain.
0: Betul-betul.
1: Nah kalau sebagus apapun nasihat yang disampaikan di MKFM, kalau si apa frekuensinya salah, pesannya gak nyampe, gak kedengeran.
0: Iya.
1: Nah begitulah proses memahami. Kadang kita tuh pengen banget ngerubah istri kita, kita pengen banget ngasih nasihat ke suami kita, kita tahu suami kita salah, kita pengen banget ngasih tahu anak-anak kita. Tapi ternyata pengennya kita ngasih tahu, pengennya kita mendakwahi, pengennya kita mengevaluasi, ternyata tidak tepat. Karena akhirnya hanya jadi tempat kita berteriak, tempat kita meluapkan kekesalan kita. Mereka ya paham apa enggak? Belum tentu paham, bisa jadi frekuensinya beda. Terus teriak-teriaknya kita, wah teriak. Ya mereka mah santai-santai aja, kenapa? Ya beda frekuensi, gak kedengeran dia. Ya.
0: Iya,
1: nah, maka fokusnya sekarang sebelum ngobrol, sebelum menyampaikan unek-unek, sebelum menyampaikan apa yang mau disampaikan, maka yuk fokus, samakan dulu frekuensinya. Nah, kalau mau menyamakan frekuensi, syaratnya satu, Teh Raisa dan teman-teman MK, sahabat dimanapun, berhenti meminta pasangan dan anggota keluarga kita menyesuaikan frekuensi mereka dengan kita. Pokoknya mamah kayak gini, semua harus paham. Nah itu, kalau orang kayak gitu susah. Kalau kita punya mindset kayak gitu susah, kenapa? Karena dalam rumah tangga, pemenangnya adalah dia yang paling berjuang, dia yang paling bekerja keras, dia yang paling melakukan semuanya dengan amal soleh, niatan amal soleh.
0: Iya, Masya Allah.
1: Oke, siap, aku akan berusaha memahami suamiku. Siap, aku akan berusaha memahami anak-anakku. Kemarin saya semalam baru kajian pernikah di Pontianak sini teh. Terus cerita anak-anak tuh, kenapa banyak orang takut dalam proses menikah? Karena mereka takut tidak menemukan pasangan yang sesuai, tidak menemukan pasangan yang mereka mau. Padahal tugas dalam menikah itu bukan menemukan pasangan yang dimau, tapi menyesuaikan diri agar cocok dengan pasangan kita. Jadi kalau kita, kan kita mah nggak bisa ngerubah siapapun.
0: Iya, betul.
1: Mau pasangan, mau anak, kita nggak bisa rubah. Yang bisa kita rubah diri kita sendiri. Hmm. Maka dalam proses memahami, dalam proses mengatur frekuensi tadi, jangan tuntut orang lain ada di frekuensi kita, tapi orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang mau belajar adalah orang yang mau turunin frekuensinya untuk ngobrol sama orang sekitarnya. Cari apa yang disuka, cari apa yang diseneng, cari apa yang biar nyambung dulu. Saya sering menganalogikan gini teh. Ada seorang dokter PhD dari universitas terkenal, dia lulusan pendidikan anak usia dini. Iya kan? Terus ngajar PAUD teh. Masuk ke PAUD terus dia bilang gini, anak-anak kita buka papersnya, kita buka artikelnya, kita buka jurnalnya. Ya silahkan presentasi satu-satu. Kira-kira anak PAUD gimana?
0: Kebingungan ini.
1: Anak PAUD tuh langsung, ini ngomong apa gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena dia berusaha memaksakan gaya berpikirnya kepada anak-anak yang belum mengerti. Makanya gak nyambung. Nah, tugas kita hari ini, yuk sama-sama sebelum menyampaikan pesan, sebelum menjadi menuntut orang lain, yuk tugas kita di level awal samakan frekuensi dulu. Tenang-tenang dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Ingat, komunikasi itu tujuannya bukan meluapkan emosi. Komunikasi itu tujuannya adalah menyampaikan pesan agar orang yang ngobrol sama kita mendapatkan pesan yang ingin kita sampaikan. Itu step pertama, Teresa.
0: Ya, Masya Allah, berarti ini menarik sekali ya Bang Adia. Ini proses memahami. Ini samakan dulu frekuensinya begitu ya.
1: Benar, betul.
0: Iya, iya. Dan Masya Allah ini semoga menjadi pengingat bagi kita semua ya sahabat MK, untuk terus belajar ini, memahami satu sama lain, bukan sekedar menuntut ini dalam keluarga sahabat MK. Dan Insya Allah Bang Adia akan kita sambung begitu ya di termin selanjutnya. Ini untuk juga melengkapi dan melanjutkan, termasuk juga ini menyapa sahabat MK. Sahabat MK, silakan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun barangkali ini yang perlu didiskusikan bersama dengan Bang Adia. Bisa dikirimkan sahabat MK melalui nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027. Sahabat MK, Alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah meluncing sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk sahabat MK yang sudah menikah atau yang sedang persiapan menuju pernikahan begitu ya. Bahkan lebih seru lagi sahabat MK ini kalau dibacanya berdua, suami istri atau calon pasangan sahabat MK. Karena buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama ini untuk belajar, bersama-sama untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga sahabat MK. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 sahabat MK. Bisa langsung dipesan ini melalui nomor admin di 0877 1038 2103, 0877 1038 2103. Karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali selepas jeda berikut ini. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MQFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda. Acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran, bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MQFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
8: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: insyaallah sahabat MK akan kita sambung kembali begitu ya kebersamaannya. Ini bersama dengan Bang Adi Anugraha, penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru. Penulis buku Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga ya sahabat MK, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Dan sebelum kita sambung, ini silakan kami juga mengundang Anda ya sahabat MK untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya, menyampaikan pertanyaan ataupun polling ya. Ini silakan bisa disampaikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Anda bisa berbagi ya sahabat MK kalau menurut Anda dalam keluarga, ini mana yang paling perlu kita ikhtiarkan agar bisa belajar memahami sahabat MK, bukan sekedar menuntut. Apakah yang pertama, belajar mendengarkan satu sama lain? Ataukah yang kedua, sahabat MK memahami kondisi dan perasaan anggota keluarga? Dan yang terakhir, ini yang ketiga, mengurangi tuntutan dan memperbanyak pengertian sahabat MK. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan kembali sambung ini kebersamaannya bersama dengan Bang Adia untuk perbincangan kita di pagi hari ini berkaitan dengan tema belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Dan tadi di termin pertama sudah disampaikan beberapa hal yang bisa diikhtiarkan begitu ya sahabat MK, tentang bagaimana ini proses memahami, samakan dulu frekuensinya. Mungkin di termin kali ini boleh dilanjutkan kembali. Siap. Bang Adia, ini berkaitan dengan berbagai ikhtiar yang dapat mulai dibangun ini di dalam rumah agar bisa belajar memahami satu sama lain. Silakan Bang Adia.
1: Siap. Makasih Teh Raisya, Masya Allah, dan teman-teman sahabat MK dimanapun berada. Ini bapak-bapak menjelang Jumatan ya, sambil santai, sambil dengar-dengar, sambil minum kopi biar gak ngantuk ketika khutbah nanti. Nah, jadi bagaimana sih kita menyamakan frekuensi? Jadi kalau mau menyamakan frekuensi agar obrolan itu nyambung, agar pesan kita itu sampai, maka kita harus menyampaikan pesan di tempat dan keadaan yang memang sesuai dengan apa yang mau dan diterima oleh si penerima pesan tadi. Contoh, ini buat para ibu ya, ibu-ibu, tipsnya ini. Kalau mau ngobrol sama suaminya, satu, jangan ngobrol pas keadaan capek, pulang kerja, masih kusut, belum mandi. Wah, itu diajak ngobrol jauh. Makanya suaminya gak bakal mau denger, main HP aja karena dia penat. Maka kalau misalkan mau ngobrol sama suami, cari momen di mana anak-anak udah istirahat, suami sudah dikasih makan yang kenyang. Kalau mau ngobrol penting, masak yang enak. Kalau mau ngobrol penting, masaknya yang enak, yang bagus. Bahkan kalau tips buat para ibu, kalau mau ngobrol sama suami, kenyangkan perutnya dan kenyangkan yang di bawah perutnya. Kenapa? Karena laki-laki itu ketika sudah terpuaskan urusan biologisnya, terpuaskan selera makannya, itu insya Allah bisa nerima apapun masukan yang diberikan. Tapi mohon maaf ayah bunda, ini buat para ibu, kalau dua hal tadi kosong, iya. Ya kan? Dua hal tadi kosong, laki-laki akan jadi pemberontak yang sangat memberontak. Kalau dia dilarang, dia akan nunjukin, aku bisa kok melanggar. Makanya kalau apalagi sama suami ya, nah, dua hal tadi bunda fasilitasi, bunda berikan yang terbaik, nah, insya Allah suaminya bakal mau ngebuka diri, ngebuka hati untuk mendengar apa yang mau disampaikan. Termasuk sama anak laki-laki, para bunda, kalau mau ngobrol sama anak laki-laki, pastikan dia tidak kelaparan. Udah kenyang makannya, udah kenyang, udah mandi, baru diajak ngobrol. Kalau dia lagi tantrum, marah, diajak ngobrol, diam. Kamu paham posisi ayah dan bunda? Nggak bakal masuk. Ya, jadi posisi sederhananya itu tipsnya. Terus untuk para suami, gimana mau ngobrol sama istri? Bapak-bapak juga sama. Kalau mau ngobrol sama istri, jangan langsung tunjukkan tuntutan kita, tapi tunjukkan kepedulian kita. Pak, sampai rumah, bapak lihat istri itu capek, ngurus anak, ngurus rumah, langsung bapak ambil kerjaan. Ambil satu, misalkan cuci piring, gantiin popok anak, mandiin anak, cepet tidurin mereka. Abis itu puji istri, mama makasih ya, apa segala macam. Baru ngobrol. Jadi jangan sampai anak lagi ribut, lagi nangis, yang satu lagi ini. Terus dia bilang, kamu bisa gak sih jadi istri yang, wah itu emosi semua. Pesannya gak nyampe, pesannya gak sampai. Akhirnya berantem yang ada. Nah fokusnya ketika mau ngobrol sama pasangan ya, terutama para ayah, mau ngobrol sama istri, tunjukkan dulu perhatian kita sama mereka. Fulfill dulu kekosongan perhatian tadi. Bisa kalau ada rezeki dikasih hadiah, pulang bawa oleh-oleh. Mungkin gak mahal teh, cuman sekedar cilok langganan.
0: Ya, kan?
1: Es krim kesukaan. Tapi ketika suami pulang bawa sesuatu, ya pulang bawa yang ditenteng, oh itu hatinya bahagia, istri ya? Itu berbunga-bunga tanpa riba itu.
0: Iya, masya Allah.
1: Itu seneng banget istri itu karena ya aku diperhatikan, aku masih berharga. Nah kalau udah kayak gitu, baru diajak ngobrol, dikasih masukan, dikasih ini. Jadi jangan tiba-tiba marah dengan kondisi yang tidak tepat gitu. Nah kalau ngobrol sama anak itu dikondisikan teh. Kan kita sering dengar ada konsep parenting Ali bin Abi Thalib itu 7 kali 3, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Itu konsep perkembangan anak. Di 0 sampai 7 mereka masih dalam konteks bermain. Makanya bahasanya itu la'ibuhu sab'an. Ajak anak-anak ini main di usia 7 tahun. Bahkan kalau anak usia 0 sampai 7 enggak usah dikasih nasihat banyak-banyak. Kenapa? Kenapa? Karena mereka gak nangkep nasihat itu. Suruh mereka bermain, kasih apresiasi, kasih mereka citra diri, abang hebat, teteh cantik, pintar. Nah, masya Allah. Kalau anak selalu dinasihatin, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dia akhirnya gak tahu citra dirinya seperti apa. Ini mohon maaf, seringlah anak kecil teh usia 3-4 tahun itu kan mukul orangnya. Mukul anak yang lain yang lebih kecil apa segala macam. Alhamdulillah, saya sama istri belajar betul dari para guru tuh. Ketika mereka melakukan seperti itu, berarti mereka tidak dikasih tahu dan tidak dialirkan energinya. Sering dilarang. Akhirnya ketika dia ketemu sama orang, dia berontak. Makanya kami tidak mengajari itu. Artinya jangan dikasih ceramah anak 0 sampai 7 mah. Diajak ngobrol, diajak cerita, diajak pakai gambar-gambar ataupun cerita-cerita yang mereka pahami. Nah, makanya bagaimanalah Allah mengajarkan kita lewat Al-Qur'an kan? Sepertiga Al-Qur'an cerita, kisah. Enggak bukan teoritis, enggak letterlek ya kan, tapi kisah-kisah agar apa, agar nempel di kita. Begitupun anak-anak, terutama 0 sampai 7 tahun. Nah, ketika anak ini untuk anak laki-laki, untuk bapak-bapak terutama nih, kalau anaknya laki-laki 0 sampai 7 sering-sering diusap dadanya, dibilang keren, dibilang bangga papa sama kamu, karena itu yang dia butuhkan, aktualisasi diri. Kalau anaknya perempuan dipeluk, dicium-cium, disayang-sayang, dikasih lope-lope, jangan sampai dia akhirnya nggak pernah dilope-lope sama bapaknya, kena buaya buntung di luar, nanti kelepak-kelepak gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi 0 sampai 7 tuh krusial sekali kehadiran ayah dan ibu di rumah tuh, betul-betul untuk ngasih citra diri, ngasih gambaran tentang kehidupan. Nah, ketika anaknya masuk SD teh, 7 sampai 14, ini kan SD sampai usia kelas 2 SMP lah, udah masuk balig nih. Mereka harus dikasih pemahaman tentang adab. Bahasanya Ali itu adibhu. Dikasih tentang adab. Do and don't. Jadi dikasih tahu, ini gak boleh, nah ini boleh. Kalau udah 7 tahun, bangunin sholat subuh tuh. Ayo bangun, diciprat, apa mukanya tuh di waslap. Yuk, subuh. Mandi sebelum subuh, terus habis itu makan pakai tangan kanan, cuci piring sendiri, itu mulai diajarkan. Kalau udah 10 tahun, itu boleh dikasih punishment. Kalau gak sholat, dicepret, kayak gitu. Kenapa? Karena itu yang mereka harus tahu. Kalau mereka tidak tahu di usia itu, mereka tidak diajarkan, tidak dikasih tahu, maka hati-hati nanti di proses usia balig 14-21. Banyak orang tua yang di usia 14-21 itu masih larang-larang anaknya. Jangan gini, jangan gitu, harus sama papa, harus sama mama. Padahal usia 14-21 itu posisi orang tua, mereka tidak diajarkan, tidak dikasih tahu, maka hati-hati nanti di proses usia balig 14-21. Banyak orang tua yang di usia 14-21 itu masih larang-larang anaknya. Jangan gini.

0: dari kata-katanya Ali bin Abi Thalib itu, karena selepas 21, lepaskan mereka, lepaskan talinya, suruh mereka menjadi hamba Allah yang memang baik. Nah, dari 3 fase 7 sampai 14 sampai 21, setiap anak tuh punya frekuensi berpikirnya masing-masing. Gak bisa dipukul rata. Ini challenge nih buat orang tua yang anaknya usianya lompat-lompat nih. Si tetehnya di SMP, si AA-nya misalkan SD, yang paling kecil masih bayi. Itu gak bisa disamain. Adil itu bukan berarti sama. Adil itu adalah bagaimana menentukan atau memberikan hak sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka kalau anaknya senang, saya pernah bilang kemarin di dalam sebuah kajian parenting, ada yang bilang, kalau ada anak pulang main, pulang sekolah, terus dia bawa kata-kata yang gak pernah diajarin di rumah, tiba-tiba ngomong kasar, tiba-tiba dia mention hewan yang kita gak pernah ngomongin di rumah, jangan marah sama lingkungannya, jangan marah sama orang yang ngajarin dianya. Kenapa? Justru kita harus evaluasi, berarti anak kita belum tahu bahwa itu salah. Justru ketika dia ngomong kayak gitu, kita kasih tahu, nah, itu keliru, itu salah, gak boleh ngomongin. Contoh nih, kemarin kan kalau di Pontianak, rumah kami ini, sekitaran tuh banyak yang melihara gogok ya.
1: Iya.
0: Terus si ada anak saya yang 3 tahun tuh pulang ngomong itu, biasa lah anak segede gitu kan di mention semua. Terus saya bilang, nah, kalau mention gogok ke hewan tuh boleh, itu ada gogok ayah, iya. Tapi gak boleh, itu adalah ngomong itu ke manusia. Oh, akhirnya dia punya standar, oh ini yang benar. Nah, kenapa kita gak boleh marah sama lingkungan, kita gak boleh marah sama orang-orang sekitar kita? Karena suatu saat anak kita bakal lepas 24 jam tanpa pengawasan kita. Kita sehebat apapun orang tua, itu gak bisa 24 jam ditaruh CCTV. Gak bakal bisa sehebat itu. Maka tugas kita, abang kakak ya bunda, itu tidak memarahi ataupun melindungi, memprotek mereka 24 jam, tapi menyiapkan diri mereka siap untuk terjun ke masyarakat. Nah, balik lagi ke proses memahami tadi. Dalam proses memahami pasangan, anak, diri kita, kita tuh pasti pengen, aku ingin difahami. Banyak yang berantem tuh, tidak ada yang memahami diriku, tidak ada yang mengerti aku. Nah, ternyata kalau ingin difahami oleh orang lain, tugas kita pertama adalah berusaha memahami. Karena dalam Islam, dalam rumah tangga, itu gak ada take and give. Udahlah kamu baik, ya udah aku baik, karena kamunya baik. Kenapa kamu memahami aku? Karena kamu paham sama aku. Islam gak gitu. Islam tuh mengajarkan rumah tangga tuh amal soleh. Jadi bukan take and give, tapi give and give more.
1: Masya Allah, iya.
0: Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita berusaha terus memahami, kalaulah pasangan kita misalkan tidak berubah, Allah tidak akan menghitung semua usaha kita sia-sia. Oh, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, semua tercatat di buku kita, semua dijadikan investasi kita di akhirat nanti, bahwa pengorbanan kita, air mata kita, lelahnya kita, itu adalah amal soleh yang Masya Allah berharga di hadapan Allah. Jadi buat para ayah, bunda, abang, kakak dimanapun berada, jangan cepat lelah, jangan cepat menyerah untuk mencoba memahami pasangannya, memahami anggota keluarganya, memahami anak-anaknya. Karena kalau kita sudah belajar memahami, kita akan mudah menghargai proses dan mengapresiasi progres. Nah, ini kata kuncinya. Kata kunci kita pagi hari ini, bagaimana kita akhirnya tidak lagi menuntut pasangan untuk segera berubah seperti yang kita mau, tapi bagaimana akhirnya kita bisa melihat pasangan kita mau berproses. Maka setiap dia mau berproses, mau mulai berbenah, mau berubah, kita hargai ya, ya kan? Kita kasih waktu dia. Dan ketika dia berprogres, ada satu progres, oh kita apresiasi. Jangan nunggu sempurna untuk diapresiasi. Wah, anak ayah udah mau cuci piring, katanya gitu kan. Padahal cuciannya itu berantakan, tapi ketika dia mau aja, diapresiasi. Wih, keren, udah mau cuci, gitu kan. Nah, bagaimana istri ketika suaminya jorok, naruh anduk sembarangan, naruh baju kotor sembarangan, istrinya ngampekan, ayah, nanti anak-anak lihat, jangan kayak gitu. Terus suaminya berubah. Terus istrinya bilang, ayah makasih ya, udah naruh baju di tempatnya. Prosesnya diberikan waktu, progresnya diapresiasi. Wah, kalau udah kayak gitu, semua kebaikan tidak terasa seperti tuntutan. Kalau udah kayak gitu, semua kebaikan yang diharapkan betul-betul terasa seperti bagaimana kita bertumbuh bersama.

0: sama.
1: Iya,
0: ini mau nggak iya. Jangan sampai aku udah bilang berapa kali sih kamu nggak berubah-berubah. kalau kayak gitu kayak jaksa penuntut umum ya kan, kasih vonis. Nah, jadi POV-nya tuh kayak gitu. Jadi pahami dulu, mempelajar terus memahami, dan selanjutnya hargai prosesnya dan apresiasi progres. Insya Allah itu akan jadi POV yang, apa, keluarga yang baik. Insya Allah.
1: Masya Allah, menarik sekali ya sahabat MK. Dan tentu ini menjadi pengingat bersama sahabat MK. Tadi ini ada parenting ala Ali bin Abi Thalib. Ini terkenal dengan konsep 7x3 sahabat MK, yaitu membagi pendidikan anak menjadi 3 fase usia. Dan mohon izin Bang Adia, tentunya nanti akan kita coba sambung ya insya Allah di termin selanjutnya. Termasuk juga kita akan menyapa ini sahabat MK yang sudah mulai bergabung menyampaikan pertanyaannya. Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin ikut bergabung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing, bisa dikirimkan melalui nomor 0811 224 1027, 0811 224 1027. Anda juga sahabat MK ini bisa berbagi ya, kalau menurut Anda dalam keluarga ini mana yang paling perlu kita ikhtiarkan agar bisa belajar memahami bukan sekedar menuntut sahabat MK. Apakah yang pertama ini belajar mendengarkan satu sama lain, ataukah yang kedua sahabat MK memahami kondisi dan perasaan anggota keluarga, dan yang terakhir ini mengurangi tuntutan dan memperbanyak pengertian. Silakan kami nantikan ya sahabat MK. Sahabat MK, alhamdulillah Bang Adia bersama istrinya Teh Pipit atas izin Allah sudah meluncurkan sebuah buku Kata Surga Kala Rumah Tangga Seseru Main Ular Tangga. Sahabat MK, buku ini cocok untuk yang sudah menikah atau yang sedang persiapan ini menuju pernikahan. Bahkan lebih seru lagi kalau dibacanya ini berdua ya sahabat MK, bersama suami istri ataupun calon pasangan. Karena sahabat MK, buku ini ditulis dari sudut pandang suami dan istri, jadi kita bisa bersama-sama belajar, bersama-sama ini untuk mengupgrade diri dalam rumah tangga. Dan kabar baiknya, buku Kata Surga ini hanya Rp99.000 saja sahabat MK. Bisa langsung dipesan ini melalui nomor admin di 0877-1038-2103, 0877-1038-2103. Sahabat MK, karena rumah tangga itu bukan soal menang atau kalah, tetapi soal saling mengerti, saling menguatkan, dan terkadang mengalah ini supaya cinta tetap hidup dan kasih sayang tumbuh dalam ketenangan. Sahabat MK, dapatkan bukunya sekarang juga dan jadi bagian dari mau belajar generasi selanjutnya. Insyaallah kita akan kembali sambung ya sahabat MK setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
7: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
6: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
8: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
6: MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MK, masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kali ini kami akan menyapa begitu ya. Ini sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan atensinya melalui nomor WhatsApp di 0811-224-1027. Mohon izin Bang Adi, insya Allah kita akan menyapa. Kali ini ada sahabat kita yang sudah bergabung, ini menyampaikan pertanyaannya. Ada seorang ibu yang menyampaikan, katanya Bang Adia, terkadang ini dalam kehidupan keluarga, pasangan ini sama-sama sibuk katanya, sama-sama lelah dengan aktivitasnya masing-masing. Dan di saat seperti itu terkadang katanya lebih mudah berharap parah dan menuntut ya pasangan untuk mengerti kondisi kita. Kira-kira ini bagaimana ikhtiarnya katanya? Bang Adia, silakan.
1: Masya Allah. Nah, yang harus, kalau apalagi dua-duanya kerja ya, suami istri kerja, sama-sama capek, pas pulang ke rumah energinya habis, pengennya sama-sama pengen dilayanin, pengen dipahamin. Nah, maka yang harus dibongkar itu mindsetnya. Yang disiapin itu jangan sampai kita berpikir, aku ini berhak disayangi, aku berhak diapresiasi. Mindset yang harus kita bongkar yang pertama, kita pulang ke rumah itu bukan untuk hanya mendapatkan ketenangan, bukan untuk hanya mendapatkan kebahagiaan bagi kita, tapi kita pulang ke rumah itu jadi agen pembawa ketenangan dan kebahagiaan bagi anggota rumah kita. Jadi pas datang ke rumah itu, jangan berharap, aku pokoknya mau, gak mau diganggu, aku mau tenang. Akhirnya ketika kayak gitu, kita akan melihat rengekan anak itu gangguan, ya kan? Acuhnya istri ataupun suami itu gangguan, karena kita gak mendapatkan yang kita mau. Maka sebelum sampai ke rumah, secapek apapun, kalau saya bilang ke bapak-bapak, saya ada grup bapak-bapak milenial tuh, saya bilang, Pak, kalau lagi capek sebelum masuk rumah, mampir masjid dulu, ambil wudu, sholat 2 rakaat, ya kan? Jangan nongkrong di depan minimarket minum kopi, pulang ke rumah, sholat dulu, habis itu pulang ke rumah. Sampai ke rumah, jangan bawa capek bapak di luar, jangan bawa direktur bapak di luar, jangan bawa manajer bapak di luar. Karena bapak di dalam rumah adalah ayah. Ayah itu di mata anak-anak jadi playgroundnya mereka, jadi kalau suami ya jadi tempat ngobrolnya istri. Jadi pas sampai ke rumah tuh udah lepas semua si belenggu-belenggu di rumah tuh. Nyampe ke rumah, kita bukan lagi orang yang berhak mendapatkan ketenangan dan istirahat, tapi kita menjadi orang yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk anggota rumah. Nah itu mindsetnya teh. Jadi kalau misalkan, aduh aku pengen sampai rumah gak mau diganggu, aku pengen capek, aku pengen, akhirnya semua yang ada di rumah kita anggap gangguan, walaupun namanya manusia ya, ya nggak semuanya lancar. Saya juga kadang kalau lagi capek tuh, ibu, ayo minta waktu dong, jangan ganggu dulu, mau istirahat. Oh iya ya, kadang saya kalau pernah tuh kemarin hari Sabtu apa Ahad ya, beberapa minggu yang lalu, saya tuh full seminggu sampai capek banget. Pas di siang hari habis zuhur saya bilang, ayo izin istirahat sebentar ya. Tapi namanya hari Minggu bagi anak-anak kita, bagi anak saya masih kecil-kecil, ya hari Minggu waktunya main sama ayah gitu. Jadi pas saya tidur, mereka tuh, ayah, hanya untuk laporan kalau dia menggambarnya udah selesai. Saya sempat marah, nah jangan bangun ayah dulu, ayah capek, ayah istirahat sebentar. Tapi di wajah dia kecewa, ya kan? Akhirnya ketika saya udah fresh di sore harinya, saya bilang, nah maafin ayah tadi gitu, segala macam. Jadi gak ada yang namanya sempurna, baik-baik saja. Dan gak ada juga namanya keluarga yang gagal gara-gara satu marah. Nah intinya ketika kita mau terus memperbaiki diri, perbaiki dulu mindsetnya. Kita ini suami, istri, ayah dan ibu yang datang ke rumah bukan cuman menjadi orang yang berhak mendapatkan haknya kita, tapi juga sebagai orang yang harus menjadi alasan bahagia orang-orang di rumah. Jadi sampai ke rumah tuh, gimana nah, gimana ayah, gimana istri, ibu gitu. Jadi jatuhnya tuh kita yang mau memberi, bukan kita yang cuma menerima. Kurang lebih kayak gitu teh, Syu.
0: Ya, Masya Allah, terima kasih nih Bang Adia. Dan kita beralih, ini ada hamba Allah yang bertanya Bang Adia. Katanya bagaimana cara kita ini memahami keinginan seorang istri yang terkadang susah ditebak katanya.
1: Aduh ini apa permasalahan laki-laki sedunia ini ya. Nah jadi bapak-bapak, kalau istri susah ditebak, pertama bapak harus bersyukur. berarti istri bapak perempuan. Ya udahlah, template-nya kayak gitu. Kata Rasulullah, perempuan tuh aslinya bengkok, tapi kalau dilurusin dipaksa patah. Kalau dibiarin terus bengkok, artinya ya atur ritmenya. Ya kayak main langlayangan kalau di Sunda mah, diulur, ditarik, ada waktunya ditarik, ada waktunya diulur gitu kan. Nah kalau misalkan ngobrol sama istri, kadang kita kalau pengen nyampaikan sesuatu, nyampaikan aja, bu maunya apa. Kenapa istri tidak mau menyampaikan? Biasanya sebelum dia selesai menyampaikan, kita udah potong dulu, pak. Ini saya dapat ilmu dari istri saya. Saya dapat ilmu dari istri saya, Teh Pipit, bilangnya gitu. Ayah, ibu belum selesai ngomong udah dipotong. Ayah udah nebak-nebak apa yang mau ibu sampaikan. Ibu cuma butuh ayah dengar. Oh ya siap, maaf, ayah bilang. Akhirnya disampaikan maksudnya. Oh ini yang dia galaukan. Oh ini yang dia mau. Baru saya sampaikan. Bahkan kalau di level kami tuh suka cerita, ayah nih sama jamaah melayani, sama istri sendiri tidak dilayani. Istri kan jamaah juga, katanya gitu. Oh iya, maaf sayang, maaf sayang. Nah dalam prosesnya, ketika istri kita ingin sesuatu, tanya. Memang ibu-ibu, bapak itu bukan cenayang ya, bapak itu bukan yang bisa baca pikiran kita gitu. Jadi sampaikan, ibu mau makan apa? Terserah, mau terserah di mana, mau ini, mau yang berkuah, mau yang ini. Kayaknya ini enak deh, udah ayo berangkat. Gitu. Jadi artinya pak, gak usah khawatir, gak usah ini, kamu tuh tidak peka. Syaratnya sederhana, kalau mau ngobrol sama istri dan membaca pikirannya, simpan handphone, jangan dipegang, tatap wajahnya, gak lama kok pak, paling sejam, setengah jam ngobrol, maunya gimana sayang. Nah, dia yang nyampaikan. Tapi kalau kita sambil main HP, sambil ngapain, otak kita kemana-mana jalan-jalan, istri kita juga kesel, akhirnya udah gak usah ngomong, kamu pikir aja sendiri gitu. Ya, jadi bapak-bapak mulai siapkan hatinya untuk menerima, mulai simpan handphonenya dulu, distraksi-distraksi tadi, untuk ngobrol dan menyampaikan apa, mendengarkan apa yang mau istri sampaikan. Nanti kalau istrinya udah sering nyaman, insya Allah dia gak bakal pakai kode-kode lagi. Dia akan nyampaikan apa yang dia butuhkan langsung to the point, insya Allah kayak gitu.
0: Masya Allah. Dan tentu ini menjadi menjadi ikhtiar yang bisa mulai dibangun ya di dalam keluarga, betul. Sahabat MK itu.
1: Betul,
0: dan
1: ya.
0: Mungkin di termin kali ini Bang Adia boleh dilanjutkan kembali.
1: Ya.
0: Ini berkaitan dengan tema kita di hari ini. Silahkan Bang Adia.
1: Nah, ini yang terakhir, gimana caranya akhirnya keajakan kita pada pasangan, ajakan kita pada anak, kebaikan-kebaikan yang kita ajak itu tidak terasa seperti tuntutan. Nah, ini kan garis bawahnya. Kan kita pengen memahami, tidak ingin menuntut. Tapi kita juga gak bisa membiarkan mereka. Kita gak bisa membiarkan anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kita gak bisa membiarkan pasangan kita ngajak ke kesalahan yang sama berulang-ulang. Maka berhenti menjadi hakim atau jaksa yang ada di rumah. Salah satu cara terbaik untuk berhenti menuntut adalah satu kata, I feel you. Aku mengerti kamu, aku pernah ada di posisimu. Jadi kalau bunda, ayah, kalau mau ngobrol sama pasangan, posisinya adalah posisikan diri kita seolah-olah menjadi pasangan. Kalau aku kerja 8 jam sehari, pulang capek, macet-macetan, nembus jalanan kopo untuk sampai rumah, misalkan gitu ya. Terus, apa yang ingin aku dapatkan? Oh, aku pengen kayak gini. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan ada masukan kebaikan, cara yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita itu bukan tuntutan-tuntutan untuk dia segera berubah. Karena kita ingat, kita tidak bisa merubah siapapun. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Tugas kita hanya 4, A, B, C, D. Saya sudah sering berkali-kali. Ajak baik-baik, bicarakan baik-baik, contohkan yang baik-baik, dan terakhir, doakan yang baik-baik. ABCD ini adalah pattern yang harus kita lakukan dan laksanakan dalam dakwah di dalam rumah. Kalau bahasanya guru kami, keluarga yang di rumah adalah nasabah dakwah pertama.
0: Masya Allah.
1: Kita udah belajar ngaji, kajian di rumah, di luar, ternyata pas nyampe rumah, mereka lah nasabah dakwah kita. Mereka lah orang yang berhak mendapatkan output dari dakwah yang kita kerjakan. Mereka lah harus mendapatkan output dari ilmu yang kita pelajari. Jadi kalaupun udah dengar MKFM sebelum Jumatan ini, nanti pas pulang ke rumah, yuk sama-sama coba praktek. Oh, ini nasabah aku nih, prioritas istriku tercinta, nasabah prioritas anak-anakku tersayang. Di situ mereka adalah nasabah kita. Tapi tadi kita nggak bisa rubah, kita cuma bisa ngajak, kita bisa ya bicara, kita bisa ya contohin, kita bisa ya doain. Maka nggak usah ada ekspektasi kita berubah atau mereka berubah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang merusak pola kita akhirnya sering kecewa sama pasangan adalah ekspektasi atau standar kebenaran, standar kebaikan yang terlampau tinggi. Contoh, kita tuh pengen pasangan kita seperti Rasulullah. Terus ngelihat aib pasangan kita, kita kecewa. Kenapa kamu kayak gitu? Kamu gak seperti Rasulullah. Sebentar, sebelum kita menyimpan standar yang tinggi tadi, ngaca dulu standar kita di mana. Nanti dijawab sama suaminya, lah kamu juga bukan Siti Khadijah. Ya kan? Gak bisa. Jadi yang bikin kita kadang kecewa, yang bikin kadang pasangan kita itu tidak menerima masukan kita adalah standar kebaikan yang terlampau tinggi. Nah, kalau udah punya standar kebaikan yang terlampau tinggi, aduh, satu kata yang paling benci sekali semua orang dengar, apa itu? Dibandingkan.
0: Dibandingkan ya.
1: Kalau udah dibanding-bandingin tuh, masya Allah, sakit luar biasa. Makanya lagunya Ojo Dibanding-Banding kayak viral, karena semua orang ngerilet, ngerasa. Ya kan? Paling sakit adalah seanak itu dibandingkan dengan anak tetangga, ya kan? Tuh, lihat si abang itu juara satu, kamu mana? Apalagi dibandingkan sama saudara sendiri, nanti jadi sibling rivalry. Mereka jadi ada saingan antara saudaranya. Atau misalkan dibandingkan dengan istri orang, suami orang, wah itu sakit. Maka jangan membandingkan. Kenapa kita mau terus membandingkan pasangan kita dengan orang lain? Karena tadi standarnya terlalu tinggi. Akhirnya kita tidak mau melihat prosesnya dia dan tidak mau menghargai progresnya. Nih, saya cerita sedikit Teh Syifa, Teh Raisa. Dulu ketika saya menikah sama Teh Pipit itu baru belajar hijrah. Prosesnya baru belajar pakai jilbab. Beliau alumni FPOK di UPI. Jadi teman-teman olahraga kan. Nah, ketika itu tuh dalam prosesnya saya gak pernah minta istri saya untuk menggunakan baju yang saya suka. Ibu boleh gak pakai ini? Boleh pakai, asal tutup aurat, aman. Ibu boleh gak pakai ini? Boleh. Sampai akhirnya istri saya pakai gamis, istri saya pakai baju besar gitu, jilbab besar. Terus ditanya sama teman-temannya, kamu dirukyah sama Ustaz Adia? Kamu dipaksa? Enggak pernah dipaksa katanya. Memang suami aku menghargai dan setiap kali istri saya progres bajunya jadi lebih baik, saya bilang, masya Allah cantik banget, masya Allah cantik banget. Sampai akhirnya di 10 tahun pernikahan dia cerita, oh ayah tuh dari awal nikah pengennya ibu pakai baju kayak gini ya. Baru saya ngangguk, iya. Terus kenapa dulu ibu pakai baju yang belum baik, ayah gak protes? Ya ngapain ayah protes? Ayah kan menemenin ibu dalam berprogres, dalam proses. Makanya kalau guru saya bilang, sukses dalam rumah tangga itu adalah menikmati proses, suka proses, bukan suka protes.
0: Masya Allah, iya ya.
1: Kalau gampang protes itu gak bakal sukses rumah tangganya. Enaknya tuh masing-masing hidupnya. Tapi kalau menghargai satu sama lain, dulu waktu saya awal nikah, saya gak bisa berkomunikasi dengan orang. Karena saya di pondok, alumni Gontor, gak bisa tuh dunia luar tuh saya asing banget kan. Belasan tahun saya di Gontor. Nah, istri saya ngajarin, ayah kalau ketemu orang kayak gini, ayah harus kayak gini. Oh gitu. Akhirnya saya sekarang alhamdulillah belajar dan bisa ngobrol sama anak di bawah, usianya di bawah saya, bisa ngobrol sama yang itu. Nah, istri saya gak pernah langsung ngejudge, ah kamu mah katro, kamu mah gini. Enggak, kita sama-sama menikmati prosesnya dan saling menghargai progresnya. Karena tadi standar kebenarannya gak kita pasang paling atas. Standar kebenarannya kita sesuaikan dengan diri kita. Makanya kalau kata teman-teman, guru-guru kami di sini, ibadah terpanjang itu bukan menikah, ibadah terpanjang itu belajar. belajar. Iya. Ada menikah ini belajar, belajar jadi istri, belajar jadi suami, belajar terus berprogres jadi lebih baik. Karena kalau seseorang sudah berhenti belajar, dia akan kejebak teh dengan sifat merasa pintar. Nah, ini yang bahaya. Kalau suami, istri, orang tua sudah merasa lebih tahu, merasa sudah tahu, disinilah namanya penyakitnya al-kibru. Al-kibru, takabur. Inilah membuat si Azazil namanya berubah jadi iblis dan diusir dari surga. Diusir dia dari surga. Kenapa? Karena dia punya penyakit istakbaro. Dia merasa lebih besar. Kata Rasulullah, orang kibar ini, orang yang takabur ini adalah dia orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Makanya kalau seorang ayah, seorang ibu, ya kan, suami, istri sudah merasa lebih baik dari pasangannya, lebih baik dari orang-orang sekitarnya, dan dia menolak nasihat, wah itu susah sekali. Nah, teman-teman yang hari ini sampai jam segini mau dengerin kita, berarti punya perasaan apa? Aku masih butuh ilmu baru. Aku masih butuh masukan baru. Nah, itu apa? Hal pondasi yang penting sekali. Tapi kalau udah pertanyaan dalam hatinya, aku sudah tahu. Hati-hati. Dulu saya kayak gitu teh, Raisa. Awal nikah saya kan di Bandung sama istri di Jatinangor.
0: Oh, iya.
1: Istri saya ngajak kajian. Ayah ikut kajian yuk, ustadz ini, ustadz ini. Terus saya bilang apa? Alah, paling kajiannya bahas itu. Ayah mah udah di pondok udah tahu. Iya. Sesombong itu saya dulu. Ternyata Allah tampar berkali-kali. Ternyata saya masih banyak belum tahu. Semakin kita merasa udah tahu adalah artinya kita semakin sedikit belajar. Tapi kalau kita semakin banyak belajar, maka dalam hati kita perasaannya semakin banyak keingin tahuannya. Harusnya gitu. Maka tadi prinsipnya, ketika kita pengen rumah tangga kita jadi baik, rumah tangga kita jadi sukses, ya sudah, jangan banyak protes. Mulai hargai proses, mulai hargai apresiasi progres, insya Allah keluarga kita jadi sukses. Gitu kurang lebih Teh Raisa.
0: Iya, masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan ini Bang Adia. Terima kasih banyak atas kebersamaan, atas ilmu atau sharing yang telah disampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Dan tidak terasa ya sahabat MK ini sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Bang Adi ini sebagai penutup, barangkali ada yang ingin dikuatkan, silahkan.
1: Siap, alhamdulillah. Jadi buat teman-teman MK dimanapun berada, tidak ada namanya keluarga yang 100% sempurna. Tidak ada pasangan yang 100% baik-baik saja. Masing-masing kita punya kekurangan dan masing-masing kita punya kelebihan. Maka ketika lihat kekurangan pasangan, jangan langsung menjudge bahwa tidak ada lebihnya. Syukuri lebih-lebihnya. Allah berfirman, wala tansau fadla bainakum. Jangan kau lupakan fadilah, kebaikan di antara kamu. Maka segemuk-gemuknya ikan masih ada durinya, dan sekurus-kurusnya ikan masih ada dagingnya. Lihat kebaikannya, insya Allah keburukan-keburukannya bisa kita doakan, kita motivasi agar dia, pasangan kita, anak-anak kita mau terus berproses dan berprogres jadi lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum, yang baik-baik dan dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Adia ini atas kebersamaannya di program Inspirasi Keluarga, begitu ya, Keluarga Bahagia. Selamat kembali melanjutkan amanah terbaiknya. Terima kasih Bang Adia.
1: Siap, sama-sama.
0: Sahabat MK, insya Allah ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat ya untuk kita semua, sahabat MK. Khususnya dalam ikhtiar untuk terus belajar ini memahami satu sama lain, sahabat MK. Bukan sekedar menuntut dalam kehidupan keluarga ya, sahabat MK. Sahabat MK, masih dalam rangkaian program Inspirasi Keluarga. Insya Allah sahabat MK hadir segmen penutup, segmen Murotal Pilihan, di mana ini kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal ya yang bisa Anda pilih sahabat MK. Satu di antaranya, dan insya Allah pilihan terbanyak, ini akan hadir menemani ruang dengar Anda. Untuk pilihan pertama sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian untuk pilihan nomor kedua, Al-Quran Surat Qaf. Dan terakhir sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Untuk pilihan pertama sahabat MK, ada Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Qaf. Dan terakhir di pilihan nomor ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan sahabat yang kini Anda bisa sampaikan ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MG spasi alamat dan juga pilihan morotalnya ya di siang hari ini. Sahabat MG, terima kasih ini untuk atensinya. Silakan masih ada kesempatan ya bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan atensi kali ini, menyampaikan pilihan morotalnya. Kami nantikan sahabat MG. Dan insya Allah kami akan kembali hadir setelah kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK masih ditemani sahabat siar Aisyah. Aisyah, di siang hari ini insya Allah hingga menjelang azan zuhur begitu ya. Dan di segmen penutup sahabat MK, segmen Murotal Pilihan, waktunya kami menyapa Anda ini yang sudah mengirimkan pilihannya melalui nomor MKFM di 0811-224-1027. Ataupun ini bagi Anda yang sudah mengirimkan pilihannya melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Sahabat MK, masih ada kesempatan ya. Silakan, ini bagi Anda yang ingin ikut memilih, bisa menyampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, dan juga pilihan murotalnya, sahabat MK. Untuk pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian di pilihan kedua, Al-Quran Surat Qaf. Dan terakhir, sahabat MK, di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Kali ini kami sapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah bergabung. Ada Umi Zikri dari Cianjur yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Umi Zikri juga ini menyampaikan salam uhwah untuk semuanya dan untuk keluarga, untuk narasumber katanya, untuk Bang Adia dan untuk sahabat siar, untuk kru MKFM, juga untuk pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri. Dari Cianjur juga sahabat MK ini saya sapa, ada Maida yang memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Marga Asih ini saya sapa, ada sahabat Riyad yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Menyampaikan ini salamnya untuk yang sedang siaran katanya, masya Allah. Terima kasih sahabat Riyad. Saya sapa ini dari Buah Batu ya, ada Pak Yandi. Pak Yandi ini menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan ketiga, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Salam silaturahimnya ini untuk seluruh sahabat siar, untuk seluruh kru MKFM dan untuk operator. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum katanya, masya Allah. Terima kasih Pak Yandi. Saya sapa ini ada Ibu Parilah ya dari GBA 3 yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Yogyakarta sahabat MK ini saya sapa, ada sahabat Ibu Mariani ya yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Majalaya sahabat MK saya sapa, ini ada Ibu Eti Laila yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari Sumedang sahabat MK saya sapa, ini ada sahabat Hedi ya yang menyampaikan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Kemudian dari Cimindi Raya saya sapa, ini ada Ibu Cuita yang memilihkan pilihan murotalnya di pilihan pertama, Al-Quran Surat Al-Kahfi. Dari polling grup komunitas sahabat MK yang sudah memilihkan murotal pilihannya di pilihan pertama, sahabat MK, Al-Quran Surat Al-Kahfi ini dipilihkan oleh 2 suara. Saya sapa, ini ada Ibu Parilah dari GBA 3 dan juga ini ada Mamah Soim ya, masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dan Mamah Soim.

Dan sahabat MG, untuk pilihan terbanyak ini di nomor pertama ya, Al-Quran Surat Al-Kahfi, sahabat MG. Masya Allah, terima kasih sahabat MG ini sudah membersamai dari awal hingga akhir dalam program Inspirasi Keluarga. Selamat melanjutkan kembali amanah-amanah terbaiknya sahabat MG. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya. Sahabat MK, saya sahabat Sia Reisha Aisyah dan kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya, tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. seluruh dunia akan menolong kita kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati, tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih, semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah

sama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dzara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin yatruku bi khairi ya rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha Adil. Ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari kebenaran.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MQFM. Mudah-mudahan MQFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MQFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: เสียง
1: ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MGFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan, dengan penuh kasih sayang koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MT Pagi Muslimah, sahabat Syifa dan kita semua, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita bersama. Sahabat MK Pagi membahas bagaimana cara kita menenangkan gitu ya untuk anak-anak ya, karena menjaga kesehatan emosi anak dalam perspektif Islam. Jadi yang sehat kudu dua-duanya ya, sebetulnya ibu dan bapak sehat dulu, anak-anak insya Allah sehat. Jadi memang fa'abawahu atau lingkungan itu yang menjaga kesehatan mental ya, lahir dan batin dari anak-anak kita. Sebenarnya usia anak juga sangat berpengaruh ya. Di usia semakin belia ada di dalam kandungan, seorang ibu harus bisa menjaga perilakunya. Jadi seorang ibu yang tenang, yang sabar, yang syukur itu akan menjadi tempat pertama ya, penyemaian anak-anak. Begitu pula bapak yang jujur, yang amanah, karena ketika dia membuahi sel telur ibunya, dia juga berdoa ya pada Allah agar anak yang dikaruniakan Allah itu dilindungi. Jadi sebetulnya dari doa itu, doa juga itu awal dari semua cikal bakal ini semua ya. Jadi makanya anak-anak itu sebetulnya dia fitrahnya suci ketika kedua orang tuanya itulah ya yang bisa menyahudikan, memajusikan atau menasranikan ya. Ya tentunya setiap yang lahir itu muslim ya. Makanya ketika orang tua alhamdulillah sudah mengenal agama, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, insya Allah dia akan tumbuh di lingkungan yang tafaqquh fiddin ya. Kalau agama itu mengatur semua hal ya. Tidak hanya sekedar anak itu bisa tumbuh motorik ya, fisik, tapi juga adalah spiritualnya. Ini yang disebut emosionalis ini bukan pemarah ya, tapi spiritualnya. Dan bagaimana caranya, kita coba cek bagaimana Rasulullah SAW menenangkan diri beliau terlebih dahulu ya, sebagai seorang nabi, rasul, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, pemimpin umat. Beliau itu selalu mendirikan sholat ya, memperbanyak zikir, bersabar, bertawakal. Ini bagian dari ketentraman seseorang secara spiritual, itu yang akan membuat lingkungannya pun tenang ya. Karena dengan orang tua atau contoh rasul langsung yang beliau itu menjaga sholat ya, menjaga wudunya gitu ya, banyak berzikir, banyak dikron kasiro, mengingat Allah, itu merupakan sumber kekuatan seseorang bisa menghadapi segala persoalan ya. Karena tanpa dia bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir gitu ya, kita ini tidak ada kekuatan ya. Karena yang namanya makhluk tetap membutuhkan sang khalik gitu ya. Nah jadi anak tentunya harus treatment spesial gitu ya. Jadi bukan waktu sisa, tapi benar-benar sadar itu adalah amanah. Yaku anfusakum ahlikum naro, jaga diri dan keluarga dari api neraka, itu adalah mindset utama ya. Dan insya Allah itu jadi rem buat para orang tua untuk memperlakukan anak lembut ya, penuh kasih sayang, keteladanan. Makanya sebetulnya mendekati anak itu tidak boleh dengan kasar ya, tidak boleh dengan membentak, tidak boleh dengan ancaman ya. Sehingga menjaga kestabilan spiritual atau emosional anak itu dicontohkan langsung gitu ya. Jadi tidak dengan cara tadi ya, kekerasan fisik ataupun verbal non verbal, membentak, mengancam ya, kemudian meninggikan suara ya, memaki, membuli. Jadi harus dengan benar-benar tatap matanya, kemudian juga dia ada sentuhan yang sifatnya kasih sayang, ya maksudnya pada umumnya orang tua akan membelai kepalanya, gitu ya, kemudian menundukkan di pangkuannya, gitu ya, kemudian menciumnya, itu sesuai dengan umur ya, dan juga harus menjaga diri juga, jangan sampai terjadi hal-hal yang disentuh oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya. Ya karena anak juga harus tahu, oh ini aurat saya, ya, tidak boleh terbuka, tidak boleh dipegang sembarang orang. Nah jadi anak itu tidak pemarah, ya, atau tidak berteriak, atau tidak emosi memukul, karena dia tidak pernah dimarah-marahin, ya, tidak pernah dipukul, tidak pernah dihardik-hardik, gitu. Kalau dia begitu nonton aja, misalkan ada dari short, gitu ya, dari aplikasi apapun, gitu ya, TokTok, ada orang seperti itu. Ya, selain orang tuanya yang tidak mencontohkan yang benar, itu anak tuh cepat nempel. Ya. Karena anak itu peniru. Ya. Usia-usia di bawah balita, ya, itu peniru. Ya. Kalau sudah pelajar, itu dia sudah agak permanen cara berpikirnya. Dia udah mulai memilih, ah, aku sukanya yang ini. Anak-anak itu peniru ulung. Gitu ya. Makanya ketika dia memilih, meniru tetangganya, meniru apa yang dia tonton, itu awal dari kita tidak bisa menjaga kestabilan atau ya emosi anak tadi, spiritualnya. Nah, jadi memang kita selain itu adalah ya pola asuh tadi juga adalah memberikan inner circle yang baik, karena rajin ibadah gitu ya, waktunya sholat ya sholat gitu ya, sehingga anak itu manajemen waktunya teratur, dia tahu bersyukur, dia tahu bersabar, dia tahu mencari pertolongan kepada Allah yang menciptakan kita. Jadi sudah ada mekanisme, dia ditatap dan dilihat oleh Allah gitu ya. Ya kan, kalau anak-anak yang pemarah itu biasanya nanti dia akan beraninya melawan. Tapi kalau dia udah tahu ada Allah, ya, dia akan tahu, oh ini kalau saya melawan aturan orang tua atau agama, sungguhnya Allah Maha melihat. Jadi dia ada rasa malu, ya. Rasa malu penting, ya. Karena banyak orang yang sekarang ini rasa malunya hilang. Karena lupa gitu, kudu harus ada CCTV aja gitu ya. Udah ada CCTV juga tetap nggak ngaku gitu ya. Jadi emang beda sekali ya. Nah, jadi pendengar yang baik ya, mendengarkan anak-anak ya, ketika dia bertanya gitu ya, waktu masa-masa balita tuh harus sabar ya, ketika dia mau dikasih makan agak lama itu ya harus sabar, jangan dikit-dikit buka tep, buka HP, suruh nonton gitu kan. Akhirnya ya anak nonton matanya gitu ya. Tapi apa yang ditonton juga sebetulnya tidak nyambung gitu ya dengan kebutuhan perkembangan usia dia. Semakin dini anak itu membuka gadget, aplikasi, semakin, mohon maaf ya, dia semakin emosional. Karena apa yang ditonton itu ya, hampir rata-rata tidak ada nilai yang berkaitan langsung dengan perkembangan anak gitu ya, menjadi anak yang benar-benar menonton aja baru dia bisa diam gitu, atau malah dia meniru apa yang dia tonton. Nah jadi apa kesimpulannya, menjaga emosi atau anak dalam Islam spiritualnya itu butuh keteladanan yang dicontohkan langsung kedua orang tuanya atau lingkungan ataupun sekolah juga bisa, karena dia udah masuk sekolah misalkan ya, dengan lembut ya, dan juga validasi perasaan mereka ketika mereka sedang sedih atau mereka sedang mulai bertanya atau mereka juga biasanya tidak mau ya, jangan memakai paksaan atau ancaman ya, jadi sehingga mereka pun bisa tahu, oh kalau lagi emosi itu ternyata bisa dengan berwudu gitu ya, oh bisa dengan beristighfar, oh bisa dengan dia sholat gitu ya, oh bisa dengan dia merasa malu kepada Allah gitu ya. Nah, karena memang dalam hadis dikatakan takdob alakal jannah, jangan marah surga untukmu. Nah jadi berarti pemarah atau marah-marah itu sebenarnya dalam Islam tidak dicontohkan oleh Rasul ya. Jadi ketika memang ada yang perlu ditegur, ya tegur dengan baik-baik, dikasih tahu ya kesalahannya di mana, diberi contoh gitu ya. Dan orang tua juga harus sabarnya jangan setipis tisu ya. Sabar yang kontinu gitu. Saya kemarin menonton sebuah video di Instagram. Ya, nggak tahu muncul aja di feed saya. Bukan contoh yang benar ya itu. Seorang ibu punya anak 3. Ada yang udah mulai usia 2 tahun, terus yang sisanya itu 1 tahun, satu lagi baru lahir. Nah, dia memang kasihan betul ya. Pegang 3 anak itu pasti melelahkan. Tapi di sinilah butuhnya seorang ayah yang bisa menjaga emosional ibunya tadi gitu. Atau ibunya sendiri juga sadar penuh ini 3 anak tuh bukan barang ya. Ini titipan Allah gitu. Nah, di sini dicontohkan anak yang nomor 1 tuh minta tolong sama ibunya. Nggak tahu ya suaranya apa. Tapi ibunya tuh udah mulai ngamuk-ngamuk gitu. Kemudian anak yang 2 itu satu tidur, satu lagi dia susui pakai susu botol. Dia tuh nggak sabar gitu dalam memberikan minum juga. Anaknya tuh sejajar dengan kasur ya. Kan itu kan bisa tersedak ya. Dan ketika anaknya itu tetap menangis gitu ya. Akhirnya dia menangis juga sih ibu itu. Ya. Apa ya. Menangisnya tuh histeris gitu. Yang membuat anak itu jadi nangis semuanya gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Ini ibunya sendiri sih yang harus diobati dulu gitu ya. Nah, ini akan merusak benar-benar anak. Anak kan nggak mengerti ya. Karena usia-usia begitu tuh memang butuh pendampingan ya. Dilayani itu memang bagian dari umur seperti itu gitu. Jadi nanti ada umur dilayani, ada umur juga dia nanti seperti teman gitu ya. Ya sih kepercayaan. Jadi memang setiap umur itu orang tua harus paham gitu ya. Nah, jadi hindari orang tua yang ngamuk-ngamuk nggak jelas gitu ya, sampai melihat anak itu udah nggak tertarik aja untuk mengurusnya gitu ya. Nah, ini ada yang anaknya baru 1 seperti itu, ada yang 2, ada yang 3. Nah, berarti memang tidak semua ibu itu keibuan ya. Tidak semua orang yang menikah itu siap menjadi ibu, emang betul gitu ya. Tapi bukan berarti wah menikah kemudian nggak mau punya anak atau nggak mau nikah anak pasti repot, enggak juga. Cara berpikirnya ada yang salah di diri yang bersangkutan gitu ya, memandang nikah itu sebuah beban, anak beban, dan dia sendiri juga ingin masih main-main gitu ya. Seharusnya sudah ada fokus, anak itu adalah bisa menjadi jariah dia gitu. Di alam kubur ketika orang tua sudah wafat, salah satu amal yang mengalir adalah kesolehan anak, dan anak itu mendoakan orang tuanya gitu ya. Jadi bukan masalah balik modal ya. Nauzubillah min dzalik. Ada orang tua yang marah-marah ke anak tuh karena anak tidak menghasilkan. Jadi ini beda-beda orang tua ya. Jadi orang tua tuh ada yang emang benar-benar solehah, ada juga orang tua yang materialistis gitu. Nah, orang tua yang tadi pemarah gitu ya. Nah, itulah. Jadi dalam Islam itu sering-seringlah kita bertaubat nasuha, mohon ampun pada Allah. Baca ta'awudz ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, sehingga rasa marah-marah itu tuh bisa hilang ya, karena langsung berlindung kepada Allah. Dan berwudu mengubah posisi juga dari misalkan berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Yang paling penting sebetulnya sadar diri bahwa ini salah ya, marah-marah yang tidak pada tempatnya. Jadi mudah-mudahan ibu dan bapak kita semua memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan anak, dan sehingga anak itu dapat contoh langsung sikap orang tua yang menenangkan hati ya. Ya, karena anak tidak pernah dibentak-bentak, tidak pernah diancam ya, tidak pernah dengan tinggi suara, dan juga penuh dengan panggilan kasih sayang ya. Kemudian juga dihargai, didengarkan keluhannya, kemudian juga difahami ya kendalanya apa, dan diarahkan ya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin.
1: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MK untuk hadir bersama. Insyaallah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majlis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
3: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
4: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
3: Tapi aku gak suka minum air mineral.
4: Coba nih, Ron 88.
3: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
4: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
3: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
4: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
3: Belinya di mana?
4: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
5: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
9: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhayyul

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama-tama adalah alhamdulillah anak itu sehat ya. Sehat secara fisik, sehat. Nah, kalau masalah tadi mental illness, nah itu juga perlu pembuktian ya. Karena sebenarnya kerinduan anak terhadap sosok ayah pasti ada ya. Dia melihat orang lain juga ada orang tua utuh, ingin seperti itu ada. Ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh diyakinkan gitu ya, bahwa sebenarnya kasih sayang Allah akan mengganti itu semua. Nah, tapi kan dalam perjalanannya sekarang udah 20 tahun. Kita tidak tahu waktu masa dia SD seperti apa, SMP seperti apa, SMA seperti apa gitu. Jadi memang ada masa-masa di mana dia sebenarnya butuh sosok pengganti. Bisa sosok pengganti itu misalkan adik atau kakak dari ibu ya, nanti kan masih saudara itu ya, paman atau uak gitu ya, atau juga kakek gitu ya, atau guru gitu ya. Jadi memang dia laki-laki, jadi dia akan personifikasinya ke laki-laki juga gitu ya. Bagaimana cara misalkan pertukangan gitu ya, gimana dia seorang laki-laki tuh problem solving gitu ya, apalagi ketika dia mimpi basah gitu ya. Jadi memang atau tertarik dengan lawan jenis gitu. Jadi ada usia-usia di mana dia memang butuh pendampingan. Dan kalau misalkan kita atau ibu sebagai perempuan ya sulit gitu kan masuk ke situ, memang ada bagian yang harus laki-laki tuh laki-laki ya, man to man gitu. Jadi memang ada hal yang ibu pada saat itu butuh pendampingan gitu ya. Jadi ada sosok kakek, terutama ada sosok paman, ada sosok ya saudara laki-laki lah yang benar-benar ya, bukan yang jadi akhirnya malah menjerumuskan misalkan jadi laki-laki tapi yang dia cara pikirnya malah menjelek-jelekkan bapaknya gitu kan, atau laki-laki yang malah menjauhkan dia untuk mempercayai perkawinan gitu ya, tidak menyukai pernikahan. Jadi memang harus ada gitu ya, bisa guru agama gitu, tapi yang amanah ya Bu. Karena zaman now tuh, duh, saya juga kadang-kadang kalau hubungan laki-laki dengan laki-laki, kalau jadi penyuka sesama jenis, nah itu yang harus diwaspadai ya. Jadi sebenarnya dia memang ada luka batin, pastinya ada ya, merindukan sosok ayah pastinya ada. Karena perceraian itu dia tidak mendapatkannya gitu ya. Jadi kehadiran terutama sosok ya, soal masalah mengisi hatinya atau tidak, nah itu bisa diisi oleh tadi ya, peran pengganti, substitusi dari saudara-saudara ibu yang nasab dari ayah itu atau dari ibu tapi laki-laki gitu ya. Jadi maksudnya dia bisa masih mengerti gitu ya, pola pola laki-laki itu kayak apa sih. Nah, kalau ternyata dia alhamdulillah ada, alhamdulillah. Kalau sekarang misalkan udah 20 tahun itu udah kelewat, ya mudah-mudahan dia bisa mengenal tipe Rasulullah SAW gitu ya. Karena Rasulullah SAW itu Masya Allah, dia juga ditinggal seorang diri, dalam arti awalnya dia hanya dengan ibunya, ayahnya udah wafat, dibesarkan sama ibu karena ayah wafat, kemudian dibesarkan oleh kakek kan Abdul Muthalib ya, kemudian juga kakeknya wafat, dibesarkan oleh pamannya gitu. Dan pamannya ini ya ya Abu Thalib gitu ya, itu tidak seagama gitu ya. Betapa juga dia juga harus struggle ya untuk mengenal tetap Allah gitu kan. Jadi ada tetap ya pendampingan, tapi ternyata ada perbedaan. Nah, berarti insya Allah ya anak ibu 20 tahun ini masih ada umur yang panjang, insya Allah bisa diisi itu kekosongan jiwanya gitu ya. Jadi hadirkan aja sosok laki-laki yang benar-benar bisa diajak diskusi gitu ya. Nah, kalau ibu gimana? Ya, ibu tetap berfungsi, doa ibu ya, waktu ibu gitu ya, kasih sayang ibu gitu ya, pengetahuan ibu gitu ya, tanpa menjelekkan bapaknya. Karena pada intinya dia tetap harus berbakti gitu ya kepada ayahnya. Meskipun terpisah jauh atau ada tapi tidak pernah bertemu gitu kan. Atau hubungan ada tapi ya biasa-biasa aja gitu, tetap ajarkan dia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Asal syukur dia kepada Allah, bentuknya adalah mendoakan ya, berbuat birrul walidain, berbuat baik kepada ayah gitu sama ibunya. Jadi memang sih umur 20 tahun kan udah bisa diajak dialog ya. Coba ibu bawa dalam perjalanan safar gitu ya. Safar itu berarti ya berjalan-jalan duaan gitu ya, berdua. Nanti ibu bisa tahu dia seperti apa sisi lain ya kehidupan dia. Kalau dia lagi mau cerita, dengarkan gitu ya. Disitulah mudah-mudahan bisa terbangun ya hal-hal yang ketinggalan selama ini. Karena ya tidak bisa dipungkiri ya, perpisahan itu ada yang harus terjadi. Meskipun kita kita kita sih ngelihatnya sayang gitu, tapi kan takdir sudah terjadi gitu. Berarti memang waktu itu memang harus terjadi ya. Jadi diimani saja bahwa ini adalah bagian terbaik dari episode hidup ibu dan anak ibu dan juga mantan suami ya. Amin ya Rabbal Alamin, mudah-mudahan Allah bukakan pintu taufik ya, hidayah taufik buat semuanya supaya bisa memperbaiki hubungan yang masih ada yang harus ditambal sulam gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, saya doakan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya, gimana yang memunculkan keibuan? Nah, yang penting sebenarnya gini, kita sadar ya bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan lengkap gitu. Ada rahim. Seorang wanita itu ada menstruasi gitu kan. Nah, itu bagian dari alhamdulillah penciptaan Allah yang sangat lengkap, bahwa seorang wanita nanti bisa dibuahi ya oleh suaminya, bisa juga hamil gitu kan, melahirkan, kemudian bisa menyusui, itu bagian dari fitrah gitu. Nah, kita bersyukur dulu kepada Allah ya, lalu mohon kepada Allah, mohon dimudahkan ya untuk bisa sabar gitu, bisa syukur, bisa mau belajar kepada sosok-sosok wanita muslimah yang dijamin oleh Allah masuk surga. Siapakah mereka? Yaitu ada Maryam binti Imran ya, ibunda Nabi Isa. Kemudian juga ada Fatimah Az-Zahra gitu ya, putri Rasulullah SAW. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, bintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah SAW ya, yang pertama dan utama. Kemudian maksudnya Ummul Mukminin yang pertama ya, dan tidak pernah dimadu. Kemudian maksudnya dimadunya setelah beliau wafat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah Asiyah istri Fir'aun. Memang Asiyah istri Fir'aun di sini dikisahkan sebagai wanita yang kuat iman ya, meskipun bersuamikan pria yang sangat zalim. Kalau Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, beliau itu melahirkan Nabi Isa meskipun tidak ada suaminya, tapi itu bukan hamil di luar nikah, itu mukjizat dari Allah yang menunjukkan mukjizat Allah itu ya. Nah itu alhamdulillah wanita-wanita yang melahirkan gitu kan ya. Kalau Maryam binti Imran, Fatimah, kemudian Khadijah gitu kan. Berarti itu bagian dari jalan bisa masuk surga gitu ya. Siapa sih yang gak mau masuk surga gitu ya. Karena memang hamil dan melahirkan itu fitrah seorang wanita ya. Nah, rasa kasih sayangnya muncul dari mana? Ya latihan lah gitu ya. Kalau ada ponakan, ada anak kecil gitu, coba ucapkan salam gitu ya. Coba berlatih main gitu kan, syukuri gitu ya, kita bisa dulu juga kecil seperti mereka gitu kan. Kalau gak ada yang ngasuh, gak ada yang membesarkan, gimana kita nanti gitu kan. Jadi emang harus banyak-banyak bermuhasabah diri ya, menghisab diri, bersyukur, bertafakur ya tentang kebesaran ciptaan-ciptaan Allah ya di sekitar kita. Alhamdulillah itu bagian dari kita mencoba melatih hati kita ya, supaya kita tidak emosian lihat anak kecil kan. Ada kan yang orang emosian melihat anak kecil, ih pengennya ih pengen mukul aja, pengen nyubit aja, gitu, pengen teriak aja. Nah ini memang agak-agak ada PR dulu nih gitu ya. Kitanya sendiri harus melembutkan hati kita juga gitu ya. Jadi child free di dalam Islam tidak diajarkan. Tetapi kalau misalkan ada yang bilang gini, aku kayaknya bisa mengukur diri deh. Kalau menikah, aku sebenarnya gak bisa berbagi peran dengan laki-laki. Misal gitu ya. Ya, kalau selama belum ada jodohnya, Anda saum, menjaga diri, menjaga kehormatan diri, nggak salah. Tapi kalau di dalam hati udah bilang, pokoknya aku nggak mau nikah, nah itu yang dilarang dalam Islam. Gitu ya. Kemudian misalkan Anda melihat anak kecil, eh repot juga ya seorang ibu, antar anak sekolah, PR-nya, les-nya, gitu kan. Nah, mindset-nya dirubah, jangan repot. Eh, alhamdulillah ya, banyak jalan amal solehnya, gitu. Jadi, berpahala banget tuh, gitu. Nah, jadi memang, insya Allah, kalau sudah mindsetnya positif, sesuai dengan fitrahnya, ciptaan Allah, baru nanti kita akan bisa belajar kepada Bunda tadi ya, Bunda Maryam, kemudian Bunda Nabi Isa, kemudian juga pada Khadijah, kepada Fatimah, gitu ya, pada Asia. Asia juga membesarkan Nabi Musa kan, anak angkatnya gitu ya. Jadi insya Allah itu bagian dari fitrah seorang wanita ya, untuk menikah, melahirkan, menyusui. Insya Allah, mudah-mudahan Anda nanti pada waktunya sudah siap. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau konotasi memaksa berarti negatif. Kalau konotasinya memaksa ya. Tapi kalau misalnya mengkondisikan gitu kan, kemudian trial by error gitu, maksudnya mencoba dulu gitu. Jadi kalau ada kekurangan atau ketidakcocokan bisa diulang, atau bisa juga nanti diganti. Jadi memang bukan memaksa ya. Jadi kalau memaksa itu pokoknya kamu bisa, kalau nggak bisa awas. Memaksa itu biasanya kalimatnya juga udah bikin anak tertekan gitu ya, dan pastinya hasilnya juga tidak bagus. Karena anak tidak dihargai sebagai dirinya, yang tentunya punya diversifikasi yang berbeda gitu. Orang tua bisa apa, misalkan keterampilannya, anak belum tentu juga gitu. Ada anak yang bisa menulisnya rapih gitu kan. Ada anak yang tapi tidak bisa menulis rapih, tapi dalam hal yang lain misalkan dia ternyata bisa menaruh barang dengan rapi gitu. Jadi emang rapih di sini gitu ya, menurut ukuran anak itu gitu. Nah kalau dipaksa misalnya, pokoknya kamu harus bisa, kalau nggak dikasih jajan, nah itu kalimat-kalimat tekanan, kalimat ancaman, membuat unproduktif gitu ya. Bisa pada saat itu, tapi setelahnya dia nggak tertarik lagi. Jadi jangan dipaksa. Jadi caranya gini, kalau misalkan ibu mau mengenalkan suatu produk gitu ya, makanan misalkan, anak itu belum tentu suka kan. Misalkan ada anak yang suka pepaya, adanya suka jeruk, adanya suka apel gitu. Padahal tiga-tiganya bermanfaat kan. Ada yang suka tiga-tiganya ya, jeruk suka, pepaya suka, ya, apel suka, itu alhamdulillah. Tapi ada anak yang gak suka pepaya, ya. Udah dibentuk kayak apa juga kerasa bagi dia tuh, ngerasanya kayak gitu, mah enak. Terus ditanya akhirnya, kenapa? Itu kayak lembek-lembek gitu. Oh, berarti ya udah gitu, bisa cari sumber serat yang lainnya gitu. Ternyata melon dia suka. Nah gitu kan. Jadi memang tidak memaksa kan. Berarti ditanya kenapa gitu. Kan ada yang gak suka pepaya dan mau ongkek gitu. Tapi ada yang suka gitu ya. Suka-suka aja gitu ya. Nah itu jadi janganlah kita mengukur pakai baju kita. Ketika memang anak itu memang punya seleranya sendiri ya. Ada yang suka roti, ada yang suka nasi, ada yang suka kentang, ada yang suka mie. Nah gimana nih orang tua ya. Kalau anaknya mie terus kan gak bagus. Nah berarti memang dia harus cari sumber karbohidrat yang lain gitu. Ternyata oh bisa gitu ya, ketika dia makan kentang wedges bisa. Nah itu jadi harus sabar memang gitu, memberikan alternatif pilihan ABCD yang tetap sama sebenarnya kondimennya itu karbohidrat makan gitu. Kalau tadi kan sayur-sayuran serat gitu. Ini bukan memaksa, tapi kan mengkondisikan dia kenapa hambatannya apa, dan diganti dengan yang mendekati atau sejenis, tapi bentuknya yang lain gitu ya, selama itu halal. Atau bentuk-bentuk misalkan mau les apa nih gitu kan? Ada anak yang memang nggak bisa gitu ya duduk rapi gitu ya, ada sebuah les yang harus duduk rapi gitu. Ada lagi yang les yang dia bisa explore gitu ya. Nah, pilihkan yang bentuk apa. tergantung anaknya memang gitu ya. Walau alami sawab itu.

0: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
9: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harus konsultasi dulu dengan ahli kesehatan. Dia sakit karena ada infeksi apa gitu kan. Misalnya apakah pengantar mau batuk pilek atau sakit yang lain gitu ya. Karena itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Nah, kalau misalkan kucing ternyata itu jadi hiburan gitu ya. Insya Allah sebenarnya nggak masalah gitu, selama bisa menjaga kesehatan gitu, dan kebersihan. Karena biasanya anak kecil

0: Dia tuh memang penyayang gitu ya. Eh, ketemu yang lucu-lucu kayak gini jadi lupa sakitnya. Itu pun pernah saya alami. Masa kecil saya tuh saya pernah sakit demam juga gitu ya. Itu ada kucing gitu lucu gitu ya. Terus tapi ya kucingnya karena kucing liar ya akhirnya dibebaskan lagi gitu ya. Nah, jadi memang apakah diizinkan hanya untuk sementara gitu ya. Tapi misalkan ini kan ibu dan bapak beda pendapat. Bapaknya mau memelihara sebentar, ibu janganlah gitu. Karena anaknya lagi sakit. Ya cari kesepakatan antara ibu dan bapak ya. Kalau menurut saya sih ibu dan bapak cek anaknya dulu ke dokter. Nanti tanya ke dokter gitu ya. Dok, itu ada kucing liar. Boleh nggak lagi demam megang kucing gitu. Apakah akan ada infeksi juga gitu. Jadi sebaiknya memang konsultasikan ke ahlinya. Kalau saya pribadi sih pernah mengalami, tapi kan beda kondisi ya. Jadi emang waktu itu ya kucingnya dilepaskan lagi gitu ya. Karena emang di rumah saya nggak ada tempat buat meliharanya gitu ya. Jadi tapi bikin saya ceria sesaat gitu dan sembuh. Waktu itu masih SD ya. Jadi memang kita pahamilah anak kecil gitu ya, pas lagi sakit lihat kucing lucu, aduh seneng banget itu ya. Atau dikondisikan aja gitu deh, karena dia itu hidupnya di luar gitu kan. Nah, hidupnya di luar kalau justru nggak ketemu sama ibunya kasihan gitu. Apa-apa ya biar dia kembali lagi ke ibunya, ke induknya gitu. Dadah gitu, atau difoto dulu atau apa gitu, dikondisikan anak itu paham bahwa kucing itu juga khawatirnya ada virus gitu kalau ternyata seperti itu. Rembukan dulu ya ibu dan bapak, jadi jangan ributnya di depan anak walau alam bisawab. Masya Allah ya, Masya Allah tuh inilah ya. Jadi gini, ibu atau nenek ya, kedatangan tetangga ya, anak tetangga beserta ayah anak itu ya. Nah, anak itu kan tantrumnya memukuli ayahnya gitu di rumah ibu gitu kan, di rumah nenek gitu ya. Yang biasanya kalau tantrum itu kan nangis gitu, ngejerit, menendang, memukul ya, melempar barang gitu kan. Jadi emang sebenarnya dia tuh ada yang ingin disampaikan oleh anak itu sebenarnya ya. Anak tantrum itu biasanya ya ada perasaan frustasi ya, nggak bisa ngomong, tapi justru dengan memukul itu dia menunjukkan protes gitu. Nah, kondisi fisik ya mungkin juga dia tuh lapar, lelah, ngantuk gitu kan. Atau caper, mencari perhatian gitu kan. Ada orang lain yang mendengarkan keluhan dia. Ya mungkin anak ini tuh lagi ngamuk-ngamuk ke bapaknya tantrum tadi. Dan di depan nenek, ya di depan ibu yang bertanya. Supaya ibu nanya, adek kenapa dek gitu. Jadi dia cari perhatian dan minta pertolongan sih biasanya gitu ya. Mudah-mudahan nenek nanti kalau kedatangan lagi tamu ya, pasti kan tantrumnya udah lewat ini ya. Nah, ibu juga bisa memeluk anak itu kalau sekiranya nenek dihargai sebagai orang yang bukan ikut campur gitu ya. Nenek bisa juga gitu, adek mau apa dek gitu ya, biasanya sama nenek gitu. Nah, terus baru di situ ngobrol kan, iya deh aku ngantuk, aku lapar. Nah, itu pasti keluar gitu. Karena si ayahnya nggak tahu nih, digebukin sama anak, dipukulin sama anak tuh, apa dia suka mukul balik anaknya gitu. Karena biasanya nggak semata-mata anak berani mukul orang tua, melainkan dia pernah dipukul. Tuh. Biasanya rata-rata begitu. Ini butuh kejujuran nih. Biasanya orang tuanya nanti bilangnya, enggak pernah mukul, kamu aja mukul. Nah, itu orang tua yang naudzubillah minzalik ya, enggak jujur gitu ya. Padahal dia pernah mukul, pernah nyintrik, ya nyintrik ke apa ya, di telinganya itu ya, pernah melotot. Nah, naudzubillah minzalik. Jadi sebetulnya anak itu butuh pertolongan nampaknya ya Bu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa atas penjelasannya. Dan kemudian ini menjadi atensi terakhir Teh Sasa dari hamba Allah yang berbagi cerita juga tentang anaknya yang berusia remaja. Karena disampaikan ini setelah masuk pesantren, pas masuk awal SMP, anak saya berubah sikapnya Teh Sasa. Dia terpengaruh teman-temannya dalam hal gaya hidup. Karena saya khawatir, akhirnya sekarang sudah dipindahkan sekolahnya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengembalikan sifat atau sikap anak saya yang sudah terkontaminasi oleh pergaulan di luar rumah begitu Teh. Soalnya dulu sebelum masuk pesantren yang pertama, dia anak yang percaya diri. tapi setelah masuk sana malah jadi anak yang penakut, terlalu memperhatikan sekitar dan melihat pandangan orang lain. Sebagai orang tua khawatir teh, karena sudah diikhtiarkan menjaga, ternyata emosionalnya justru malah terganggu dari lingkungan luar, khususnya dari lingkar pergaulannya di masa awal pesantren dulu. Mohon nasihatnya teh Sasa. Jazakillah khair. Silakan teh.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang di luar dari prediksi ya, Bu ya. Karena masuk pesantren ceritanya supaya stabil ya, emosionalnya, spiritualnya. Tapi justru ada perubahan gitu ya. Nah, sebenarnya apakah dia ada konflik internal dengan temannya gitu kan, atau ada pelajaran yang dia kurang paham gitu kan. Jadi sebenarnya perlu ada yang bertanya sih gitu. Misalnya guru BP gitu ya, atau psikolog gitu ya, sebaiknya memang dihadirkan gitu ya, supaya apa yang ada di hatinya bisa ketahuan gitu, kenapa ini gitu. Karena nggak masalah sih kalau pindah sekolah lagi juga, kalau emang ternyata di situ tidak kondusif gitu ya. Jadi memang di sini butuh penanganan segera gitu Bu ya, karena mumpung masih SMP ya, SMA ya berarti ya.
1: Ya.
0: Nah, ini jadi sebaiknya memang dikasih solusi yang real gitu. Atmosfer lingkungannya tidak mendukung ya, berarti dia sangat rentan gitu, terbawa arus ya. Sebaiknya memang di ini lagi lah, diobservasi lagi gitu ya. Karena kasihan nanti kalau lama-lama akhirnya sifatnya itu memang berubah yang tidak seperti yang seharusnya gitu ya. Ibu kan tahu ya, sebelum dan sesudahnya, after dan before-nya, before and after. Jadi Ibu emang harus cari lingkungan lebih kondusif lagi, insya Allah. Amin. Kesimpulannya adalah bagaimana menjaga kestabilan emosional atau spiritual anak ya. Ini memang tidak bisa sehari dua hari. Ini butuh berkelanjutan pola internal dalam keluarga dan eksternal di lingkungan. Dan tergantung umurnya. Kalau umur meniru itu sangat mudah, karena tinggal ibu aja yang teladannya yang harus dipegang. Tapi kalau dia sudah mulai balik atau mulai bisa memilih dan memilah, nah ini tidak cukup hanya keteladanan, tapi juga lingkungan yang konsisten untuk tumbuh kembang anak. Nah, anak itu biasanya emosional atau tantrum itu. Nah, yang paling penting orang tua harus tenang, jangan ikut-ikutan marah ya. Itu pertama. La takdob wala kaljanah, jangan marah surga untukmu. Pastikan juga anak berada di tempat yang aman gitu. Jangan di tempat-tempat yang membuat ibu juga lebih khawatir, karena dia lingkungannya juga emosian gitu, akhirnya dibawa ke rumah. Nah, itu jadi masalah nanti di dalam rumah dan di luar rumah gitu. Dan juga ketika masa kecil itu kita benar-benar hadir gitu ya. Anak itu dicontohkan sholat ya, dicontohkan berwudu, berdoa, berzikir, bersyukur, bersabar ya, memuji, tahlil, tahmid, tasbih, takbir kepada Allah. Jadi dia malunya bukan karena orang tua atau lingkungan, tapi karena ingat kepada Allah ya. Dan juga ibu jangan gampang teriak-teriak atau suara keras ya, atau menangis menjerit-jerit gitu ya. Karena itu memancing juga, memantik anak sama gitu ya. Kenapa anak suka mukul? Nah, itu karena dia pernah melihat ada yang memukul, atau dia sendiri dipukul oleh yang dia pukul gitu. Jadi sebenarnya dia memukul balik ketika dia butuh validasi orang lain gitu. Kayak tadi nenek yang melihat ada, kok bapak-bapak dipukul anaknya yang sedang tantrum gitu. Sebenarnya si anak itu minta tolong, karena pastinya Allah alam ya, kebanyakan sih pernah dipukul oleh orang sekitarnya itu, sehingga dia minta tolong sebetulnya. Dan biasakan juga untuk mendengarkan keluhan anak gitu, atau keberatan anak, supaya anak itu juga bisa diketahui. Sebenarnya sedang sakitkah? Seperti tadi anak yang sedang sakit demam ya, pengen mengurus kucing. Nah, itu coba dengarkan dulu alasannya. Nanti kasih alasan yang sesuai dengan kondisi kesehatan anak itu dari sudut dokter. Sehingga anak itu juga sadar, oh ya, ternyata kalau ngurus kucing harus sehat, nanti kucingnya ikut sakit misalkan ya. Nah itu, jadi memang butuh kesabaran ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sekeluarga lagi memperbaiki kualitas hubungan kita dengan satu sama lain, anak dan orang tua, disesuaikan dengan umurnya. Dan kita semua mudah-mudahan jadi orang tua yang bisa bersyukur dan bersabar terhadap anak-anak kita masing-masing ya. Walau alam bisawab. Itu terasa banget Siva. Dan kita doakan semua keluarga kita menjadi qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MKI, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25 MKI FM Radio Bandung, mengajak sahabat MKI untuk hadir bersama. InsyaAllah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Pila A'agim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370, 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat dan jadi inspirasi bagi generasi muda dan keluarga muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada Nabi kita, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing. Insyaallah kita ingin membahas ya tentang penanaman adab anak sejak dini. Berarti harus kita pahami dulu itu apa sih yang dinamakan adab itu ya. Kalau dalam aturan Islam tentunya akan merujuk kepada akhlak ya. Jadi antara iman, Islam, kemudian nanti dia menjadi seorang yang muttaqin dan insyaallah menjadi muhsinin gitu ya. Jadi dia meyakini, kemudian dia memang muslim, kemudian juga dia seorang yang bertakwa dan merasa ditatap dan dilihat oleh Allah. Cuman kan prosesnya ini buat anak-anak, tentu sejak suami dan istri bertemu, memahatkan janji, ya, memandukan cinta dan kasih sayangnya karena Allah. Pastinya tujuannya ingin membentuk rumah tangga yang penuh komitmen, ya. Dia perlu orang tua dulu yang benar-benar nikah sah, gitu. Karena sekarang ini ada anak di luar nikah, gitu kan. Jadi orang tua sih iya, jadi anak iya, tapi hubungan mereka tidak terikat perkawinan. Nah itu bukan dari Islam ya. Jadi kalaupun sejak dini, sejak akad nikah ya, sejak ijab kabulnya, kemudian sejak di dalam rahim mereka telah dibesarkan oleh kedua orang tua yang sama-sama menghambakan diri kepada Allah. Di mudah-mudahan itu dulu ya komitmen awal. Makanya adab itu adalah sebuah proses panjang ya. Melatih pendidikan anak itu seumur hidup. Tetapi tentunya apakah mudah? Ya perlu kesabaran ya. Jadi memang usia-usia orang tua yang sekarang generasi Gen Z ya, membesarkan generasi Gen Alpha gitu ya, yang digital mania. Nah ini tuh ujiannya juga jauh lebih banyak ya. Jadi usia-usia anak ya, sebetulnya kita ketahui dulu, kalau dalam Islam kan ada pembiasaan dulu benar-benar sholatnya benar ya, antara 7 sampai 10 tahun itu masa-masa yang harus sudah bisa sholat, berarti dilatih sebelum itu ya. Jadi adab yang harus kita kenalkan kepada anak itu adab dia untuk mendekatkan diri kepada Allah yang meyakini keesaan Allah ya. Jadi bersyahadatnya itu benar-benar mengimani Allah dan Rasulnya. Nah ini kan di dalam keluarga perlu komitmen ya, orang tua itu melaksanakan sholat ya. Adab apapun kalau hanya sekedar berbuat baik gitu ya, melatih mendidik anak gitu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, tapi tanpa ada aturan agama tidak menjadi kebenaran mutlak ya. Nah makanya pendidikan itu ya, adab tadi, pendidikan tadi pasti perlu ilmu kan. Tapi ilmu dan adab tinggi mana? Tinggi adab. Karena ini kesimpulan dari para ulama yang mengambil ayat-ayat Quran untuk kita yakini itu tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW itu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Sungguhnya aku diutus hanya untuk ini, mohon maaf hadis ya, mohon maaf hadis, hadis saya ulang lagi, hadis Baihaqi ya, mohon maaf. Jadi hadis jadi sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalahan akhlak. Ini hadis dalam hadis Baihaqi. Innama bu'istu liutamima solihal akhlak. Kalau Al-Quran juga ada ya yang menyampaikan di surat Al-Qalam ya ayat 4 ya, jadi di sini dan sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung ya. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Jadi akhlak gitu ya, yang diutus Allah, dan kemudian itu yang menjadikan ilmu tidak akan bisa berguna ya. Banyak sekarang anak-anak pintar ya, tapi keblinger gitu. Jadi karena adabnya itu dia masih, mohon maaf itu, membentak orang tua gitu kan ya, kemudian tidak baik hubungan dengan sesama itu. Nah itu memang harus dicontohkan langsung oleh kedua orang tua ya, semasa dia di dalam rahim ibunya, ketika kelahirannya ayah dan ibu menjadi perantara ya. Karena nanti adab itu ada yang diajarkan di rumah, di sekolah ya, di lingkungannya, terutama sih yang penting itu dari rumah, kemudian ke masjid, itu membentuk juga selain ke tempat dia madrasahnya ataupun tempat dia mencari ilmu. Nah perkembangan anak itu kalau kita menelusurinya dari psikologi perkembangan, mereka itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa bagian tumbuh kembang ya. Tahapannya itu ada yang masa bayi tadi ya, setelah lahir ini ya, kemudian mereka butuh stimulasi, ada motorik kasar, halus, bahasa dan kognitif ya. Makanya kan suka ada anak-anak bayi yang ya cekatannya, karena orang tuanya juga ke anak tuh sambil digendong, bukan digendong ya, sambil diurus, pola asuhnya tuh dia bisa memperdengar bahasa ibunya gitu ya, bahasa Al-Quran gitu ya. Kalau motor kasar dan halus itu sebetulnya dikembangkannya nanti sih, sebenarnya lebih pesat lagi di usia ya. Bismillah, alhamdulillah kita terhubung kembali. Mohon maaf tadi ada lockout dari sistem, entah biasa ujiannya di sini ya. Mudah-mudahan ini jadi adab kita untuk bersabar. Jadi kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita baru awali dengan komitmen dari kedua orang tua dari sejak masa anak-anak itu ada berbagai usia ya. Nah kita akan fokuskan ketika mereka usianya di dalam rahim, kemudian ketika lahir menjadi bayi dan kemudian menjadi balita, masa prasekolah dan masa di mana dia balig. Ya, 0-2 tahun, 2-5 tahun, 5-7 tahun, 7-12, 12 ke atas ya. Jadi sebetulnya tadi saya pakai aturan sholat aja ya, antara 7-10 itu udah harus sholatnya tidak bolong-bolong. Jadi anak-anak sekarang apakah tidak terdistraksi oleh sholatnya oleh gadget gitu ya. Jadi apa sih goals utamanya? Tadi kan dalam Rasul ajarkan beliau dalam hadis riwayat Baihaqi, semuanya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Jadi adabnya itu pastinya merujuk kepada adab akhlak Rasul ya. Kalau dalam Quran tadi di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Nah, sejak dini ya berarti ibu dan bapak harus sevisi dan misi gitu ya. Karena pendidikan itu pastinya akan dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Ya ada bawaan ibu bapak, gimana sih niatnya, nawaitunya apa nih gitu ya. Di dalam DNA kita memang ada ya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua masing-masing. Nah, nanti akan membentuk anak ini juga. Kemudian pola asuh ya. Ketika orang tua dia mencontohkan apa, suara lembut gitu, suara yang kasar atau pemarah, itu pola asuh ya. Nah, stimulasi rangsangannya insya Allah ya, kalau anak yang masuk sekolah prasekolah atau TPA ya, biasanya mereka stimulasinya lebih cepat ya. Kemudian kebutuhan gizi, nutrisi ya, apapun juga yang dimakan, tapi kalau misalkan burger lagi, pizza lagi gitu kan, makanan-makanan fast food terus, ya pastinya junk food gitu ya. Padahal anak-anak suka, apalagi yang manis-manis ya, minuman manis, apa manis gitu. Jadi nutrisi tolonglah ya, ibu dan bapak introspeksi dulu gitu, apa sih yang dikasih ke anak, sehingga anak dalam perkembangan fisik ataupun kognitifnya agak kurang gitu ya. dalam arti seumur mereka ya, karena mereka masih tumbuh kan. Jadi fisik harus dijaga, kognitif, berpikir dia ya, cara memecahkan persoalan hidupnya, sosial emosional ya, letaduk malakal jannah, misalkan jangan marah surga untukmu. Nah itu ibunya harus jangan marah-marah. Kalau ngasih tahu ya kasih tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh, bagaimana caranya. Jadi orang tua tuh harus sabar gitu ya. Nggak boleh misalkan ada bapak-bapak ke anaknya, kurang ajar kamu. Wah, anak tuh kaget kan dikurang ajari. Ada apa gitu kan, provokator kamu. Wah, nakal kamu. Wah, ya walaupun mau mendidik tapi nggak gitu juga gitu. Diplototin juga gitu kan. Dicubit juga, kekerasan juga, disintruk juga. Ah, udah inilah itu luka anak. Walaupun anak belum bisa ngapa-ngapain di umur-umur pelajar, nanti udah gede baliknya ada rasa sakit hati ya. Biasanya seperti itu. Stimulasi yang buruk ya tetap dampak negatif pasti ada. Jadi untuk adab orang tua tidak boleh ringan tangan ya. Kalau rajin bagus ya. Ringan tangan yang rajin, tapi kalau yang ringan tangan yang suka KDRT itu bukan contoh adab dalam Islam. Rasulullah SAW itu selalu mengucapkan salam duluan, menatapnya setara dengan tinggi anak gitu kan. Kemudian juga pada cucu beliau, misalkan contohnya walaupun naik ke punggung beliau ketika beliau sedang sholat, Hasan dan Husain tidak kemudian dimarah-marahin atau ada kekerasan nonverbal ya. Rasul tetap menjaga supaya jangan cucunya ini jatuh gitu ya. Pastinya seperti itu karena beliau itu contoh uswah hasanah siapapun ya, rumah tangga kita yang penuh kekurangan ini gitu ya. Kata ibu-ibu sama bapak-bapak tuh, ya tesa saja kali ya banyak kekurangannya. Iyalah ada kekurangan ya, setiap orang pasti belajar dari kesalahan. Nah kemudian tadi bahasa dia harus belajar juga ya, antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, itu yang lebih muda pada yang lebih tua gitu kan. Ucapkan salam juga kan. Kemudian religiositas gitu ya. Ya adab-adab dia dalam beribadah gitu ya. Kepada hablum minallah dan hablum minannas, kepada alam semesta gitu. Nah, sampai dia juga membuli hewan-hewan misalkan ya. Insya Allah itu jadi adab itu sebenarnya apa sih rangkumannya akhirnya gitu ya. Ya sebenarnya itu ada beberapa poin tadi yang sudah kita ungkapkan. Dia akan ada satu pendidikan atau melatih dirinya oleh keluarga, terutama lingkungan fa'abawahu ya, lingkungan pertama dia di keluarga, untuk menanamkan nilai-nilai akhlak agama Islam gitu ya. Ilmu dengan adab lebih tinggi mana? Kalau kesimpulan dari hadis dan Quran tadi, orang yang berilmu tapi harus beradab gitu. Jangan sampai dia punya ilmu tinggi ya, pintar banget gitu, tapi curang gitu, pintar banget tapi untuk menzalimi gitu kan, untuk menipu, berbohong, itu gak beradab ya. Jadi insya Allah diajarkan untuk merasa ditatap dan dilihat oleh Allah ya, menjadi orang yang muhsinin. Kemudian dia selalu bersyukur ya, tentunya dia bersabar juga dan selalu melaksanakan ibadah yang wajib ya, sampai yang sunnah, terutama sholat 5 waktu harus tepat waktu. Dan itu diajarkannya di antara 7 sampai 10 kah sebelum itu. Itu 7 sampai 10 tuh ya bukan berarti dipukul ya, dikasih tahu ringan gitu ya. Ada bukan dipukul. Jadi secara pelatihan anak itu sudah bisa diingatkan lebih tegas gitu ya. Nah, kemudian insyaallah itu yang menjadi harapan orang tua ya, supaya mereka beradabnya akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW. Dan kemudian juga insya Allah dengan doa-doa dari waktu ke waktu ibu dan bapak, dan juga ibu dan bapak melatih diri juga untuk selalu sabar dan syukur ya atas titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat Syifa, kalau ada pertanyaan atau yang mau menambahkan dan berbagi pengalaman, Di MK Pagi Muslimah, parenting membangun adab anak sejak usia dini dipersilahkan. Bulan awal atau ya bulan Tsani itu merujuk pada bulan di kalender Hijriah gitu ya. Karena ada bulan ketiga dan keempat dalam penanggalan Islam, ada Rabiul Awal dan Rabiul Tsani gitu. Jadi bulan dalam Hijriah itu kan memang beda dengan bulan kalender Masehi gitu ya. Ini biasanya untuk panduan hari-hari penting, hari-hari ibadah gitu kan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa merujuk misalkan untuk saum Ramadan, untuk Idul Adha gitu kan. Jadi memang untuk bulan-bulan dilarang juga untuk berperang gitu kan, kecuali ada yang memerangi ya. Jadi memang ini umat Islam itu teratur gitu hidupnya ya. Jadi memang bulan awal Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nah itu kan ada di dalam bulan Hijriah kita ini. Insya Allah untuk urusan-urusan, kalau Rabiul Awal itu sebenarnya bulan ketiga dalam kalender Islam gitu kan. Biasanya dihadirkan rata-rata umat Indonesia itu, Islam Muslim Indonesia tuh ke Maulid gitu ya, peringati Maulid. Tapi kan ada pendapat dua ya, ada yang tidak mengikuti Maulidan karena diidentikan dengan Natalan gitu kan, karena Maulid itu kelahiran gitu. Jadi ya Rabiul Awal ya tetap saja bulan ketiga dalam kalender Islam, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir ya bulan keempat dalam kalender Islam gitu. Jadi biasanya ini udah musim semi gitu. Tapi kalau di Indonesia kan musim hujan dan musim kemarau gitu ya, jadi tidak ada musim semi ya. Walau alam bisawab. Iya betul, alhamdulillah tadi udah ada tilawahnya, ada sedekahnya, selain sholatnya ya tadi, masya Allah. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya kalau misalkan orang tuanya insya Allah ya komitmen, tapi ternyata anak zaman now tuh gak cukup bergaul di dalam keluarga kan. Juga pasti ada teman-teman gaulnya gitu. Nah ini tarik-menarik nanti dia ngikuti pergaulan yang di luar kah atau komitmen dia terhadap Allah. Makanya yang harus ditanamkan adalah dia menyadari dia sebagai ciptaan Allah gitu. Punya aturan-aturan hidupnya itu akan selamat dunia dan akhirat gitu. Dia kalau tentang agama jangan alergi. Kan ada anak-anak sekarang yang udahlah dikit-dikit ingat Allah, dikit-dikit akhirat gitu. Jadi kok sepertinya keakhiratan itu jauh gitu ya. Karena ya itu biasanya materialistik abis gitu. Hidupnya ya cuman hedon gitu ya, dari penikmat duniawi abis. Nah makanya ibu dan bapaknya memang contohnya harus sama. Kalau ibu sama bapak sama-sama saling menunjukkan kasih sayang di depan anak gitu, bapak menghormati ibu, memuliakan satu sama lain. Yang harus mencontohkan tuh bapak sebetulnya bu ya. Ya, kajian MK Pagi Muslimah mudah-mudahan ya subhanallah, masya Allah, tabarakallah, para ayah juga ikut hadir ya. Karena kalau kawam atau pemimpinnya tidak komitmen, rata-rata ibu-ibu bergerak sendiri agak timpang juga ada gitu. Karena figur ayah tuh gak bisa diganti sama figur ibu ya, meskipun yang dimuliakan tuh ibu sampai disebutkan 3 kali, tapi tetap ayah harus ada gitu. Ya minimal penggantinya lah bisa paman, bisa kakek gitu, bisa saudara kandung laki-laki, bisa guru di sekolahnya. Jadi emang problematik anak-anak zaman now tuh fatherless gitu ya. Jadi walaupun ada ayahnya tapi tidak berperan ya, ada cuman figur doang tapi tidak, gimana sih bonding ya, bonding ada ikatan gitu, main bareng sama anak gitu ya. Ketika mulai dari batita, balita, bayi itu kan ayah terus ikut aktif ya. Enggak tiba-tiba ini anak udah dewasa butuh pulsa, ayah butuh pulsa, oh, udah ayah butuh rekening transfer. Sedangkan spiritualitas adabnya, bagaimana dia memaintenance kehadiran Allah dalam dirinya, rasa syukur, sabar. Nanti dia kalau laki-laki menjadi pencari nafkah dalam rumah tangganya, menjadi orang yang harus bisa rajin gitu ya, selain tanggung jawab terhadap istri dan anak gitu. Biasanya problematikanya itu gitu. Super sibuklah bapaknya gitu. Kan biasanya ibu aja yang disalahin. Kalau ibu mah udah standby gitu ya. dibawa relax juga. Udah kamu insya Allah ditanggung semuanya, gak usah banyak pikiran. Ternyata rata-rata para bapak sekarang itu ada yang sebagian ya, tapi banyak biasanya ibu itu ganda jadinya, menjadi bapak juga jadi ibu juga, padahal dalam rumah tangga, apalagi yang udah single mom gitu ya, karena proses kematian ataupun juga perceraian. Jadi seperti itu Bu ya, mudah-mudahan kompak dulu ibu dan bapak sehingga anak bisa cukup kasih sayangnya di rumah gitu, sehingga adab yang ibu bapak contohkan nempel. Terus ditambah dengan kisah Al-Qasas tentang para nabi dan rasul, heroiknya mereka, surgawi mereka gitu ya. Mereka kan dijamin surga, ada sahabat nabi yang jamin surga, para khalifah juga atau umul mukminin. Nah itu bagian keseharian, jadi nggak figur-figurnya tuh figur-figur yang zaman sekarang dari Korea lah atau dari Hollywood lah, Bollywood itu, atau dari selebgram. Nah, akhirnya anak kan nggak punya adab gitu ya. Kalau selebgramnya marah-marahin netizen atau selalu apa ya, sekarang itu ada aplikasi kerjaannya ngegosip terus, merosting terus. Nah tuh anak-anak zaman itu kalau tontonannya seperti itu akan memang berat gitu. Ibu harus banyak-banyak apa ya, tawa tanah suha lah, berdoa aja mudah-mudahan anak-anak dihindarkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar keluarga. Kalau keluarganya udah fondasinya bagus, kalau belum ya kita sama-sama perbaiki bareng insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Bu.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza bumi tidak mengenal salju, namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca, ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MG, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, betul sekali. Mereka itu sudah punya ini ya, gorizah, ada keinginan gitu ya. Mau milih apa gitu. Kalau dulu kan dipilihkan. Biasanya mau baju aja dulu kalau anak masih balita, biasanya ya kita yang beli gitu ya. Kita cocokkan aja dengan ukuran badannya. Tapi kalau sekarang kan mereka sudah punya keinginan melihat model gitu kan. Bahkan agak tawar-menawar ya kalau untuk jilbab tuh. Rata-rata di umur-umur berapa ibu menanamkan jilbab? Sebaiknya sejak dini ya, walaupun dia tuh belum wajib gitu. Jadi dia udah merasa bahwa oh muslimah itu harus tertutup auratnya, walaupun dia belum haid gitu. Jadi emang harus ada komitmen-komitmen. Terus misalkan dia minta, aku minta dibuka ya jilbabnya. Ya tapi begitu kamu haid, itu ada awal dari nggak bisa lepas lagi. Jadi dia juga paham gitu ya, tahu juga tentang penanaman akhlak dalam bergaul gitu ya, lawan jenis ini harus ditanamkan bapaknya sih sebenarnya. Kenapa ada anak perempuan yang pacaran? Karena bapaknya longgar, bapaknya nggak ada di rumah gitu. Kalau bapaknya ada di rumah, yang datang ke rumah juga pasti segan gitu. Maksudnya segan bukan takut ya, maksudnya akan menjaga adab gitu ya kan, tahu gitu itu tuh anak perempuan orang gitu ya, dinikahi belum bisa, dinafkahi belum gitu, tapi pengen diajak keluar. Nah ayah yang ready, yang benar-benar soleh, itu dia akan tanya, kamu siapa gitu, mama papanya ada gitu kan, mau kemana jalannya gitu, ya kita antar juga, jadi diikutin gitu sampai ke hari nikah. Ini kalau bapaknya malah ngurusin yang lain, sibuk terus gitu. Anak-anak tumbuh sendiri tanpa pengawalan. Jadi lost gitu, lost generation gitu. Jadi rata-rata anak-anak zaman now itu akhirnya larinya ke digital. Karena digital itu dia bisa lihat apapun, berkenalan dengan siapapun, dan bisa tahu apapun gitu ya. Berselancar di digital itu membuat otaknya dia jadi penuh dengan hal-hal yang madorotnya ada, manfaatnya ada. Nah dia kalau tidak ada bimbingan orang tua, kasih sayang, maka dia motherless dan fatherless, ada ruang yang kosong gitu ya, dia asik sendiri gitu. Ibu bapaknya ada di depannya, ditanya-tanya juga gak ngejawab gitu. Kamu mau pilih apa? Misalkan lagi di rumah makan gitu. Mau makan sate atau makan nasi goreng? Diam aja, ternyata sibuk ya gitu kan. Terus nanti, hah? Apa? Itu jadi rentang perhatiannya juga tidak ke orang gitu ya, langsung ke digital. Nah kalau udah terjadi karena udah dewasa, bagaimana gitu ya, memang ada masa di mana kita kecolongan gitu, atau memang kita lalai ya. Sebagai orang tua istighfar dulu, mohon ampun sama Allah. Kalau ada anaknya juga sering minta maaf ya, minta maaf dalam arti bukan berarti kesalahan itu harus ada. Ya di anak tuh dipeluk lagi gitu, dirangkul lagi gitu. Barangkali kita terlalu sibuk atau pernah juga menyakiti ya. Anak-anak zaman now tuh daripada ribut sama orang rumah, ya udah aja main sama teman, terus di kafe-kafe online gitu kan. Nah, jadi memang gampang sekali mereka akan mencari tempat yang nyaman buat dia tanpa ada kehadiran orang tua gitu. Nah ini sebetulnya belum tentu juga dia ingat sholat lagi pas jam adzan subuh baru tidur, karena semalam tuh terus scrolling atau ngegame gitu. Nah ini ibu-ibu rata-rata atau bapak-bapak yang masih peduli tuh sedih gitu ya, diketuk aja pintunya. Nah subuh dulu ya, nak, subuh dulu ya. Dua kali nggak keluar, tiga kali ya udah tahu, ya udah tiga kali ya udah gitu. Ibu hanya istighfar aja. Oh, berarti dia lebih memilih hawa nafsunya dibanding ingat Robnya. Ingat Rob tuh ingat Allahnya. Nah, jadi kenapa anak menolak? Karena dia tidak ada Allah. Jadi sebenarnya adab paling berat itu mengajarkan dan mengenalkan, menanamkan ada Allah. Pemilik dia itu bukan digital, bukan ibu, bukan bapak, bukan dirinya sendiri, itu Allah. Dia punya kewajiban terhadap Allah gitu, untuk menjadi muhsinin tadi, tapi ya untuk menjadi ibadur rahman gitu. Nah, jadi orang-orang yang tahu manfaat digital digunakan, tapi seperlunya gitu. Nah, ini ibu gimana ya, atau bapak ya, kita introspeksi aja, mudah-mudahan dengan doa, dengan contoh teladan ibu bapak, dengan nasihat, dengan kebersamaan waktu, bisa akhirnya anak itu dapat hidayah gitu ya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, ini memang ujian ya Pak ya. Kita sadarilah, kita juga orang tua. Siapa tahu kalau pasan dulu pernah memaki itu, walaupun dalam hati, terus istighfar gitu ya. Nah, sekarang anak malah dia yang berani gitu ya. Berani bisa memarahi, bisa berontak gitu. Ya, disinilah ujian orang tua ya, bahwa anak itu menjadi fitnatun ya, ujian gitu. Tapi insya Allah gitu, dengan doa bapak, ibu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya, minta kepada Allah ya, pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati ataupun mata, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita dulu tapi yang bertakwanya gitu ya. Yang ngedoa tapi ijabah tuh kalau kitanya juga insya Allah melaksanakan apa yang diatur oleh Allah. Nah, kita introspeksi ya. Apakah selama ini kita kurang waktu dengan anak? Kurang juga fasilitas, dalam arti bukan fasilitas disayang semua harus dikasih ya, tapi yang hal-hal inti itu fasilitas dia untuk misalkan punya Quran gak dia itu kan. Nah, kalau dia udah punya ya, ibu bapak yang mau tilawah bareng gitu ya, contohkan di depan anak. Tapi kan ini udah lewat ya, anaknya udah ada kebiasaan, pembiasaan itu ya, adab-adab dia untuk bergaul, untuk berkata pada orang tua yang tadi agak melawan itu. Karena bisa jadi pernah ibu dan bapak juga dalam kehidupan tidak selamanya sabar terhadap anak gitu. Jadi anak akhirnya pas udah gede itu dia meluap gitu ya. Nah, untuk bila mendaliknya kita sakit hati. Nah, tambah jauh nanti. Lebih baik maafkan gitu ya. Kasih dia kasih sayang gitu. Jadi sebenarnya memang dalam keluarga itu ya, di Atagabun ada ayat yang memberitahu kita bahwa anak itu adalah fitnatun. Atagabun ayat 15 ya. Jadi innama amwalukum ya wa auladukum fitnah ya. Wallahu indahu ajrun adim. Sesungguhnya dan anak-anakmu hanyalah ujian bagi kamu di sisa hal yang besar. Ya, anak gitu ya, memfasilitasi rasa apa ya, kasih sayang yang dibutuhkan anak. Kalau fasilitas kan tadi sesuai dan kebutuhan dia ya. Jadi insya Allah kecintaan pada orang tua karena Allah nantinya. Digambarkan oleh bapak tuh ibu, ibu dan bapak tuh sayang kamu. Kalau belum memberi bukan karena tidak jadi pak. Dikasih sayang ibu dan bapak tuh harus diobrolin gitu ya. Harus bilang, diusap kepalanya. Kemudian ada waktu bersama. Jadi safar ya. Perjalanan kita rihlah gitu ya, wisata ataupun apapun bentuknya, kebersamaan itu penting ya. Gak hanya kerja terus ya, jadi ngomel terus. Nah, itu akhirnya anak juga terbentuk, pusing lihat mama dan papa mah ribut aja, berantem atau mail aja ngasih tahu tapi nggak pernah isi tahu hati aku gitu. Jadi dia punya negative thinking terhadap Robnya, negative thinking juga terhadap orang tuanya. Yang bagus tuh kan dia husnuzon, Allah ngasih orang tua tipe gini tuh supaya aku lebih soleh gitu. Alhamdulillah orang tua aku udah soleh, aku harus lebih soleh dari mereka. Nah anak yang begitu kan itu anak-anak yang kurota ayun ya. Jadi emang kalau sekarang ibu dan bapak diuji dan anak yang fitnatun tadi ya, kata Kebun ayat 15, insya Allah lah itu jadi pahala buat kesabaran dan rasa syukur ibu dan bapak. Dan insya Allah anak itu juga kita doakan, siapa tahu nanti dapat hidayah itu ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, bismillah. Ibu dan bapak, kedua orang tua tidak ada yang sempurna, begitu pula anak. Kita sama-sama saling menguji keimanan dan kesabaran. Tapi insya Allah tujuan kita ingin bertemu lagi nanti kelak di akhirat, mudah-mudahan keluarga kita masing-masing. Jadi jalan kita lebih lagi kepada adab ataupun akhlak ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berilmu boleh, tetapi tetap dengan adabnya. Yaitu seorang yang berilmu, semakin berilmu dia semakin tawadu ya, sampai semakin rendah hati, tidak sombong, dan tentunya dia akan beribadah menjadi hamba yang muhsinin, yang selalu merasa ditetap dan dilihat oleh Allah. Sejak usia dini jelas, karena anak-anak itu tidak tumbuh dalam satu hari, tapi dalam proses yang panjang. Mudah-mudahan itu jadi jalan jariah kita bersama, ibu dan anak, bapak dan anak. Ana min azwajina wa dzurriyyatina aj'alna lil muttaqina imama. Itu mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Saya undur pamit sahabat Syifa dan sahabat MK pagi muslimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Biarkan

0: binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Well,

Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.

Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Idh dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?"
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa."
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat."
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"
1: Qala

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.
1: La

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja. Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah. Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
9: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
8: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
9: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
8: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
9: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
8: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
9: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
10: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
11: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MD, salah satu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendalikan amarah adalah dengan membaca ta'awudz. Hal ini karena ta'awudz berfungsi sebagai perlindungan diri dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang yang marah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, niscaya akan reda kemarahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid. InsyaAllah di sore hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang metode tahsin sabik, sabar belajarnya, istiqomah berlatihnya. Mudah-mudahan di sore hari ini para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan digolongkan menjadi para sahabat Quran, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Dan tentunya mudah-mudahan di acara spesial kita di sore hari ini, yaitu Inspirasi Quran, selain akan ada informasi terkait ilmu, juga insya Allah akan ada informasi terkait program dari lembaga ataupun unit Baitul Quran Darut Tauhid. Alhamdulillah para pendengar, di sore hari ini kita sudah sampai di sabik keempat ya, dengan judul pertemuan keenam, yaitu hukum mad, mad tabi'i dan mad far'i. Sebelum kita berlanjut, karena memang dua pekan sebelumnya kita membahas terkait mad tabi'i, dan sebelum kita berlanjut ke materi mad far'i, maka kita akan sedikit membahas ya, ataupun review di pertemuan dua pekan sebelumnya. Apa itu mad tabi'i ya? Mad tabi'i adalah, ataupun mad asli, adalah mad yang berdiri sendiri pada zat huruf mad tanpa disebabkan oleh bertemu dengan hamzah maupun sukun. Mad asli pun dinamakan dengan mad tabi'i karena orang yang memiliki tabiat yang lurus dalam bahasa Arab tidak mungkin akan menambah atau mengurangi bacaan panjang dari ketetapannya. Tempo atau lamanya pengucapan mad tabi'i adalah dua harokat. Nah, mad tabi'i ini terdapat di dua tempat, yaitu mad tabi'i harfi ya. Ini biasanya dalam huruf-huruf muqatta'ah ya, atau di fawatihu suwar, yaitu pembuka di beberapa surat ya. Ada ha, ya, o, ha, dan ro. Contohnya ha itu dalam surat Ghafir misalnya, hamim. Nah, yang ha ini dua harokat tadi. Ya, contohnya dalam Maryam ya. Ha juga dalam surat Maryam. Kaf ha ya ain sad, ha dan ya-nya dua harokat ya. Po ya, dalam surat Toha contohnya, po ha ya, itu ha juga sama ya, po dan ha di dalam surat Toha, dan ro ya, contohnya dalam surat Yunus, alif lam ro, atau di ar ro adu, alif lam mimro ya. Itu mad tabi'i harfi, artinya mad tabi'i yang berada pada huruf-huruf muqatta'ah. Adapun mad tabi'i kalimi, yaitu dalam kata tertentu di dalam Al-Qur'an, itu kaidahnya seperti yang kita sudah ketahui, yaitu fathah bertemu dengan alif ya. Contohnya ma ya, ma depannya ada alif menjadi ma ya, seperti itu. Kha di depannya ada alif menjadi kha ya. Ba di depannya ada alif sukun, maka menjadi ba, nah, seperti itu.
Yang kedua adalah kasroh bertemu ya sukun, ya. Contohnya as-sami'u mi bertemu dengan ya sukun maka menjadi mi as-sami'u. Nah, dan yang terakhir adalah dhammah bertemu wau sukun. Ya, contohnya fu bertemu dengan wau sukun menjadi fu al-ghafuru, ya. Ku bertemu dengan wau sukun menjadi ku asyakuru, ya. Du bertemu dengan wau sukun menjadi du al-wadudu, ya. Atau bi'i baik pun dalam harfi atau dalam huruf ataupun dalam kalimat ataupun dalam kata itu panjangnya atau temponya dua harokat atau dua ketukan. Nah, adapun ya hukum-hukum mad yang sama dengan mad asli secara temponya gitu ya, yaitu dua harokat kemarin pun sudah disampaikan. Yang pertama yaitu mad iwad, ya. Mad iwad itu secara bahasa pengganti gitu ya. Secara istilah iwad yaitu waqaf pada tanwin fathah. Nah, ini kuncinya ya. Waqaf pada tanwin fathah selain ta muannas dengan alif dengan tempo dua harakat sebagai pengganti tanwin. Nah, jadi mad iwad ini cirinya ada tanwin fathah bertemu dengan alif di akhir kalimat. Contohnya alaikum rakiban. Nah, itu kan ban itu pasti ba tanwin fathah dengan alifnya. Maka ketika diwakofkan atau di akhir kalimat, maka bukan ban lagi. Nunnya sudah dihilangkan, diganti menjadi mad dua harakat. Alaikum rakiba. Nah, seperti itu. Ataupun dalam kata ghafurur rahiman. Ketika diwakofkan menjadi ghafurur rahima. Seperti itu ya. Ataupun dalam ma'an, misalnya kalau diwakafkan menjadi ma'a, misalnya hamzahnya berharakat tanwin fathah. Baik, yang sama temponya dengan matobi'i dua harakat tadi matibad, ya. Berikutnya adalah matsilah qasirah. Matsilah qasirah atau matsilah sughra, ya. Secara istilah yaitu ha dhamir, ya, ghaif mufrad muzakkar, ya, berharokat dhammah atau kasroh, ya, harokatnya dua tuh dhammah atau kasroh, ya. Dan setelahnya bukan hamzah, maka bacaannya dibaca dua harokat, ya. Secara apa ya kaidahnya itu ya hak dhamir tadi berharokat dhammah dan kasroh ya setelahnya itu bukan hamzah ya dan juga ya huruf sebelum dan setelahnya itu huruf yang hidup ataupun berharokat contohnya ya wa rasulihi wa ta'mal ya rasulihi rasul ya rasulihi, lihi dalam kata lihinya itu ya, li-nya berharokat ya, hi itu domir ya, ha domir berharokat kasroh, wa ta'mal wa rasulihi wa ta'mal sebelum hi ada lam berharokat kasroh berarti hidup ya, setelah hi ada wau berharokat fathah maka huruf sebelum dan sesudahnya itu berharokat atau hidup, maka hi-nya dibaca dua harokat. Wa rasulihi wa ta'mal ya. Karena ada juga ya dhammah yang misalnya dhamir berharokat dhammah ya. Namun setelahnya juga bukan hamzah. Nah, namun dia tidak dibaca dua harokat ataupun tidak dibaca lebih panjang. Nah, dibacanya satu harokat saja. Karena apa? Karena huruf sebelumnya sukun. Contohnya misalnya dengan anhu anhuma luhu gitu ya. Anhuma hu-nya tidak dua harokat, tidak anhu maluhu tidak, tapi anhuma luhu. Nah, seperti itu ya. Yang berikutnya, mad selain mad tabi'i yang dua harokat, tadi ada mad iwad, mad silah qasirah, berikutnya adalah mad tamkin.
Apa itu mad tamkin? Yaitu bertemunya huruf ya bertasydid kasroh dengan huruf ya sukun, gitu ya. Panjangnya tetap dua harokat. Contoh, wa ida hui itu hui, nah, itu ya-nya tasydid, yi berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Wa ida hui itu, atau dalam kata la fi illina, nah, itu ya sama. Ya tasydid berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Apalagi yang dua harokat selain tadi mad iwad, mad ilaqosiroh, mad tamkin, yang terakhir adalah mad badal. Mad badal yaitu adanya huruf hamzah yang mendahului huruf mad atau setiap hamzah yang dibaca panjang, ya. Contohnya ila ila, itu hamzah ya, hamzah dibaca panjang itu namanya mad badal. Ila fihim wal akhiratu wal a, itu hamzah dibaca panjang dua harokat dinamakan mad badal. Wa atahu ata, itu baik, itu mad ya, mad tabi'i dan juga teman-temannya yang berharokat ataupun temponya dua harokat atau dua ketukan. Nah, insyaallah setelah segmen awal ini, kita akan lanjut kembali di segmen yang kedua dengan mad far'i, ya, insya Allah setelah informasi berikut ini.

0: Sahabat MKI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MKI, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MKI untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim serta door prize yang menarik. Catat waktunya hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pila Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftarkan diri Anda, acara ini gratis dan siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran bisa menghubungi ke 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.

0: Wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
7: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bertemu lagi para pendengar di FM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran Tahsin Sabar Belajarnya Istiqomah Berlatihnya. Insya Allah tadi telah dipaparkan ya review terkait matobi'i dan juga teman-temannya, yaitu hukum-hukum mad yang temponya dua harokat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi mad far'i ya. Apa itu mad far'i? Adalah memanjangkan bacaan huruf mad lebih dari kadar panjang matobi'i. Nah, berarti matobi'i tadi berapa? Dua harokat, betul ya. Nah, kalau itu, kalau mad far'i berarti lebih dari itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, berarti mad yang tadi ya, mad yang awal ya, ketika bertemu hamzah dan atau sukun maka menyebabkan tempo bacaannya menjadi lebih dari matobi'i ya. Dengan kata lain, mad far'i merupakan kebalikan dari mad asli. Kalau mad asli itu tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah dan sukun, sedangkan mad far'i itu dipengaruhi oleh huruf hamzah dan sukun. Dinamakan mad far'i juga karena ia merupakan cabang-cabang dari mad asli. Panjang bacaan mad far'i adalah 2, 4, 5 hingga 6 harokat. Mad far'i dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebab hamzah dan sukun. Jadi ada khusus penyebabnya hamzah dan ada yang khusus penyebabnya sukun. Baik, mari kita jabarkan mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Tentunya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa mad far'i terjadi disebabkan dua hal, yaitu sebab hamzah dan sebab sukun. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada tiga macam, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah qawilah. Ya. Nah, boleh dicatat nih pada para pendengar semua. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah ada tiga, yaitu mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, dan mad silah qawilah. Mari kita sama-sama ya belajar satu persatu. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah yang pertama itu tadi disebutkan mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Yaitu mad yang bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Jadi dalam satu kata gitu ya. Mad bertemu hamzah dalam satu kata. Disebut muttasil ya, artinya bersambung karena huruf mad bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Jadi maksudnya mad wajib mutasil itu, mutasil artinya bersambung ya, karena mad dan hamzahnya bersambung di dalam satu kata. Hukumnya wajib, artinya kadar harokat yang dibaca wajib lebih dari mad asli atau mad tobi'i. Ukuran panjang bacaan mad ini adalah 4 sampai 5 harokat ketika wasol atau bacaannya sambung, dan 4 sampai 6 harokat ketika waqaf ya. Jadi paling minimalnya itu 4 ya. Tuh. Baik, kita langsung jabarkan saja ke dalam contoh ya. Contoh dalam amis sama'u banaha ya. Dalam kata amis sama'u banaha. Tadi disebutkan mad wajib mutasil ini adanya mad. Nah, madnya mana sih dalam amis sama u? banaha. Ya. Matnya adalah dalam kata as-sama. Nah, dalam kata maknya as-sama'u, ya. Maknya itu adalah mim berharokat fathah bertemu alif, ya. Maka mad itu dibaca dua harokat. Amis sama. Nah, setelah ada alif, ternyata ada hamzah setelahnya berharokat dhamma. Amis sama'u. Maka ketika mad, yaitu dalam kata ma, bertemu dengan hamzah, maka dibaca lebih dari yang asli atau lebih dari mad tabi'i. Ya. Lebihnya berapa? Tadi disebutkan kalau dalam satu kalimat, satu kata, ya bersambung dalam satu kata, maka ya ketika diwasalkan 4 sampai 5. Maka amis sama itu dibaca 5 harokat jembatannya. Amis sama ubanaha. Ya. Maknya 5, masuk ke enamnya ke hamzah yang berharokat dhammah. Apakah benar itu dalam satu kata? Betul, karena as-sama'u artinya langit, ya. Tidak boleh dihilangkan u-nya. As-sama misalnya tidak boleh, ya. Jadi u-nya ada. Kalaupun misalnya diwakafkan tadi berapa? 4 sampai 6 harokat. Bagaimana cara dibacanya ketika diwakafkan? Maka contoh dibaca tadi, ya, tadi kalau tadi diwasolkan disambungkan itu 5 harokat contohnya, ya, saya akan jelaskan lagi. Amis sama ubanaha, berarti dibanaha gitu, ya, di ha. Sekarang berhenti di amis sama, maka kita bedakan, ya, menjadi tambah satu harokat. Tadi kan 5, sekarang kita tambah menjadi 6 harokat, dan di akhir, ya, ada huruf hamzah, ya, indal waqaf karena diberhentikan. Amis sama. Nah, seperti itu, ya. Nah, hamzah itu syiddah, ya, jadi tertahan tuh, gitu, ya. Jadi 6 harokat plus, ya, ada hamzah indal waqaf, ya. Itu namanya mad wajib mut hasil, ya. Kita mungkin berikan contoh, ya, yang berikutnya, gitu, ya. Contohnya idza jaa nasrullah, nah, dalam surat An-Nasr, gitu, ya. Idza jaa nasrullahi, nah, ada kata jaa, nah, artinya datang, betul, ya. Jaa, nah, jaa ini satu kata. Ketika kita jabarkan ja ini, maka ja di depannya ada alif. Ja, dua harakat. Bertemulah dengan hamzah a. Maka, ya, mad bertemu dengan hamzah yang asalnya dua harakat menjadi 5 harakat. Ja a. Gitu, ya, seperti itu. Nah, apabila diwasalkan, kita baca, ya, wasalnya 5 harakat. Idza jaa nasrullah, ya. Apabila diwakafkan, maka jadi 6 harokat dan ada hamzah indal waqaf. Idza jaa, nah, seperti itu, ya. Itu namanya apa? Mad wajib muttasil, ya. Mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, itu, ya, insyaallah bisa dipahami. Mad far'i yang disebabkan oleh hamzah yang kedua, ya, yaitu mad jaiz munfasil. Nah, tadi yang pertama mad wajib muttasil, ya. Jadi wajib, ya, dia panjang lebih dari mad asli, ya. Mad aslinya berapa? 2, ya. Mulai wajib panjangnya dari berapa harakat tadi? 4, ya. Sekarang ada mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah atau berbeda. Kalau tadi mah dalam satu kata ya, yang wajib muttasil itu sekarang terpisah. Misalnya saya dan itu beda ya, sudah beda kata gitu ya. Saya dan itu sudah beda kata. Nah, seperti itu mungkin ya. Hukumnya jaiz. Tadi kan tadi mah wajib ya. Nah, wajib. Kalau jaiz itu artinya boleh ya. Nah, madnya boleh dibaca ya. 4 sampai 5 harokat ketika wasol dan 2 harokat ketika oh, ya. Ketika wasol juga sebenarnya ada, bisa disebutkan juga 2 juga dipersilahkan ya. 2 ataupun 4 ataupun 5. Namun ketika wakaf maka ya panjangnya menjadi tabi'i ya, menjadi 2 harokat. Baik, contohnya apa ya? Contohnya misalnya dalam kata wala adna, wala ya, la ada lam berharokat fathah bertemu dengan alif ya. Misalnya la ketemu dengan alif menjadi la, dua harokat ya, dalam wala ya, dua harokat. Bertemulah dengan adena gitu ya. Nah, itu hamzah berharokat fathah ya, dan la dengan adena itu berbeda kata gitu ya. Kalau tadi kan as-sama'u itu satu kata artinya langit, ja'a satu kata artinya datang. La dengan adanya itu berbeda kata. Maka ketika mad bertemu dengan hamzah berbeda kata, maka hukumnya jaiz. Boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 ketika wasal bacaannya bersambung, boleh juga bukan boleh juga ya. Namun ketika waqaf maka kembali ke asal. Dua harokat. Contoh ya, yang kita bedakan saja ya dengan matobiyai gitu ya. Yang kita cek abis saja yang empat harokat ya. Wala adana, wala adana. Nah, la-nya empat harokat. Wala adana. Gitu ya. Bagaimana ketika diwakafkan? Maka menjadi dua harokat saja. Wala. Nah, seperti itu ya. Baik, kita coba ulangi lagi. Bacaan mad jaiz munfasil ketika wasol atau bacaan bersambung. Wala adana ketika waqaf. Wala ya. Apapun dalam kata yaqadima amarah ya. Yaqadima amarah. Ma ya, ma bertemu dengan alif menjadi dua harakat. Ma amarahu ya, ada hamzah berharakat fathah. Ma dengan amaro itu berbeda kalimat, maka menjadi jaiz. Ma jaiz munfasil ketika wasol dibaca 4 ya ataupun 5 harakat. Kita contohkan yang 5 harakat ya. Ya qadima amarah. Bagaimana ketika diwakafkan maka menjadi dua harakat. Ya qadima. Nah, seperti itu. Cukup ya dua harakat saja. Itu mad wajib munfasil. Nama-nama istilahnya mirip-mirip ya. Mad wajib muttasil ya. Berarti wajib panjang lebih dari mantapsi atau mantabiyai 4 sampai 5 ketika wasol, 4 sampai 6 harokat ketika wakof. Menjaiz munfasil ya, jaiz artinya boleh 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat ketika wasol dan 2 harokat ketika wakof, kembali lagi ke mantabiyai. Baik, insyaallah kita masih ada pembahasan terkait mad far'i yang disebabkan oleh hamzah. Masih ada satu lagi yaitu namanya mad silah tawilah. Insyaallah akan kita sama-sama pelajari di segmen yang terakhir atau segmen yang ketiga setelah informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan
2: benar
3: Maha
2: juga, ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak. Buru, kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa?

yaitu hak dhamir ghaib mufrad muzakkar yang berharokat dhammah atau kasroh. Jadi kalau hak dhamir itu kuncinya di harokatnya dhammah dan kasroh ya. Dan setelahnya ada huruf hamzah qata gitu ya. Jadi ada hamzah tuh setelahnya gitu ya. Panjang bacaan mad ini boleh dibaca 2 atau 4 atau 5 harokat ketika wasol dan tidak dibaca mad ya ketika waqaf. Nah, kalau tadi mad jaiz itu hampir sama ketika wasolnya ya, bisa 2, bisa 4, bisa 5. Namun untuk mansilah tawilah itu ketika disukunkan maka tidak dibaca mad ya, karena hak dhamirnya akan menjadi sukun ya. Kita langsung saja ke contoh dalam kalimat utuhnya. Contohnya malahu akhladah ya, dalam kata malahu akhladah. Hak dhamirnya dalam kata apa? Lahu ya, lahu itu hak dhamir berharakat dhammah. Nah, berarti ini dia dibaca 2 harokat ya. Dibaca 2 harokat, di depannya ada kata akhladah. Nah, berarti ada hamzah ya berharakat fathah. Maka ketika hadhamir bertemu dengan hamzah maka bisa dibaca 2, bisa 4, bisa dibaca 5 harokat. Boleh gitu ya, seperti itu. Kita contohkan yang 2 harokat dulu ya. Malahu akhladah, itu 2 harokat ya. Cukup 2 harokat atau 2 ketukan. Kita ke 4 harokat. Malahu akhladah. Terasa ya perbedaannya dari 2 ke 4. Berikutnya kita contohkan yang 5 harokat ya. Malahu akhladah. Nah, seperti itu ya. Bagaimana ketika disukunkan? Maka langsung saja haknya menjadi sukun. Asalnya malahu akhladah, menjadi malah, malah. Nah, seperti itu. Haknya disukunkan dan tentunya keluarlah sifat hamas dari hak tersebut. Ataupun dalam contoh yang lain ya, misalnya ba'dihi abada ya. Hak dhamirnya dalam kata hi ya, dia berharokat kasrah, maka dia dibaca 2 harokat. Ba'dihi, bertemulah dengan abada, itu hamzah ya berharokat fathah, maka dibaca tadi 2, 4, 5. Kita langsung yang pertengahan saja ya, kita contohkan ketika di wasol dibaca 4 harokat. Ba'dihi abada. Bagaimana ketika diwakafkan, maka haknya langsung disukunkan. Jadi ba'di, berarti sudah tidak ada madnya ya, sudah tidak ada madnya. Nah, hak dhamir tersebut disukunkan. Ya, baik itu mad far'i yang disebabkan oleh hamzah, tentunya masih ada mad far'i yang disebabkan oleh sukun. Insyaallah akan kita sama-sama belajar ya bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Namun sebelum ditutup tadi ya, selain kita sharing ilmu, tentunya ada juga sharing informasi yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk para pendengar semua, ataupun bisa disampaikan kembali sebagai amal jariah kepada saudara-saudara ataupun handai tolan gitu ya, kerabat gitu ya yang membutuhkan informasi ini. Alhamdulillah, Baitul Quran Darut Tauhid merupakan unit khusus Quran yang ada di Darut Tauhid ya, pesantren Darut Tauhid. Insyaallah menyelenggarakan ataupun membuka pendaftaran santri baru. Programnya apa saja yang ada di Baitul Quran? Di Baitul Quran ini secara umum ada 2 program besar, yaitu program mukim, artinya santrinya menginap di pesantren, ada juga program yang non mukim ya.

bisa misalnya Sabtu Ahad ya di weekend ataupun di weekday misalnya ya, bisa juga seperti itu, dari Senin sampai Jumat. Kalau ingin sekolah bagaimana? Nah ini ya pertanyaannya. Tadi kan ada dua ya, ada mungkin dan mungkin. Nah untuk anak-anak sekolah baik pun yang baru ya ataupun misalnya pindahan gitu ya. Nah Baitul Quran pun ya menyelenggarakan ya pendidikan sekolah. Artinya ada program ya pesantren Al-Quran, tapi selain Al-Quran juga dibekali oleh ilmu-ilmu umum dan ilmu diniyah atau ilmu syar'i. Dan ketika lulus ya tidak usah lagi sekolah misalnya, karena di program tersebut sekolahnya ada ya, ilmu diniyahnya ada, Qur'annya pun ada, paket komplit ya. Nah, jadi ketika lulus ya mendapat ijazah Qur'annya, ada nilainya, nilai diniyahnya, fikihnya, tauhidnya gitu ya, ada nilai-nilainya juga, ada nilai apa tadi umumnya ya itu ya. Jadi bisa yang SMP, nah, kita ada namanya Maku Wusto dan Maku Ulia. Apa itu Maku Wusto? Maku Wusto itu madrasah gitu ya, Quran tingkat SMP gitu ya. Jadi bagi yang lulus SD nih gitu ya, maka bisa masuk ke Maku Wusto ya, madrasah Quran tingkat SMP gitu ya. Yang SMA-nya namanya Maku Ulia, madrasah Quran tingkat SMA. Terus apalagi keuntungannya? Nah, brandingnya nih untuk Baitul Quran ini ya, apabila teman-teman yang ingin fokus misalnya ya, dari SMP terus ingin lanjut ke SMA dengan jalur prestasi ya. Nah, ini kan salah satu jalur prestasi itu nama jalur keagamaan. Nah, Baitul Quran insya Allah akan memfasilitasi lewat jalur jalur tahfidz ya. Kita kerjasama bareng-bareng ya antara santrinya, Baitul Quran dan orang tua. Ah, saya mau masuk Baitul Quran SMP nih. Mudah-mudahan 3 tahun ya dapat jalur prestasi untuk masuk ke SMA favorit yang ada di Bandung gitu ya. Nah itu insya Allah ya kita sama-sama bareng untuk ke sana gitu ya. Nah, begitu juga dengan SMA. SMA pun nanti insya Allah ada jalur prestasi gitu ya, misalnya ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, itu contohnya ITB misalnya ya. ITB itu jalur tahfidznya 30 juz gitu ya. Ada Unisba, ada Unla ya, Universitas Alang Buana, ada juga UIN misalnya ya yang membuka beasiswa, UPI juga ada ya beasiswa jalur tahfidz. Maka nanti dari awal masuk ya wawancara, nanti tujuannya setelah lulus kemana, maka kita bareng-bareng berjuang. Siapa saja yang berjuang? Santrinya, orang tua, dan juga dibarengi oleh Baitul Quran. Nah, insya Allah ya dengan kondisi saat ini tentunya orang tua, santri maupun lembaga senang ketika santri kita masuk ke sekolah misalnya ya dengan beasiswa. Itu tentunya akan meringankan juga gitu ya, dan berhak mendapatkan itu ya. Nah, silakan itu yang mukim ya. Selain sekolah misalnya saya udah selesai nih gitu ya. Sudah selesai, saya ingin khusus menghafal Quran saja. Nah, itu ada ya. Ada namanya kelas ataupun program takhusus ya. Nah, takhusus ini kalau tadi ada 3 ya, yang sekolah itu ya, umum, diniyah dan Quran. Kata khusus ini diniyah dan Quran saja. Jadi selain khusus mengejar hafalan Quran ya, nah, ada juga diniyahnya. Nah, Ustaz, kalau saya udah kuliah nih, gimana, udah kuliah di luar, tanggung lah, dan juga udah kerja gitu ya. Nih waktunya mepet gitu ya. Ah, udah aja masuk saja ke Baitul Quran gitu ya.
Kenapa harus masuk ke Baitul Quran? Karena di Baitul Quran, anak-anak kuliah dan para karyawan-karyawati ini akan difasilitasi tempat tinggal, itu ya. Ketika daftar tuh ya ada tempat tinggal plus juga belajar Quran dan diniyah di waktu-waktu selain waktu kerja dan kuliah tuh luar biasa. Kalau yang kuliah kan pulang itu ke kosan misalnya, udah itu udah aja ya. Misalnya dengan kegiatan pribadinya tidak ada ini. Nah, kalau ikut program Baitul Quran, pulang kuliah gitu ya, mandi dan segalanya, makan, setelah itu belajar Qurannya, belajar diniyahnya, lingkungannya, lingkungan luar biasa dengan para santri gitu ya. Nah, seperti itu. Sebelum kuliah baca lagi Quran ya, Masya Allah gitu ya. Nah, yang kerja pun sama gitu ya. Yang kerja karyawan gitu ya. Nah, maka tidak ada nanti istilahnya mau waktu luang. Nah, waktu luangnya akan digunakan oleh Quran gitu ya. Gitu. Itu yang mukimnya, yang non mukimnya, Masya Allah ya hampir sama seperti itu ya. Yang non mukimnya bisa nanti daftar, misalnya saya ingin offline, bisa juga. Bisa di weekday ataupun di weekend ataupun misalnya online pun bisa. Jadi tidak ada hambatan jarak ya. Yang dekat ataupun yang jauh bisa mengikuti program STQ non mukim. Bagaimana haknya? Haknya sama ya, tetap bisa ikut wisuda sesuai dengan ketentuan gitu ya. Gitu. Nanti setiap tahun di bulan Juni kita akan mengadakan tashih dari Kemenag dan juga wisuda gitu ya. Tashih itu hafalan santri BK itu akan dicek oleh Kemenag dan nanti diakui oleh negara bahwa sudah mungkin misalnya 10 juz, 20 juz, 30 juz gitu ya. Plus nanti dengan wisudanya. Masya Allah ya. Nah, jadi ada juga yang mengikuti ya, yang udah menjadi guru Quran tuh di DT misalnya ya, misalnya guru Quran yang sekarang sedang ngajar di DTR misalnya, ah ikut juga ya, melanjutkan di BK itu ikut non mukim, nah gitu, ikut non mukim untuk tabarukan lagi atau memperkuat lagi hafalannya. Baik, mudah-mudahan info ini bisa bermanfaat dan tentunya bukan hanya yang berbayar ya di Baitul Quran itu, ada program-program yang beasiswa. Silahkan ya bisa menghubungi pihak Baitul Quran ya, untuk baik mendaftar yang reguler ataupun mendaftar yang beasiswa ya. Kita ada beasiswa Hafidz Tangguh ya, ada beasiswa Hafidz Tangguh untuk wilayah Kuningan, masih membuka ada kuota juga beasiswa calon kader pengajar Quran gitu ya. Untuk ikhwan dan akhwat silakan, kuota masih cukup ya, masih ikhwan masih dibutuhkan 4 orang, akhwat sekitar 9 orang ya. Dipersilakan bagi para pendengar ya, ini amal jariah nih untuk menginformasikan kepada kenalannya, relasinya, andai tolatnya gitu ya, terkait informasi ini. Itu saja yang bisa disampaikan para pendengar semua. Semoga bermanfaat. Semoga kita dikumpulkan di jannahnya Allah menjadi sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya Triyono Arisa Putra. Pada bagian pengasuhan dan tahfidz Baitul Quran dari Tauhid. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.
1: ...102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MG.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

0: Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya, yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah.
1: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. seger, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. RON 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
8: Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat ke-56.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu

0: Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM, semoga makin menebar manfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

wanita Quraisy sedang merayakan Hari Perempuan yang berlangsung setahun sekali di seputar Ka'bah. Tiba-tiba, seorang lelaki Yahudi menghampiri mereka tanpa permisi. Yahudi itu pun berseru, "Hai kaum Hawa bangsa Arab, seorang nabi terakhir akan muncul di negeri ini. Siapakah di antara kalian yang ingin menjadi permaisurinya?" Perempuan-perempuan yang sedang berkumpul itu pun naik pitam. Tanpa berpikir panjang, mereka mencaci maki Yahudi tersebut. Bahkan ada yang melemparinya dengan batu-batu kecil. Seorang janda berusia sekitar 40 tahun bernama Khadijah binti Khuwailid sama sekali tidak terbawa-bawa untuk ikut menista Yahudi itu. Khadijah pun tidak pernah terfikir akan ada seorang nabi yang bakal meminangnya sebagai seorang istri. Namun, ia teringat akan mimpinya semalam. Matahari turun di kota Mekah dan jatuh ke dalam rumahnya. Sinarnya yang memancar dari rumah Khadijah dan menerangi sekitarnya. Waktu itu pun ia merasa aneh. Beberapa waktu berlalu, seorang bangsawan Quraisy bernama Abu Thalib sedang berunding dengan saudara perempuannya bernama Atikah. Mereka sedang memperbincangkan kemenakannya bernama Muhammad yang terkenal dengan julukan Al-Amin atau seseorang yang dapat dipercaya. Muhammad sudah berumur 25 tahun. Apakah tidak sebaiknya kita carikan jodoh untuknya? Usul Abu Thalib. Namun Atikah menyanggahnya. "Aku tidak setuju. Muhammad belum memiliki apa-apa. Sebaiknya Muhammad kita minta untuk berdagang saja, seperti umumnya pria Quraisy." "Dagang apa? Dan modalnya?" sambung Abu Thalib. Atikah kemudian pun menjawab, "Kalau dia mau, kita suruh saja membawa dagangan Khadijah. Banyak pula orang lain yang menjualkan barang perniagaan Khadijah. Terserah Khadijah sajalah, mau disuruh dagang apa Muhammad kemenakan yang berbakti itu."

Abu Thalib akhirnya menyetujui saran saudara perempuannya Atikah untuk meminta Muhammad ikut menjajakan dagangan Khadijah. Ia lalu memanggil Muhammad. Wahai anakku, sejak hari ini ambillah untaku. Pergilah ke rumah Khadijah untuk mengambil barang-barangnya, kemudian kau jualkan ke Syam atau kemana saja. Keuntungannya, nanti serahkan sebagian kepadaku untuk kutabung bagimu. Muhammad pun keberatan. Ia tidak mau menawar-nawarkan diri kepada seorang wanita, kecuali apabila Khadijah memerlukan jasanya. Paman, ucap Muhammad, saya tidak akan mendatangi rumah Khadijah kalau bukan dia sendiri yang memanggil saya. Abu Thalib pun tersinggung atas jawaban seperti itu. Demikian pula Atikah. Sebab mereka tahu Muhammad memiliki kepribadian yang tinggi dan harga diri yang besar. Ia menghormati wanita, namun ia tidak mau menggantungkan nasibnya kepada wanita. Bukankah laki-laki ditakdirkan untuk melindungi dan menyantuni wanita, dan tidak sebaliknya? Oleh sebab itu, secara diam-diam Atikah mendatangi Khadijah dan merundingkan masalah itu. Dengan suka hati, Khadijah bersedia menolongnya. Lantaran ia menyukai lelaki yang mempunyai wibawa dan harga diri. Ia setuju terhadap permintaan Atikah agar dialah yang memanggil Muhammad dan bukan Muhammad yang memohon kepadanya. Sudah tentu, Muhammad amat gembira mendapat panggilan dari seorang peniaga yang gemar menolong rakyat kecil. Ia lebih bergembira karena Khadijah mempercayakan sejumlah barang untuk diperdagangkan ke negeri Syam. Demikianlah dengan dilayani oleh salah seorang bujang Khadijah yang bernama Maisaroh. Muhammad membawa barang dagangan itu mengikuti kafilah niaga yang akan bertolak ke negeri Syam. Berbeda dari para pedagang lainnya, Muhammad dalam meladeni pembeli sangat ramah dan jujur. Ia tidak mau mengambil keuntungan yang berlebihan. Tiap kali pembeli menanyakan harga suatu barang, Muhammad menjelaskannya. Dari yang punya harga sekian, saya akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, sedikit dari harga yang ditetapkan pemilik modal. Cara berdagang seperti itulah yang sangat menarik minat pembeli, sehingga barang-barang jualannya laku keras dan cepat habis. Pada hari kepulangannya ke Mekah, Muhammad disambut gembira oleh Khadijah. Ketika ditanya oleh Khadijah, Maisaroh sejujurnya menceritakan, belum pernah saya menemukan seorang pemuda yang lebih baik daripada Muhammad di seluruh jazirah Arab dan di negeri Syam sekalipun. Muhammad sangat tajam dan lembut, sikapnya begitu ikhlas, tawakal, dan tidak kenal menyerah. Pokoknya, yang semacam beliau tidak ada duanya. Itulah yang memikat Khadijah sampai akhirnya ia bersedia menjadi istrinya dalam usia 40 tahun, berselisih 15 tahun lebih tua dibandingkan suaminya, yaitu Muhammad. Seram BMK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58, Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah. Lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Istahwadha 'alaihim.

setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia, lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai ya Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famayya'mal mitskola darotin khairoyara, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain. Karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum, ahsantum li'angfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah, Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan. Itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Ah, siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Awal.

awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'du ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih, dan siksaan yang pedih, karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, apa kabar sahabat MQ? Di sore hari ini kita bertemu kembali dengan Agrib Mengaji. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu Allah ridhoi kita membersamai Al-Quran. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan perkenannya kita dapat bersama-sama di sore hari ini. Semoga Allah ridho dan semoga kita tetap dalam limpahan rahmatnya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Kepada keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita yang selalu mengikuti ajaran ini. Baiklah, semoga Allah berikan kepada ini dapat berjalan dengan lancar. Baik yang itu suratnya di ayat An-Nahl ayat 88. Baik, saya bacakan dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب

0: Baik, untuk tajwidnya seperti apa yang disebutkan dari ilmu tajwid menurut istilah, menurut bahasa adalah membaguskan, dan menurut istilah yaitu ikhroju kulla harfin min mahrojihi ma'a i'tha'ihi haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya atau mahrojnya dengan memberikan hak, yaitu sifat-sifatnya dipenuhi seperti mengalir suara, mengalir nafas, dan menaikkan lidah pangkal, dan mustahaknya yaitu pada pertemuan-pertemuan huruf sehingga huruf sehingga bacaan menjadi panjang, kemudian menjadi ada guna atau harus jelas atau harus ada di apa seperti ditahan atau digunakan gitu ya. Jadi sesuai dengan mustahaknya tergantung keadaan pertemuannya. Baik, untuk ayat ini alladzi di al dipenuhi hukum sifat dari lam yang tawasut atau pertengahan. Jadi ada alla ditipiskan di maddomi'i kasron menghadapi ia sukun. Nah, kafaruru sama dua harokat domah menghadapi waw. Wasoddu sama jangan lupa ada tasdid pada dal. Wasoddu, jadi ada dua dal. Angsa, nah ini yang dimaksud mustahak adalah bagaimana nun sukun yang tadinya an berhadapan dengan sin menjadi diikhfakan atau disamarkan. Asa. Bi sama kasroh menghadapi ia sukun dua harokat. Lila jangan lupa jadi tarki karena dari awalnya ada diawali dengan kasroh. Lahi hi dari tenggorokan pangkal. Zai zidna ada pantulan dari dal sukun kokolah. Na dua harokat hum. Hum a dijelaskan mim sukunnya karena izhar safawi. Aza za lidah ujung ke ujung gigi seri atas dan dipanjangkan dua harokat. Fathah menghadapi alif. Aza bang fa tanwin menghadapi fa didengungkan disamarkan. Fau di harfulin ol azab. Boleh berhenti di situ. Alif lam dijelaskan dan ditipiskan. Aza zanya mad di kalau berhenti jadi mad arid li sukun. Kemudian diulangi dari zidanahum. Nah, dekat. Lanjut di bima maknya dua harokat ka dua harokat sama fathah menghadapi alif. Nu dua harokat domah menghadapi waw sukun. Kemudian yuf, nah ini yang disebut mengucapkan secara mahraj dan haknya yaitu fa, dia ada sifat mengalir nafas dan mengalir suara. Yuf si sama ada sifat sopir. Kemudian duna karena wakot dijadikan mad arid li sukun menjadi yuf si dun. Boleh dua, empat, atau enam. Kita ambil yang empat harokat. Jadi pada saat berhenti di fauqol azab, harus disamakan timbangan panjangnya dengan yufsidun, yaitu sama-sama mad arid li sukun di empat harokat. Baik, sahabat MQ, ditunggu VN tilawahnya dan sampaikan ke nomor 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sekali lagi sahabat, ditunggu VN Surat An-Nahl ayat 88 ke nomor WA MKFM 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password mengaji, sejukkan maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik, kita lanjutkan sesudah pesan yang akan disampaikan.
1: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
7: Sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dari sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis, riwayat, atau berani.
8: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, sahabat MG, kita tunggu untuk PN-nya. Baik, sudah ada dari Ibu Nenden Hasanah di Batu Jajar. Persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqa al-adab bima kanu yufsidun. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Nanden, untuk tilawahnya sudah sangat lancar ya. Kemudian panjang pendeknya juga sudah baik, hingga menyempurnakan pada tasdid dan sifat-sifat huruf seperti a'udhu, nah itu dari makhrajnya kurang. Kemudian ar-ro, ro tasdid, lam tasdid, berikan sifat tawasudnya alladzi, jangan terlalu cepat dan ditipiskan. Kemudian pada ada bafa, nah itu jangan tebal tapi ditipiskan, siap ke huruf fa yang tipis. Ada bafaul azab. Kemudian tadi pada kokolah zidnahum dijelaskan lagi kokolahnya memantul. Dan Masya Allah yang lainnya sudah baik. Barokallahu fiik. Selanjutnya dari Bunda Ratna di Balai Endah. Silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna ti Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: فوق العذاب بما كانوا يفسدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, diantus koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Ratna untuk tilawahnya sudah baik sekali ya. Untuk penyempurnaan pada A, A-nya ditipiskan A'udzu. Jadi suaranya di apa diarahkan ke bawah A, jangan O. Kemudian sama untuk huruf-huruf tipisnya. Dan di kafau ditafkhimkan lagi lidah pangkal naikkan ke langit-langit. Kemudian untuk shin tadi ditipiskan lagi asa ya. Ada shin ifanya kurang tipis asa sama dengan ada bafau. Ini juga jangan ada bafa tapi ada bafa ditipiskan ke huruf. Kemudian terakhir yuf. Nah, itu fa-nya tambahkan sifatnya, sempurnakan sifat hams dan rohwanya. Aliran nafas dan aliran suaranya yuf sidun. Barokallahu fi. Selanjutnya Ibu Utik dari Jogja.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الراحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جئناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Shadaqallahu al-adhim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Untuk Ibu Utik dari Jogja, secara huruf sudah semuanya sesuai dan panjang pendeknya. Hanya saja untuk madnya, jangan terlalu panjang. Syailoh. Nah, itu harusnya agak di apa dua di ayun saja. Syailoni arrojim. Kemudian untuk di apa pada mil. Nah, itu ya. Asabilillah, jangan ditahan ya. Sabilil langsung ke lam. Zide. Nah, itu ada kokolah. Zidanahum lebih diperjelas untuk setiap hurufnya. Zidanahum hum. Jadi mimnya disempurnakan dulu, mim sukunnya zidanahum a, baru ke idhar safawi, amim sukunnya jelas, baru ke azabafa. Wafa ditipiskan. Azabi. Nah, sama semua madnya disesuaikan, yaitu satu ayunan. A, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Selamat berlatih untuk madnya disamakan, dikonsistenkan. Baru kalau hufi. Selanjutnya nenek istiqomah dari Ranca Ekek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sareng nenek istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun, badengering belajar. Ngoskeun serat An-Nahl ayat 88.

0: rijidnahim adabakau adabam paukul adabam paukul adabi bimakanu yubsirun. Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Nenek Istiqomah. Moga-moga berkah usianya dan diberi sehat selalu. Untuk roh tasdid di ta'awud arroh sama dengan al-ladhi. Nah, itu diberi wajah zamannya ya. Allah, jangan terlalu cepat-cepat. Kemudian untuk madnya sudah baik ya, sudah konsisten. Tinggal di huruf-hurufnya disempurnakan lagi di seperti di azabasa. Nah, itu tadi ada yang kurang ini di zidnahum tadi ya, harusnya hum, tadi terbacanya him. Kemudian hati-hati di harokat azabasa. Nah, itu juga ada tanwin jika menghadapi fa menjadi ihfa ya, ada dengung. Azabafawal azabi. Nah, itu kemudian di yufna fa-nya, huruf fa-nya ada sifat hams dan rohwa, terdengar ada udara dan suara mengalir. Yufsidun. Masya Allah, barakallahu fi. Baik, sahabat MQ, kita lanjutkan mendengarkan tilawah yang dikirim oleh pemirsa semua nanti setelah informasi yang akan disampaikan.
2: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka Tasyakur Milad ke-25, MKFM Radio Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, sharing session inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya di hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 di jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa Aagim Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo segera daftar. Acara ini gratis, siapkan infak terbaik. Info lengkap dan pendaftaran sahabat MQ bisa menghubungi di nomor 0857-9530-1370. Sekali lagi 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 MKFM Radio Bandung, bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
7: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
8: Kenali MKFM lebih lengkap.
7: Bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat MQ, di masa ini alhamdulillah MQ FM sedang merayakan miladnya ya, akan merayakan miladnya di tanggal 26 Agustus yang ke-25. Semoga apa yang telah dicapai lebih meningkat lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk umat, sehingga kita bisa ikut di dalamnya, baik menebar ilmu maupun mencari ilmu. Semoga operator dan semua yang bertugas serta semua pimpinannya juga di Allah berikan kelancaran dan kelancaran serta kesuksesan dalam menjalankan amanahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, ya, kita lanjutkan dari VN dari Ibu Parilah di GBA 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Parila untuk tilawahnya sudah baik. Tambahannya tadi di shin ya. Dari shin itu, dari maknanya dari lidah tengah, tambahkan sifat tapasi asyayoponi. Jadi ada sifat tapasinya. Kemudian sod. Nah, kalau sod ini ada sifat sofir. Wawso, wawsoddu. Nah, kemudian untuk madnya dikonsistenkan, jangan ada yang terlalu panjang. Bima kanu disamakan azabi, samakan semuanya, jangan ada yang terlalu panjang. Masya Allah, yang lain sudah baik. Baru kalau hukik. Selanjutnya dari Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul azim. Warakoksnya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Kiki Mariam Cilmi, tilawahnya sudah baik ya, madnya sudah konsisten, kemudian ifanya juga dengung-dengungnya sudah ada zamannya ya, sudah ditahan. Paling penyempurnaannya untuk di sifat-sifat huruf ya, waw, so, tekankan lagi, fauru, nah ini karena dia domah, rohnya berarti tafhim ya. Fauru-nya di lidah lidah lidah pangkalnya dinaikkan lagi. Masya Allah, yang lainnya sudah ada baik. Barokallahu fiik. Selanjutnya dari Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mahdi Ihsanuddin Ramadan dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, akan membacakan Quran Surah An-Nahl ayat ke-88. Makib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Sadaqallahul azim. Dimohon koreksinya Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tilawahnya sudah baik ya, penerapan tajwidnya baik di madnya, panjang pendeknya, dan di dengung-dengungnya juga sudah baik. Penyempurnaan tinggal di penyempurnaan seperti di itmam harokat ya. U itu mencucu ya, bibirnya, jadi jangan de tapi du. Kemudian zidnahum hum, jadi u yufsidu tadi terdengar sekali ya pada saat di akhir ayat, domahnya kurang, bima kanu yufsidu u. Nah seperti itu itmam harokat. Kemudian untuk sifat huruf asya, shinnya tambahkan tapasi. Untuk arro, ro-nya juga tambahkan sifat tawasut. Dan untuk ifanya kalau dari ada bafa, nah itu ditipiskan karena akan menghadapi selanjutnya ke huruf tipis. Kalau ke huruf tebal baru ditebalkan bunyi dengungnya. Barokallahu fi. Selanjutnya Ibu Eja Pamulihan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pamulihan Sumedang, 58 tahun. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, untuk tilawahnya sudah baik, Bu Eja. Hanya saja di mad ada yang masih terlalu panjang ya, seperti di Asyayoni. Kemudian pada ayat juga disamakan semua mad bimakanu. Jadi timbangannya sama dua harokat. Kemudian pada awal Masjid, nah itu kurang seperti sama dengan allazi, ada sifat tawasud, ditunggu dulu sifat apa zamannya ya. Dan untuk za allazi tipiskan lagi lidah ujung ke ujung gigi seri atas, kemudian jangan sampai lidah pangkalnya mengangkat allazi, karena nanti kalau allazinya jadi allazi, nah itu jadi seperti zo, karena memang mahrajnya sama. Bedanya kalau zo itu lidah pangkalnya mengangkat dan itbak ya, nempel ke langit-langit. Sedangkan untuk za, zi, lidah pangkalnya tidak ada diangkat. Ya, jadi yang lainnya Masya Allah sudah baik. Tinggal dijelaskan lagi seperti ansabilillah. Jangan seperti menyatu ya. Jadi dijelaskan setiap hurufnya sesuai dengan mahroj dan sifatnya. Baru kalau hukum. Selanjutnya dari Nenek Kansa di Lembang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: lillahi zidnahum zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsidun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Untuk nenek kanker, ya, sudah lancar ya, masya Allah, dan madnya juga sudah konsisten. Tambahannya di apa? Jangan sampai ada memanjang pada saat tasdid atau sukun, seperti di Himinash, langsung Himinash, Syayuko, Syayukoni, Ang Zidnahum. Jadi kalau yang disukun di langsungan. Kemudian untuk za, tadi mahrajnya sesuaikan lagi lidah ujung ke ujung gigi seri atas za dan tipiskan. Allazi tadi juga sama azabakfa. Nah, itu ditipiskan lagi. Insya Allah yang lainnya sudah baik. Semoga tetap istiqomah barokallahu fiik. Baik, masya Allah, untuk PM yang sudah masuk, alhamdulillah dari segi bacaan sudah banyak yang sesuai menerapkan panjang pendek, kemudian menerapkan sifat-sifat hurufnya seperti huruf tipis dan huruf tebalnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk memfasihkan lisan-lisan kita dalam membacakan Al-Quran, sehingga bacaan kita sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membacakan dengan sempurna pada tilawah kita. Baik, sahabat MQ, kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan mendapat berkah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada yang sudah menemani dan mohon maaf lahir batin untuk penyampaian. Semoga Allah mengampuni kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antas samiul 'alim innaka antat tawwabur rahim. Saya Bu Ike Rustika dari Ikita Data undur pamit dengan berdoa wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan, Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang kau ijabah. Karuniakan kepada kami ya Allah lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu ya Allah.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.
1: Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim.
0: Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yeah.

wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan min Allah wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
1: Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk Islam." Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan, jika kamu orang yang benar.

0: Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapihkan, Allah lihat tidak? Nah, seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja, ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik, kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum
li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang. Lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
1: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
0: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas sami'ul alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rejeki, lah Allah yang membuat kita perlu rejeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja, itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu. Karena kita ini la haula wala quwata illa billah, bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain. Sedangkan untuk diri sendiri saja, kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu, kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru perlu ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen. Mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet. Minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita, keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka lakukan, apa yang Allah tidak suka tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah begitu saja.

Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal. Tapi tidak boleh lama. Cemas bagaimana nanti saya sudah sesudah pensiun, wajar. Tapi terus menerus cemas berarti kurang iman. Berarti enggak yakin ke Allah. Wajar kita memikirkan nanti besok bagaimana anak, wajar. Itu boleh, sangat boleh. Tetapi kalau tidak bergantung ke Allah, Allah akan menurunkan GTA, galau tiada akhir. Jadi hati tegang, cemas, itu adalah Allah yang memberikan ke hati kita sebagai alarm. Kita lupa ke Allah, kita ragu ke Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, selamat malam. Dan apa kabarnya? Ini Masya Allah, dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siaran di malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga bahagia ini ya, Masya Allah sahabat MK. Anda yang mungkin menyimak sedang dalam perjalanan, via manilah sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ataupun Anda yang senantiasa juga menantikan ya, untuk juga menyimak program kajian ataupun juga inspirasi remaja ya, dan alhamdulillah di malam hari ini ditemani sahabat siar Anda Rizky Alfaris yang insyaallah akan menemani ruang dengar Anda untuk juga berdiskusi bersama dengan narasumber kita ya, dari komunitas Sahabat Madani di malam hari ini sahabat MK. Di edisi hari Ahad, hari ke-16 ya sahabat MK, di bulan Agustus 2026 Masehi, bertepatan alhamdulillah juga ini ya sahabat MK, memasuki di hari ke-4 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, kalau berbicara tentang bulan Agustus ini ya sahabat MK, apalagi nih masuk di tanggal 16 nih sahabat MK, selalu identik dengan merah putih ya, bendera yang berkibar. Mungkin ketika di perjalanan di sebelah kiri, sebelah kanan juga penuh ya sahabat MK dengan ornamen-ornamen berwarna merah putih dan juga semangat kemerdekaan. Nah, kita kembali mengingat sebuah tanggal penting dalam perjalanan bangsa ini sahabat MK. Ya, 17 Agustus di tahun 1945. Namun sahabat MK, pernahkah kita juga untuk bisa merefleksikan ya sahabat MK, dan mungkin bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa arti merdeka bagi kita hari ini sahabat MK? Apakah merdeka hanya berarti bangsa kita sudah terbebas dari yang nama penjajahan? Atau kemerdekaan juga ini berarti kita mampu terbebas dari hal-hal yang justru diam-diam menjajah diri kita sendiri sahabat MK? Bisa jadi secara fisik kita sudah merdeka, tetapi bagaimana dengan pikiran yang mudah dikendalikan? Tren gitu ya sahabat MK di media sosial sekarang. Bagaimana dengan waktu yang kita habiskan tanpa kita duga gitu ya, tanpa arah, karena terlalu sibuk tadi mengikuti dunia digital sekarang. Di sisi lain sahabat MK, para pendiri bangsa dahulu juga memiliki cita-cita besar, Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun pertanyaannya, setelah lebih dari 8 dekade kemerdekaan, sejauh mana cita-cita itu kita rasakan dalam kehidupan hari ini? Nah, insyaallah sahabat MK, di malam hari ini kita akan juga berdiskusi untuk juga merefleksikan gitu ya sahabat MK, melihat kemerdekaan bukannya sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini. Arti merdeka sebenarnya seperti apa, dan antara cita-cita gitu ya sahabat MK di tahun 1945 dengan realita di hari ini. Telah hadir langsung di studio MK FM Bandung sahabat MK dari komunitas Sahabat Madani, ada Ustadz Adi Rahmatullah Esos dan juga Kang Faris Rifki Abiasa SL yang sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita langsung saja menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Faris dan juga Ustadz Adi.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, kabar baik, kabar sehat, Kang Faris, Ustadz Adi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat. Luar biasa.
0: Sehat loh, Masya Allah. Ini semangatnya ini padahal belum tanggal 17 ini.
1: Semangat merdeka.
0: Semangat merdeka ini, Masya Allah. Senang sekali rasanya bisa kembali bersilaturahim ya di studio MK FM Bandung nih ya, bersama dengan Kang Faris dan juga Ustadz Adi di edisi malam hari ini. Kita akan coba berdiskusi nih Ustadz Adi dan juga Kang Faris berkaitan dengan arti merdeka antara cita-cita di tahun 1945 dengan realita hari ini. Wah, ini cukup di sisi lain ini cukup berat, di sisi lain juga ini sebuah hal yang menjadi refleksi kita begitu ya, sebagai warga negara nih ya nih Ustaz Adi dan juga Kang Faris berbicara tentang realita hari ini. Di awal mungkin ya Ustaz Adi dan juga Kang Faris sekilas juga menyapa nih sahabat MQ yang sedang menyimak di malam hari ini, baik melalui frekuensi tadi ya sahabat MQ 102,7 ataupun live di media sosial MQ FM di TikTok, kemudian juga di Instagram dan YouTube at MQ FM Live Kajian. Silakan Anda juga bisa sampaikan atensi ataupun bahkan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Kang Faris dan juga Ustaz Adi di malam hari ini dengan menuliskan nama spasi alamat spasi usia dan juga atensi kebersamaannya, termasuk Anda bisa sampaikan langsung melalui kolom komentar. Nah, untuk pembuka nih, pengantar juga nih Ustaz Adi dan juga Kang Faris, kalau berbicara merdeka, sebenarnya merdeka itu seperti apa nih Ustaz Adi dan juga Kang Faris?
1: Sebenarnya mungkin bukan hal aneh lagi kali ya kita ngebahas ini kata merdeka hampir setiap tahun mungkin.
0: Jadi sebuah momen ini ya.
1: Sebuah momen. Ke sahabat Madani setiap tahunnya kita kan sering ngadain kajian juga ya. Yang kemarin di teras ini itu setiap sebulan sekali. Nah, salah satunya di bulan Agustus tahun kemarin juga mungkin kita bahas juga nih tentang merdeka.
0: Merdeka.
1: Dan pasti bukan kata yang apa? Bukan asing. Kata yang asing ya. Kita merdeka ini. Ya, sebenarnya merdeka ini secara harfiah mungkin gampang ya. Kita bisa cari di KBBI segala macam. Kalau misalnya saya persingkat, mungkin ya artinya bebas mungkin ya.
0: Bebas.
1: Secara gampangnya bebas, mungkin bisa bebas dari penjajahan gitu kan. Bebas daripada penghambaan dan sebagainya gitu kan. Cuman ya antara mungkin kalau saya ambil salah satu pemaknaan dari seorang ekonom asal India nih. Jadi dia seorang filsuf juga, ekonom juga. Gitu, namanya Herbert Marcuse.
0: Ya, Masya Allah, susah sekali ya saya sebutnya.
1: Herbert Marcuse. Asal mana, bukan asal India kayaknya. Kayak namanya tidak meyakinkan ya.
0: Kayaknya dari
1: India. Makanya ada seorang filsuf nih. Jadi yang intinya dia membagi kemerdekaan itu atas dua makna. Gitu. Jadi ada makna kemerdekaan secara faktual atau mungkin secara politik. Ada kemerdekaan secara substansial. Nah gitu. Jadi dan kalau misalnya coba cari-cari lagi ternyata Bung Karno pun seperti itu gitu. Jadi kemerdekaan 1945 itu ya dinyatakan sebagai sebuah alat. Gitu kan. Alat untuk mencapai kemerdekaan substansial. Nah, pertanyaan hari ini gitu kan. Kemerdekaan substansial itu seperti apa?
0: Iya, betul. Gitu kan.
1: Sehingga kalau kita rame nih di media sosial mungkin dari beberapa hari kemarin banyak banget yang bisa hashtag. Kalau kita coba cari nih di Instagram, merdeka kata mereka wah
2: keluar.
1: Pasti banyak nih konten-konten yang keluar kan, banyak banget. Gitu kan yang
0: dengan keluar. Berbagai varian kontennya.
1: Berbagai varian
2: konten.
1: Dari mulai di Bogor, di Rancabungur gitu kan, ada tukang cukur.
0: Itu sempat ramai juga ya,
1: insyaallah. Itu sempat ramai viral. Sampai banyak responnya segala macam dengan berbagai segala macam. Dan nah, itu mungkin start
2: fenomena ya.
0: Fenomena hari ini ya.
1: Arti kemerdekaan.
2: Menarik ya tadi berbicara respon dari Agustus hari ini mungkin. Karena memang kata merdeka tadi kalau misalnya kita ingin pahami, ini selalu digaungkan bahwa kita memang adalah negara yang sudah merdeka.
0: Alhamdulillah
2: tadi, kalau kata Akhina Faris bahwa merdeka secara harfiah mudahnya itu adalah bebas. Bebas dari penjajahan, bebas dari apa
0: bentuk penghambaan tadi ya.
2: Kepada yang lain, ya memang kita sudah merdeka. Apalagi tadi kalau dihubungkan dengan adanya proklamasi, yaitu menjadi bukti bahwa Indonesia sudah merdeka secara politik.
0: Bahkan 81 tahun.
2: Ya, 81 tahun. Bukan waktu yang sebentar.
0: Iya, ini Masya Allah. Waktu merdeka kayaknya kita lagi latihan apa ya? Oh, belum lahir. Masya Allah.
2: Dan juga mungkin menarik nantinya kita akan membahas bahwa ketika merdeka ini ditarik ke cara istilah, nanti pemaknaan merdeka lebih luas lagi.
0: Yeah.
2: Nah, kita nanti akan mengetahui bahwa merdeka ketika dilihat dari sudut pandang politik ya, atau kenegaraan, okelah. Ketika disebut merdeka dilihat dari sudut pandang politik atau kenegaraan, di mana suatu bangsa atau negara ini memang memiliki kedaulatan penuh.
0: Jadi ya betul.
2: Atas pemerintahan, atas wilayah, itu dia memiliki kedaulatan penuh.
0: Iya, Masya Allah.
2: Mudah-mudahan Indonesia juga tentu memiliki kedaulatan penuh.
0: Iya,
2: mudah-mudahan.
0: Jadi harapan ya
2: jadi untuk harapan kita. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh asing ya, atau penindasan-penindasan yang terjadi.
0: Atau antek-antek asing gitu ya.
2: Itu antek-antek asing.
0: Iya, Masya Allah.
2: Nah, di sisi lain juga, nah supaya kita merefleksi tadi bukan hanya seremonial saja di Agustus ini, ya kita refleksi bahwa ada konteks kemerdekaan di individu itu sendiri. Dan menarik nih, kemerdekaan konteks individu ini ternyata setiap manusia itu memiliki hak asasinya. Kita kan sering dengar tuh hak asasi manusia.
0: Ya.
2: Apa itu hak asasinya? Nah, ternyata hak asasi kita sebagai manusia, manusia itu bebas untuk berpikir, berpendapat, bahkan berkehendak. Ya. Dengan dalam artian apa? Itu semua berasal dari kehendaknya itu sendiri. Nah, nanti juga kita akan berbicara nih, apakah kita selalu mengikuti kehendak itu adalah manusia yang merdeka atau sebaliknya. Justru kita adalah orang yang tidak merdeka.
0: Bisa jadi ini malah bisa bertanya jadi juga kepada diri kita sendiri, apakah kita menjadi hamba yang merdeka atau seperti apa gitu ya, Ustaz Dadi dan juga Kang Faris. Lalu tadi ya sempat juga disinggung oleh Kang Faris dan juga Ustaz Dadi bahwa makna merdeka tidak hanya secara faktual realita nyatanya saja ya, tapi ada secara substantifnya. Terlebih juga ini di momen Agustus ya, tadi kalau disampaikan Kang Faris pasti ini momen tahunan lah ya. Kalau kajian juga ini makna merdeka ataupun juga apakah kita sudah merdeka atau tidak secara pribadi. Namun apakah tadi kemerdekaan itu hanya sebatas terbebas dari penjajahan secara fisik saja begitu, Kang Faris, Ustaz Dadi, atau sebenarnya ada yang secara pelan-pelan, secara diam-diam ini penjajahan. Ada penjajahan nih, seperti apa nih?
1: Nah, itu ya. Ya, yang akhirnya sebenarnya kalau saya sih mudahnya kita melihat respon masyarakat hari ini. Gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah kemerdekaan substansial ini sudah atau belum, ya sebenarnya masing-masing orang bisa menilai sendiri nih.
0: Dan beda-beda ya.
1: Beda-beda.
0: Jadi menurut saya ini udah oke nih.
1: Nah, udah oke dan sebagainya. Akhirnya mah yang jadi pertanyaan, mau sudut pandang siapa nih? Gitu kan. Yang merdeka itu. Siapa yang merdeka? Atau siapa yang sudah merdeka? Gitu kan. Nah, kita lihat. Kalau saya secara pribadi, karena saya selaku Gen Z.
0: Masya Allah. Itu sebuah privilege ya.
2: Dengan generasi
0: Gen Z. Masya Allah.
1: Aktif bermedia sosial, maksudnya saya sering scroll segala macam gitu kan. Yang luar biasanya, ya tahun ini, ya fenomena-fenomena yang kita temukan di media sosial tadi gitu kan. Itu dan itu menurut saya mengarah kepada kemerdekaan secara substansial. Gitu kan. Yang memang ya harus kita kaji lebih jauh gitu kan. Masa mulai dari tadi ada yang logo 81 di Sukoharjo gitu ya, Adi. Nah, tadi yang tukang cukur
0: itu respon
1: yang,
0: dari masyarakat ya,
1: respon masyarakat. Itu ada apa statement rakyat dijemur. itu gitu kan. Atau hari damai kemarin 21 Aceh mau sampai kericuhan dan sebagainya tanggal 15 kemarin kan. Nah, ini kan sehingga tadi mungkin yang nanti akan Ustaz Adi jelaskan bagaimana bentuk daripada kemerdekaan sejati itu sebenarnya apa, kemerdekaan yang hakiki itu seperti apa sih,
0: atau misalnya jadi, kalau penjajahan ini berkamuflase menjadi penjajahan modern gitu ya, kalau Ustaz Adi
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi yang dimaksud substansial ini akhirnya dari segala aspek gitu kan, jadi bukan hanya secara fakta dokumen gitu, bukan hanya dokumen, tapi memang kita benar-benar utuh merasakan bahwa kita ini
2: merdeka,
1: merdeka bebas gitu kan. Tapi tetap gini, kita harus kaji nih dalam Al-Quran sebenarnya tuh kebebasan itu seperti apa sih? Gitu. Apakah kebebasan ini memang kebebasan yang pure bebas tanpa atau? Terikat oleh apapun? Atau sebenarnya kita manusia ini diciptakan tuh bebas ini dalam arti apa? Dalam ada apakah ada mengikat kita? Apa kita punya tujuan hidup? Bagi ke sana sebenarnya. Sehingga kemerdekaan sejati itu, gitu kan? Kalau secara singkatnya adalah kemerdekaan yang dimana kita merdeka selayaknya manusia. Kalau bahasa saya, maksudnya manusia di sini ya manusia bagaimana karena kita diciptakan ini punya tujuan. Allah menciptakan kita ada tujuan hidupnya nih, ada fungsinya untuk apa, sehingga merdeka itu merdeka melaksanakan fungsi dan tujuan kita secara hakiki.
0: Oh, lebih deep lagi nih ya kalau bicara merdeka terus juga pada diri kita sendiri. Apakah bebas, lepas, tanpa batas atau seperti apa gitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Nih, Masya Allah. Mungkin langsung dilanjut aja nih Ustaz. Tadi juga saya penasaran, merdeka yang sejatinya kepada konteks diri sendiri ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang bebas tanpa ikatan, lepas gitu Ustaz Adi, atau seperti apa sebenarnya?
1: Tanpa batas atau,
2: kan selama ini kita memahami merdeka tadi bebas.
0: Ya,
2: tapi ternyata kalau dalam konsep kemerdekaan sejati dalam Islam tentunya di dalam Islam juga ada konsep kemerdekaan yang disebut al-hurriyah itu adalah kebebasan. Tapi memang menariknya kemerdekaan di dalam Islam itu berbeda ya, jauh terbalik dengan versi liberal barat ya. Kalau liberal barat dia menganggap bahwa merdeka itu adalah bebas-bebasnya. Padahal secara faktanya barat juga ketika mendefinisikan kebebasan tidak bebas.
0: Tetap ada batasannya.
2: Tetap ada batasannya. Nah, sedangkan di dalam Islam tentu ketika berbicara kebebasan ini bukan artinya tanpa arah. Bukan lepas begitu saja. Nah, tadi berawal dari memahami tujuan penciptaan lah yang sering kita selalu digaungkan bahwa diri kita hadir di muka bumi ini tentunya memiliki tujuan, yaitu adalah ibadah. Kalau di dalam surat Az-Zariyat kan jelas, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ternyata manusia yang merdeka atau kemerdekaan sejati itu adalah manusia yang sesuai dengan penciptaannya, tujuan penciptaannya yaitu adalah dari Allah untuk ibadah. Menarik kan, ada asar yang menjelaskan bahwa man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, nah berarti pengenalan diri terlebih dahulu supaya bisa memerdekakan tadi. Jadi kalau di dalam Islam itu inti dari kemerdekaan ini total yaitu dengan ketauhidan. Sehingga kan di dalam Al-Baqarah 208 jelas, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah." Jadi kemerdekaan sejati itu artinya nanti bisa menjalankan Islam dengan kaffah. Nanti refleksi kepada diri kita juga kan enak tadi ya, bahwa merdeka nanti ternyata kita memahami bukan ya gimana saya kalau Gen Z mungkin akhirnya
0: Paris. Oh, ini udah bawa generasi ini ya.
2: Gen Z, padahal saya juga transisi Gen Z.
0: Justru dan, suhunya Gen Z ini.
2: Ya misalnya tadi dengan hari ini fenomena media sosial, kita secara tidak sadar kalau tadi Rizky menanyakan apakah ada penjajahan secara halus, smooth, ya ternyata media sosial pun ketika kita larut kepada media, ya kita mengkonsumsi media sosial akhirnya tanpa ada batasan, secara tidak sadar maupun sadar itu sedang terjajah oleh kebiasaan kita. Mager tuh bentuk dari penjajahan ya. Kita diberikan dopamin
0: yang instan ya.
2: Kebahagiaan itu adalah bagian dari penjajahan dari apa? Supaya tidak berkembang dan supaya tidak menjalankan tujuan penciptaan. Itu konsep dari al-hurriyah. Jadi ketauhidan akhirnya terikat oleh ketauhidan.
0: Disampaikan oleh Ustadz sedikit menampar ini kepada generasi Z. Tidak semuanya. Masya Allah. Baik, artinya tadi ya bentuk penjajahan, bentuk juga kemerdekaan itu secara pribadi dan juga lebih jauhnya tadi kemerdekaan secara kenegaraan ya dengan realita yang ada gitu. Bahkan Masya Allah 81 tahun ini bukan waktu yang sedikit ya. Ini tentu dengan dinamika yang ada. Nah, baik Kang Faris dan juga Ustadz Adi, kita akan sambung ya di termin yang selanjutnya, termin yang kedua. Dan silakan kembali kami mengundang Anda, sahabat MQ, Anda yang mungkin juga mempunyai pertanyaan ataupun juga hal yang bisa didiskusikan bersama dengan Kang Faris dan juga Ustadz Edi dari komunitas sahabat Madadi di malam hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda. Termasuk sahabat MQ yang menyimak melalui live streaming di media sosial radio MQ FM Bandung, baik melalui Instagram di @MQFMBandung, kemudian juga melalui TikTok @MQFMBandung dan juga YouTube @MQFMLiveKajian ya sahabat MQ. Seperti kami sapa yang juga bergabung, ada sahabat Syukur Selamat, ini juga bergabung, masya Allah, terima kasih sahabat Syukur menyimak di Instagram MKFM Bandung. Termasuk juga ada sahabat Rizka, juga terima kasih sudah bergabung. Termasuk ada sahabat kita di @i_du.sneakers juga ini bergabung ya di malam hari ini melalui Instagram MKFM Bandung. Silakan bisa disampaikan atensinya di kolom komentar, dan insya Allah akan kita sambung untuk juga membahas tadi. Ini deep sekali ternyata kalau membahas merdeka, terus juga merdeka secara pribadi kita sebagai insan manusia, sahabat MQ. Kami nantikan, dan insya Allah kita sambung selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MQ, komunitas sahabat Madani mengadakan juga agenda gathering komunitas islami sekota Bandung. Ya sahabat MQ, TikTok Puncak Manglayang bareng sahabat Madani, ya masya Allah. Untuk Anda yang juga senang berolahraga, termasuk juga Muncak ya, ini di Puncak Manglayang bareng sahabat Madani, Anda bisa bergabung di agenda TikTok Puncak Manglayang bersama sahabat Madani. Tentu lokasinya di Puncak Gunung Manglayang ya sahabat MQ, di 1818 MDVL di hari Ahad, sahabat MQ, 30 Agustus 2026. Nah untuk pesertanya ini komunitas islami sekota Bandung ya sahabat MQ. Jadi Anda bisa manfaatkan akhir pekan Anda untuk tafakur alam dan juga silaturahim. Untuk juga Anda yang ingin bergabung, silakan lengkapnya bisa menghubungi nomor WhatsApp di 0817-289-3041 atau follow juga akun media sosial komunitas sahabat Madani di Instagram di @sahabatmadani.official, kemudian juga di TikTok @sahabatmadanimedia. Kami nantikan Anda untuk bergabung dalam agenda TikTok Puncak Manglayang bersama komunitas sahabat Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun, ya, nak.
8: Iya, ya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga, ya, ya?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus, ya, Bun.
8: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga, ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah. Selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
9: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
10: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
11: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik MCFM.

0: sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tepat di menit ke-31 sahabat MK lepas di jam 8 malam hari ini. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga tentu dari komunitas sahabat Madani ya, ada Kang Faris dan juga Ustadz Adi. Nah, sebelum kita sambung perbincangannya, silahkan sahabat MK, Anda juga bisa ikut menyampaikan atensi berbagi Anda ataupun juga bahkan pertanyaan untuk didiskusikan bersama dengan Kang Faris dan juga Ustadz Adi dari komunitas sahabat Madani. Kalau menurut Anda, sahabat MK, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar anak muda untuk menjadi pribadi yang benar-benar merdeka hari ini, sahabat MK? Apakah misalnya yang pertama nih, sahabat MK, tekanan lingkungan dan juga ekspektasi orang lain? Atau yang kedua, kecanduan media sosial dan dunia digital? Atau yang ketiga, ini sulit mengendalikan hawa nafsu dan keinginan diri? Atau yang keempat, belum mempunyai tujuan atau arah hidup? Atau ada hal lain kalau menurut Anda, sahabat MK, menjadi tantangan terbesar anak muda di era sekarang untuk benar-benar merdeka, sahabat MK? Seperti kali ini kami sapa yang sudah bergabung juga, ini Masya Allah ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung juga alhamdulillah hadir menyimak, terima kasih. Kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya juga Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Alhamdulillah menyimak dan juga bagus temanya katanya, jadi nambah semangat 45, Masya Allah. Dan disampaikan juga ini pertanyaan ini ya, sepaket juga nih, Kang Faris dan juga Ustadz Adi dari Ibu Juwita nih. Kalau dari Ibu Juwita sampaikan, sebenarnya apa makna merdeka bagi kita sebagai umat muslim gitu, Ustadz Adi dan juga Kang Faris, agar kemerdekaan ini berjalan sesuai dengan harapan. Ini udah masuk disinggung tadi antara harapan dan realita nih, Kang Ustadz Adi juga Kang Faris, seperti apa?
1: Ya, baik. Tadi mungkin sebelumnya kita udah ngebahas nih kemerdekaan secara harfiah, secara umum.
2: Oh, iya.
1: Gitu umum ya. Secara umum. Jadi KBBI bebas dari penghambaan, perbudakan gitu kan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah memang itu arti kemerdekaan menurut kita umat mukmin dan muslim?
0: Betul.
1: Gitu kan. Apakah menurut Al-Qur'an arti kemerdekaan memang seperti itu? Apakah memang betul-betul bebas dari sebuah penghambaan? Gitu kan?
0: Keterikatan,
1: bebas sebebasnya atau seperti apa? Nah, mungkin kalau misalnya saya boleh ngasih sebuah ayat nih, Ustaz, izin.
0: Insyaallah.
1: Jadi kemerdekaan sejati itu kan kita bisa lihat di Quran surat 30 Ar-Rum ayat 30 gitu kan. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi alladzi fatarannasa 'alaiha dan seterusnya. Gitu kan. Nah, jadi pada dasarnya kemerdekaan sejati itu ialah kita dapat mengaktualisasikan fitrah kita. Yang tadi fitrah Allah ya, dan kita diciptakan menurut fitrah itu. Gitu. Nah, fitrah Allah itu apa ya sebelumnya? Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, gitu kan, din agama, din aturan Allah, dinul qayyim. Gitu. Nah, gitu betul gak, Ustaz? Jadi bisa aktual fitrah kita kalau menurut saya. Dan fitrah itu ya berarti kita diciptakan untuk apa, sebagai apa, nah itu sebenarnya. Dimana akhirnya kita bisa mencapai kemerdekaan sejati. Dan kemerdekaannya jelas. Maknanya, makna menurut Al-Quran. Gitu kan, sebagai seorang mukmin muslim.
2: Masya Allah tadi ya pertanyaannya. Betul tadi yang disampaikan Akhina Faris. Jadi berawal dari menyadari dulu mungkin ya. Jadi kalau tadi Akhina Faris membawa kita kepada surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi lati fatarannasa 'alaiha la tabdila wa la khalqila dzalika dinul qayyim. Ternyata di dalam ayat Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa fitrah Allah itu akan terus cenderung kepada dinul qayyim itu sendiri.
0: Dinul qayyim.
2: Ya, kepada agama Islam tentunya. Yeah. Nah, kita sebagai manusia tentu ingin merdeka, ya, ingin memiliki kemerdekaan sejati. Lalu apakah kita harus kepada dinul qayyim? Tentunya. Karena dalam hadis juga kan dijelaskan, kullu mauludin yuladu alal fitrah Walakin abawahu yuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Nah ternyata semua manusia ini kita dibekali fitrah itu sendiri. Nah fitrah ini akhirnya tadi cenderung kepada kebaikan. Ya, siapa orang yang tidak suka kepada kebaikan? Semua pasti ya, suka. Nah ternyata itu adalah potensi yang oleh Allah berikan kepada kita agar merdeka. Jadi artinya ketika seorang merdeka di dalam Islam itu bukan bebas tanpa penghambaan. Kalau tadi secara umum memang merdeka itu adalah salah satunya bebas penghambaan. Nah ternyata kalau di dalam Islam justru orang yang merdeka itu adalah orang yang bebas dalam berarti hanya satu penghambaan kepada Allah. Jadi kan kalau kita memaknai kalimat syahadat nantinya juga kan itu luar biasa ya. Jadi dinafikan, dikecualikan ilah-ilah kecuali Allah. Nah akhirnya kan ketika kita menyadari bahwa kita seorang muslim, mukmin, bahkan tadi kita ini seorang pemuda mungkin. Nah ini harus mulai membuat orientasi hidup sesuai dengan sang pencipta. Supaya apa? Akhirnya kehidupan kita itu terarah. Kalau misalnya kita lihat dari fakta sejarah nih, Ahina Faris dan Ahina Rizki, ternyata Islam hadir itu bisa melepaskan perbudakan. Tapi bukan berarti akhirnya dia lepas ya. Nah tapi beralih kepada perbudakan yang awalnya kepada manusia kepada hawa nafsu dan kepada dunia dan yang lainnya berubah penghambaannya kepada Allah. Karena memang itu tujuan kita hadir di muka bumi itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi harus merdeka itu berarti total dalam beribadah. Bahkan nanti kalau kita menariknya di dalam surat 2455. Nah, inti dari kemerdekaan sejati itu bahkan bisa menyempurnakan. Kalau di dalam surat ini dijelaskan kan ya budunani wala yusriku nabi syai'a. Jadi beribadahlah kepada Allah dan tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Nah di ayat awalnya itu dijelaskan apa? La yastakhlifanna ya. Ketika Allah memberikan janji kepada orang beriman ya, diberikan apa? Diberikan kedudukan, diberikan kemerdekaan. Nah ternyata kemerdekaan juga adalah kalau tadi Ahina Faris menyebutkan sebagai jembatan ya, sebagai bukan tujuan akhir ternyata. Jadi percuma kalau semisal kita merdeka tapi akhirnya kemerdekaan ini tidak bisa menghantarkan kepada kemerdekaan
1: sejati.
2: Yang harapan dalam Islam memang menghadirkan adanya kemerdekaan sejati. Jadi kalau tadi ditanya makna kemerdekaan sejati bagi kita sebagai mukmin muslim, yaitu adalah mampu menjalankan misi penciptaan atau kehendak Allah kan. Dari awal kita berbicara kehendak-kehendak kan? Takutnya kita salah persepsi nih. Kehendak saya berarti gimana kita lah. Karena kalau kita berbicara gimana kita, nanti takut terjebak lagi kepada ayat di dalam surat Ajasiyah ayat 23 ya. Afaraita manita khoda ilah
0: hawahu.
2: Kita kan sangat erat tadi oleh Ahina Rizki juga disinggung apakah kita merdeka atau tidak nih. Oke, merdeka lawan kolonial ya, penjajahan secara fisik ya, merdeka secara senjata merdeka. Tapi ternyata di dalam diri kita
0: masih ada perang.
2: Masih ada perang. Perang apa? Perang hawa nafsu. Dan kita kalah ternyata kalau misalnya banyak rebahan, terus
0: scroll.
2: Seperti itu.
1: Karena karena kan hari ini sebenarnya kalau kita lihat bentuk-bentuk tadi misalnya penjajahan-penjajahan digital
0: modern ya.
1: Bentuk penjajahan modern ya. Bentuk penjajahan modern ini kan balik lagi sebenarnya gimana pilihan kita. Iya kan?
0: Kita yang memilih.
1: Kita yang memilih gitu kan. Apakah kita mau tadi mau doom scrolling, scroll terus berjam-jam atau mau cari hal yang bermanfaat lainnya? Mau rebahan atau beraktivitas itu semua kita yang memilih. Gitu kan. Sehingga memang pada akhirnya yang kita perlukan hari ini ya tadi kemerdekaan sejati, betul Ustaz. Mengaktualisasikan fitrah kita. Di mana fitrah kita ini adalah menjalankan agama Islam. Berarti menjalankan din aturan itu menjalankan semua peribadahan. Gitu kan. Islam kafahnya yang tadi kalau Ustaz dibilang di awal gitu kan, Islam secara kafah gitu kan. Jadi tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk beribadah, gitu kan, menjalankan semua aturan-aturan Islam tanpa terkecuali. Nah, di sinilah akhirnya bentuk daripada kemerdekaan sejati yang kembali lagi ujung-ujungnya 5156 lagi ya. Menjadi ibadah lagi.
0: Menjadi gitu kan? Hamba Allah.
1: Menjadi hamba Allah. Jadi memang melepaskan bentuk penghambaan kita, gitu kan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
1: Nah, ini akhirnya mah core kemerdekaan sejati itu di situ, gitu kan ya.
0: Masyaallah. Tadi yang juga disampaikan oleh Ibu Juwita, tadi makna merdeka bagi kita sebagai umat muslim berarti makna merdeka yang sejati tadi ya.
1: Iya,
0: Ustaz Nadi dan juga Kang Faris. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindi Raya sudah bergabung, termasuk juga sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung. Dan sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang, kemudian juga Ibu Parela dari GBA 3 juga ini menyimak, alhamdulillah katanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parela. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan ya Ustaz Dadi dan juga Kang Faris tentang makna merdeka itu sendiri. Ternyata deep sekali ya kalau kita obrolkan gitu ya, terusis juga kepada diri kita sendiri. Kita mulai masuk ke cita-cita nih, Masya Allah, karena setiap orang itu punya cita-cita ya, termasuk cita-cita negara di tahun 1945. Dengan kita coba refleksi dengan realitas sekarang nih, tentu para pendiri bangsa nih ya, Ustaz Adi dan juga Kang Faris, mempunyai cita-cita besar ya tentang Indonesia yang merdeka tadi, yang adil, yang makmur. Lalu sebenarnya bagaimana kita melihat cita-cita tersebut dalam realita Indonesia hari ini, begitu ke Ustaz Dadi dan juga Kang Faris. Apalagi ketika berbicara generasi muda, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar? Ini ada Gen Z ya tadi ya, ada Kang Faris ini, Masya Allah. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar justru bisa menghambat kemajuan bangsa hari ini nih, Kang Faris dan juga Ustaz Dadi?
1: Iya.
2: Banget. Siapa dulu? Oh,
0: Gen Z dulu katanya.
2: Saya dulu aja. Menarik ya, kalau kita tarik lagi kepada kemerdekaannya, tujuan kemerdekaan Indonesia kan bisa dilihat dari pembukaan undang-undang ya, itu sudah jelas tertera bagaimana negara ini harus merdeka ya, bahkan bersatu dan berdaulat. Dan terus tadi juga disebutkan negara hadir untuk mewujudkan keadilan sosial
0: dan kemakmuran
2: tentunya. Bahkan yang ketiga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini yang menjadi cita-cita negara hadirnya kemerdekaan. Nah, lalu kita sebagai
0: generasi penerus
2: ya harus akui bahwa dulu para pahlawan sudah berjuang untuk tadi mencapai kemerdekaan secara politik.
1: Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga pahlawan tuh, kalau kita coba list, mayoritas ustad-ustad
0: Islam,
1: Muslim ya, bahkan pemuka-pemuka agama banyaknya, gitu kan? Kalau misalnya kita list nih,
0: tokoh-tokoh berpengaruh ya,
1: Masya Allah, gitu kan?
2: Ya kenapa? Karena memang ketika berbicara Islam itu tidak akan melepas mengenai kemerdekaannya. Karena bagaimana bisa menjalankan Islam kalau semisalnya masih ada penjajah, masih ada kolonialisme. Ternyata itu jadi spirit
1: perjuangan itu,
0: perjuangan kemerdekaan, betul.
2: Seperti itu. Kalau tadi ditanya bagaimana akhirnya kita sebagai generasi penerus, tentu ketika kita menyadari orang-orang terdahulu sudah berjuang berdarah-darah tentunya dalam memperjuangkan kemerdekaan politik, dan harapannya untuk mencapai kemerdekaan sejati atau kemerdekaan substansi. Kalau kita hari ini mungkin banyak perdebatan secara substansi kan itu berbicara persepsi akhirnya, berbicara sudut pandang. Nah, alangkah baiknya kita sebagai pemuda tentunya, sebagai umat muslim juga harus menyadari ketika ini adalah ada tujuan yang baik ya, tujuan yang sesuai dengan fitrah Allah tentunya, menciptakan keadilan, menciptakan kemakmuran. Nah, berarti harus diproses. Kalau kita melihat inti dari tujuan kemerdekaan kan melepaskan perbudakan. Tadi kalau melihat dari perjalanan Islam, bagaimana langkah upaya dalam Islam, yaitu tadi kalau di dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 kan itu jelas. Iqra bismi rabbikal ladzi
0: khalaq.
2: Jadi ternyata perintah pertama dalam wahyu itu kepada kita harus nantiasa berkiroah atau membaca. Nah, ini yang harus salah satu mungkin nanti kita ajakan, yang menjadi ajakan agar terus aware ya, atau peduli kepada pendidikan. Maksud dalam ikro di sana kan ada aktivitas membaca, qiraah, mengkaji, meneliti. Nah, kita simpulkan atau membaca. Nah, ini yang harus salah satu mungkin nanti kita ajakan, yang menjadi ajakan agar terus aware ya, atau peduli kepada pendidikan. Maksud dalam

0: Jadi harus memang aware kepada pendidikan.
1: Pendidikan, yeah. Ilmu ya, yeah. Masya Allah.
0: Mungkin Ahina Paris akan menjelaskan, yeah. Karena memang secara fakta sejarah juga pendidikan itu sangat
1: fundamental,
0: fundamental, ya,
2: betul. Ya, gitu. Ya, yang tadi pendidikan salah satu faktor utama pada akhirnya kita bisa mungkin cara untuk mencapai, gitu kan ya. Pada akhirnya mencapai kemerdekaan sejati itu mungkin bukan salah satunya mungkin. Mungkin kalau menurut saya bahkan menjadi landasan fundamentalnya itu adalah pendidikan.
1: Pendidikan.
2: Kalau pendidikannya, kan kalau salah satunya mungkin ada cara lain
0: ada
2: ya.
0: Cara lain.
1: Ada opsi ini, kan?
2: Ada opsi ini. Kan?
0: Ada opsi.
2: Nah, mungkin kalau menurut saya bahkan ya bukan ini satu-satunya opsi. Yang jadi, pendidikan itu jadi satu-satunya opsi untuk kita sampai kepada cita-cita kita yang realitasnya mungkin hari ini belum bisa tercapai, gitu kan? Belum 100% atau bahkan secara substansial pun belum. Yeah. Atau kemerdekaan sejati tadi, secara personal apa kita sudah benar-benar merdeka atas penghambaan yang lain kecuali kepada Allah? Mm-hmm. Atau masih ada hal-hal yang bisa mengatur kita kecuali Allah, gitu kan? Sehingga secara operasionalnya, menurut saya ini tidak lepas pada akhirnya aktualisasi fitrah itu dengan bagaimana kita menjalankan amanah, gitu kan? Jadi enggak lepas juga dari Quran surat 3:72. Itu kan innal aradna al-amanata 'ala samawati wal ard wajiba dan seterusnya yang pada akhirnya manusia disebut innahu qalu zaluman jahula.
1: Itu kan. Itu ya. Nah,
2: jadi katanya manusia itu zalim dan bodoh, gitu kan. Karena ada amanah yang di mana ternyata mayoritas manusia itu lupa terhadap hak amanah ini. Amanah yang memang harusnya ini harus kita operasionalkan dalam rangka menjalankan fitrah kita, dalam rangka kita menjadi ibadah, gitu kan, menjalankan segala suatu hal jadi ibadah itu ya akhirnya dengan amanah kan, gitu kan, dinul qayyim, gitu kan, ya ini ujung-ujungnya menjalankan amanah.
1: Gitu, sebenarnya jadi substansi dari pendidikan begitu ya, kemudian juga pada akhirnya kita mengetahui tujuan dari kita diciptakan tidak sebagai hiasan di muka bumi saja gitu ya. Kayaknya ini perlu hiasan nih manusia nih ciptain ya.
0: Instrumen.
1: Artinya ada tujuan ini Mas Abel dan juga Kang Faris. Nah, berarti ketika berbicara merdeka dan juga realita dan cita-cita begitu ya, kita tarik juga mending konteksnya kepada anak muda gitu ya, yang mungkin di era sekarang sebenarnya lebih mudah terhubung gitu ya Ustaz Adi dan juga Kang Faris, tapi justru semakin sulit untuk bersatu. Ini seperti apa nih dalam memahami konteks ini? Mudah terhubung tapi sulit juga untuk bersatu. Masih banyak perpecahan itu di kolom komentar misalnya. Aduh, Masya Allah.
2: Sebenarnya kalau masalah berpecah-pecah mungkin ya akhirnya kita punya ya pemuda banyak tapi punya beda-beda apa yang dilakukan, beda-beda keinginan, beda-beda apa yang disukai, gitu kan. Core-nya di mana? Core-nya kalau kata saya dasarnya ya balik lagi di pendidikan gini. Kalau saya boleh ambil sebuah teori nih, gitu kan, kan manusia itu pasti dia dalam hidupnya selalu buat pilihan kan, antara pilihan yang satu dan pilihan yang lain, atau bahkan dalam sehari itu kita pasti membuat ratusan ribuan atau bahkan jutaan keputusan dalam hidup, dari mulai bangun tidur kita mau apa, beres itu, apalagi kan itu semua ada pilihan, pasti ada opsi-opsi di situ. Nah, yang pada dasarnya di mana sih? Kenapa manusia mengambil opsi dalam hidupnya? Kenapa manusia itu memilih untuk tadi buka HP duluan bangun tidur atau daripada Quran dulu,
1: gitu kan?
2: Atau ada yang dan lain sebagainya lah. Ini banyak contohnya. Nah, ini kan karena mereka punya sebuah nilai.
1: Nilai
2: yang mereka pegang teguh dan mereka menjalankan hidup itu sesuai nilainya. Apa nilai yang dia pegang?
1: Nilai prinsip.
2: Itu nilai prinsip. Sehingga nah, ini balik lagi ya pendidikan yang pentingnya di sini, gitu kan. Bagaimana kita membuat standar nilai prinsip yang jelas, standarnya sesuai dengan standar Allah.

0: sesuai dengan standar Al-Quran dan Sunnah.
1: Bukan standar media sosial.
0: Bukan standar media sosial, bukan standar pertemanan dan sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan sebenarnya. Sehingga karena beda nilai prinsipnya, otomatis beda tujuannya dong.
1: Iya,
0: betul. Gitu. Sehingga kalau kita breakdown terhadap pilihan hidupnya pasti beda-beda. Apa yang jadi prioritas dalam hidupnya? Gitu kan ya. Apalagi distorsi hari ini yang luar biasa. Gitu kan, di media sosial ini belum flexing dan sebagainya. Wah, banyak lah.
1: Banyak sekali varian.
0: Gitu, varian-varian.
1: Masya Allah. Baik, Kang Faris dan juga Sanadi ya. Masya Allah, kita coba tadi cita-cita dan juga realita hari ini begitu ya. Memaknai kemerdekaan. Nah, mungkin selanjutnya nanti di termin yang selanjutnya, termin ketiga kita ya, peran generasi muda mengisi kemerdekaan ya, ini Ustaz Adi dan juga Kang Faris. Kita akan coba juga menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung. Masih ada kesempatan sahabat MQ, silahkan bisa sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaan Anda, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di media sosial Radio MKFM Bandung, melalui Instagram, kemudian juga TikTok, di YouTube at MKFM Live Kajian, bisa Anda sampaikan atensinya langsung melalui kolom komentar. Termasuk kalau menurut Anda sahabat MK, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar anak muda untuk menjadi pribadi yang benar-benar merdeka di hari ini? Apakah tekanan lingkungan begitu sahabat MQ, dan ekspektasi orang lain yang terkadang juga ini menjadi penghambat? Atau yang kedua, kecanduan media sosial dan dunia digital? Yang ketiga, sulit untuk mengendalikan hawa nafsu dan keinginan diri? Yang keempat, ini belum punya tujuan dan arah hidup? Kami nantikan dan insya Allah kita sambung bersama dengan Kang Faris dan juga Ustaz Hadis lepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, mari ikuti tentu agenda dari komunitas Sahabat Madani, yaitu gathering komunitas Islami sekota Bandung ya sahabat MQ. Bukan sekedar mendaki, tapi tentang melangkah bersama, mempererat ukhuwah dan juga mentafakuri indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang rindu begitu ya sahabat MQ, suasana alam yang segar sembari juga berkumpul bersama dengan teman sahabat sefrekuensi sekota Bandung, Anda bisa join di acara gathering komunitas Islami TikTok Puncak Menglayang bareng sahabat MQ bersama komunitas Sahabat Madani. Untuk Anda yang ingin bergabung, tentu lokasinya di Puncak Gunung Menglayang ya sahabat MQ, di hari Ahad 30 Agustus 2026. Dan untuk pesertanya tentu komunitas Islam sekota Bandung. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan, hubungi nomor WhatsApp di 0817-7289-3041 atau follow Instagram dan juga TikTok komunitas Sahabat Madani di Instagram @sahabatmadani.official, di TikTok @sahabatmadani_media.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Sahabat MQ, 25 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tapi tentang kebaikan yang terus bertumbuh, manfaat yang terus disebarkan, dan silaturahmi yang terus dijaga. Dalam rangka tasyakur milad ke-25, Radio MKFM Bandung mengajak sahabat MQ untuk hadir bersama. Insya Allah akan ada kajian dan juga doa bersama Ustadz Taufik Hidayat, MAG, kemudian sharing season inspiratif, kuis dan lomba majelis taklim, serta door prize menarik. Catat waktunya sahabat MG di hari Rabu, 26 Agustus 2026 jam 8 lebih 30 menit sampai jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Villa AA Gym Eko Pesantren 2 Cigugur. Ayo, segera daftar. Acara ini gratis sahabat MG dan tentu siapkan infak terbaik Anda. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran hubungi nomor di 0857-9530-1370. 0857-9530-1370. Tasyakur Milad ke-25 Radio MKFM Bandung. Bertumbuh dalam kebaikan, menebar manfaat untuk umat.
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makhadal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memasuki menit pertama sahabat MQ di jam 9 malam hari ini, masih menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda, baik yang dalam perjalanan ya sahabat MQ, ataupun juga menyimak melalui berbagai media sosial live streaming MQ FM Bandung. Dan masih ada kesempatan sahabat MQ, silakan Anda yang juga berbagi, menyampaikan atensi, pertanyaan, ataupun bahkan tadi menyampaikan pendapat Anda ya, kalau menurut sahabat MQ, apa tantangan terbesar anak muda untuk menjadi pribadi yang benar-benar merdeka di hari ini? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Kami ulangi sahabat MQ, 0811-224-1027. Seperti kami sapa juga yang sudah bergabung menyampaikan atensinya ini, menyampaikan polling melalui grup komunitas WhatsApp sahabat MQ. Selain tadi ada Ibu Parilah dari GBA 3, kemudian juga Ibu Juwita dari Cimindi Raya, sahabat Mahdi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Bapak Sandi dari Banjaran, kemudian juga Bapak Taufik Nuryanto juga ini bergabung di malam hari ini, terima kasih. Dan masuk di termin ketiga nih ya, Kang Faris dan juga Ustaz Adi, kita akan sambung untuk tadi ya, membahas berkaitan dengan solusi ataupun ikhtiar yang bisa dilakukan untuk generasi muda gitu ya, untuk mengisi kemerdekaan ya Ustaz Adi dan juga Kang Faris. Kalau misalnya generasi muda tadi ingin benar-benar mengisi kemerdekaan nih Kang Faris dan juga Ustaz Adi, dari mana sebenarnya langkah yang bisa dilakukan? Apakah dari bangun tidurnya atau dengan aktivitas lainnya gitu Kang Faris dan juga Ustaz Adi, seperti apa?
1: Ya, alhamdulillah. Ya jadi tadi kita call back lagi nih ya. Jadi yang pada intinya cara kita untuk bisa mencapai kemerdekaan sejati itu yaitu dengan pendidikan. Itu menurut saya, karena sebenarnya pendidikan ini kalau kita bisa maknai dengan kemerdekaan, kita ambil salah satu lagi-lagi filsuf juga, berikut ekonom, dia dapat Nobel kalau nggak salah tahun 98 atau 97, lupa lah. Nah, jadi katanya pendidikan ini sebagai sebuah kebermampuan gitu. Atau bahasanya capability approach, gitu kan. Sebagai sebuah kebermampuan. Karena yang namanya kesempatan ini pasti selalu datang kepada manusia. Atau di teori lain ada yang bilang, jadi setiap manusia itu punya berapa, 7 atau berapa tipping point gitu. Jadi selalu punya kesempatan dalam hidupnya. Gitu, kesempatan itu selalu ada. Cuman masalahnya apakah kesempatan itu bisa dimanfaatkan atau tidak, kan seperti itu.
0: Apakah disambut atau dibiarkan?
1: Nah, gitu disambut atau dibiarkan, gitu kan. Nah, sehingga pendidikan ini tadi sebagai kebermampuan, gitu kan, yang pertama. Dimana kalau misalnya secara bukti empiris, ya kita lihat Jepang, gitu kan. Jepang, mereka mengeluarkan undang-undang fundamental tentang pendidikan tahun 1872, gitu kan. Nah, masa itu beres fase restorasi Meiji tahun 1868, gitu kan. Mereka menginterpretasikan komitmen terhadap pendidikannya tuh tahun segitu, dan nggak dalam waktu lama, tahun 1913, gitu kan. Walaupun mereka masih lebih miskin daripada Amerika dan Inggris saat itu, tapi ternyata mereka menerbitkan lebih banyak buku daripada Inggris, bahkan dua kali lipat daripada Amerika.
0: Bukti kemajuan pendidikan. Oh,
1: pendidikannya benar-benar luar biasa. Dan ya sekarang kita tahu hari ini bagaimana Jepang. Ya, sehingga itu yang disebut tadi, pendidikan ini sebagai sebuah capability approach. Gitu kan. Gimana kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang hadir. Dasarnya pendidikan. Kalau kita lihat logikanya, karena yang namanya kemerdekaan itu bukan sekedar status hukum, gitu kan. Tapi kemerdekaan itu melainkan kapasitas kebermampuan seseorang untuk membuat pilihan dan menjalankan hidup sesuai nilai yang mereka anggap penting. Gitu kan. Nah, pendidikan ini yang akhirnya adalah instrumen langsung untuk membangun kapasitas itu. Bagaimana manusia ini dia mengenal siapa dirinya dari pendidikan tuh, gitu kan. Jadi pendidikan yang diajar tuh mereka harus mengenal siapa dirinya, apa yang nilai yang penting untuk dirinya, gitu kan? Sehingga dia dapat membuat pilihan hidupnya sesuai nilai penting itu.
0: Nah,
1: karena saat kapasitas itu dibangun, gitu kan? Ini akan mengubah manusia dari objek yang didikte oleh kondisi. Jadi manusia yang awalnya didikte nih, diatur oleh kondisi. Apapun kondisinya, bisa kemiskinan, ketidaktahuan, atau apapun itu, gitu. Menjadi subjek yang mengendalikan hidupnya, gitu. Yang awalnya dikendalikan, dia menjadi mengendalikan karena dia punya sebuah nilai, gitu, yang dia pegang. Nah itu pendidikan penting di situ, memberikan nilai nih kepada manusia-manusia. Yang balik lagi nilainya itu apa? Kan itu pertanyaan berikutnya. Lalu pendidikan nilainya apa? Atau kalau dalam konteks lain, pendidikan ini sebagai alat kesadaran kritis. Gitu. Maksudnya apa alat kesadaran kritis? Jadi kemerdekaan substansial ini tidak mungkin dicapai kalau manusianya sendiri tidak kritis. Gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, orang yang tidak bisa membaca situasi, gitu kan, tidak bisa membaca situasi secara kritis, secara detail, secara benar-benar menemukan nilai sesungguhnya dari sebuah informasi, gitu. Mereka kalau tidak mampu berpikir kritis, mereka akan terus menerima ketertindasan, ketidakadilan. Itu pasti hanya menerima sebagai nasib saja. Kalau misalnya manusia tidak bisa berpikir kritis, gitu kan. Nah, jadi anggap hal-hal itu adalah wajar terjadi dan nasib saya emang geski.
2: Pasrah.
0: Nah, sumerah.
1: Pendidikan. Ya betul. Nah, pendidikan ini yang ngubah, gitu kan, ngubah hal tersebut, gitu kan, yang membebaskan, gitu kan, manusia dari persepsi ini. Jadi mereka bukan karena nasibnya. Gitu kan, tapi bisa mereka bisa mengubah nasibnya sendiri, gitu kan. Sebenarnya nasib ini, pendidikan ini yang akhirnya menjadi core utama dari pada kemerdekaan secara substansial. Sehingga pentingnya itu pendidikan. Nah, pertanyaannya baik lagi, lalu pendidikan yang seperti apa?
0: Apakah pendidikan formal saja?
1: Nah, atau apakah apa? Pendidikan formal saja atau enggak atau gimana? Nah, kalau menariknya dalam Al-Qur'an, gitu kan, yang tentu yang harus kita jadi rujukan utama kita ya Al-Qur'an sebagai khabar shodiq, sebagai kabar yang jujur nih, yang benar nih, enggak ada manipulasi, enggak ada hoax dalamnya, gitu. Betul. Ya. Ayat 3 ayat 79 gitu kan. Di situ disebutkan kalau saya menariknya ada generasi Rabbaniyun. Atau mungkin hari ini mah biasa kita sebutkan dengan generasi Rabbani. Generasi Rabbani yang kata dasarnya Rob, Tuhan. Gitu kan. Allah yang mengatur. Rob. Nah, di mana generasi Rabbani ini adalah generasi yang dididik oleh kitab hikmah dan nubuah. Gitu kan. Nah, ini pendidikan ini yang pada akhirnya mah akan menghantarkan kita kepada kemerdekaan sejati. Karena nggak bisa kalau kita nggak tahu maknanya dulu nih, nilai-nilai pentingnya apa dalam hidup. Sehingga kalau kita punya ukuran jelas, peta hidup kita jelas, apa yang kita lakukan, pilihan yang kita ambil jelas. Bayangkan kalau pilihan ini bermasyarakat, maksudnya pilihan ini bukan saya ciptakan sendiri. Nah, misalnya saya sudah anggaplah, amin ya Allah, saya sudah benar menjalani hidup, gitu ya, amin. Sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, gitu kan. Saya punya landasan yang jelas dalam hidup, yang jadi nilai prioritas dalam hidup saya, pilihan-pilihan saya jelas, nilai prinsip hidup saya jelas, gitu kan. Tapi kalau saya sendiri, bakal seberdampak apa? Bayangkan kalau ini semua manusia punya nilai prinsip jelas, punya prioritas yang jelas, sehingga pilihan hidupnya semua jelas. Sama nih. Nah, dari masyarakat inilah pada akhirnya mah kemerdekaan secara substansial itu akan tercapai secara utuh, gitu, Ustaz. Mendapat saya, Ustaz. Insya Allah. Gitu.
2: Jadi memang tadi dasarnya bahwa untuk mencapai kemerdekaan sejati tadi melalui pendidikan.
0: Pendidikan. Ya.
2: Hmm. Karena kalau kata Ahi Faris tadi ada filsuf siapa bahwa nanti pendidikan bisa menghasilkan kritis ya.
1: Yeah.
2: Bahwa kesadaran mengenai keberadaan dirinya berdasarkan kesadaran mengenai lingkungannya seperti apa. Kan kalau kita lihat dari kemerdekaan Indonesia juga kan berawal dari kesadaran keterjajahan.
1: Ya, betul.
2: Kalau misalnya kita hubungkan dengan Islam, berawal dari kesadaran keterjajahan jahiliyah. Jadi ketika seorang sadar bahwa dia kondisi tidak baik-baik aman. Saja, tidak aman, maka harus melawan. Dalam arti melawan tadi memperjuangkan haknya.
0: Kita lawan, betul.
2: Kita lawan. Ya. Jadi Ahina Faris pun menarik tadi dalam surat Al-Imran ya.
1: Al-Imran.
2: Ayat 79. Bahwa di sana ternyata pendidikan yang seperti apa yang supaya membuat orientasi manusia itu lebih jelas sesuai dengan kehendak Rabb-nya. Tadi ada kitab, tentunya kitab. Kita ketahui Al-Qur'an itu sendiri ya, ada hikmah dan nubuah. Jadi hadis Rasul itu sendiri. Artinya kan dalam dasar-dasar itu dipakai di dalam kehidupan bisa membuat manusia menyadari terhadap eksistensi dirinya. Jadi tadi bisa punya kepercayaan, bisa punya kekuatan. Kenapa? Karena tadi meyakini terhadap eksistensinya di siapa gitu ya. Kalau misalnya tadi kembali lagi, Ana bilang yang paling penting dari awal itu memang sadar. Man arofa nafsahu. Sadar terhadap dirinya itu
0: sendiri.
2: Siapa dirinya? Karena memang kalau tidak sadar tadi tidak mungkin. Nah, kesadaran ini bakal luar biasa kalau misalnya kalau di dalam konsep sosial itu kan yang lebih berjamaah, yang lebih banyak itu akan lebih berimpact atau lebih berdampak
0: daripada ya. Tadi sendirian yang kata Kang Faris
2: ya. Gitu ya. Kalau di dalam fitrah pun ternyata seperti itu. Kalau balik lagi kita bawa ke fitrah, ternyata fitrah pun akan dipengaruhi oleh abawahu, oleh lingkungan, oleh circle. Nah, jadi memang ini yang ingin kita hadirkan. Lingkungan-lingkungan, circle-circle yang bisa membuat tadi nubuah atau membuat kitab hikmah nubuah ini memang menjadi dasar pendidikan yang akhirnya bahwa kita ini harus merdeka. Bukan hanya merdeka secara politik, dalam artinya merdeka dari keterjajahan secara fisik, tapi harus merdeka secara substansi. Kemerdekaan sejati menyadari bahwa hidup ini untuk apa akhirnya. Sehingga jelas tadi orientasi ya. Mungkin gak akan ada orang yang akhirnya meleha-leha atau menyia-nyiakan waktu.
1: Betul.
0: Artinya kebersamaan tadi termasuk juga diitirkan oleh komunitas sahabat Madani ya, dengan tadi agenda gathering komunitas ya, berbagai komunitas kota Bandung ini. Masya Allah ya.
1: Kan kalau misalnya kita lihat yang pada akhirnya pendidikan dalam Islam itu ya dakwah.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah, dan ternyata kami sahabat Madani sadar nih kalau misalnya dakwah itu kita enggak bisa sendirian.
0: Betul.
1: Kita perlu teman-teman lain juga yang punya spirit yang sama. Spirit yang sama penting-penting gitu kan. Tapi setelah punya spirit itu apa yang harus dilakukan?
0: Gitu kan. Selanjutnya apa?
1: Nah, gitu. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Aksi apa yang akan kita lakukan nih? Nah, maka dari itu kita ngelaksanain nih kegiatan gathering komunitas Islam sekota Bandung. Yang kuncinya sebenarnya ya untuk berdakwah. Supaya kita punya satu suara nih dalam berdakwah, apa yang mau kita perbaiki dulu. Kita sama-sama diskusi di situ, kita mau ngelakuin apa nih?
0: Apalagi sambil gitu tafakur kan. Alam ini.
1: Apalagi sambil tafakur alam gitu. Kita TikTok nih.
0: Apalagi di bulan Agustus mengisi kemerdekaan.
1: Agustus ada semangat-semangatnya. Luar biasa gitu.
0: Baik-baik kabar juga. Tadi kita akan menyapa nih sahabat MK yang sudah bergabung juga dari Jakarta ini, Masya Allah. Ada sahabat Dinda ini menyampaikan juga salam silaturahmi untuk Ustadz Adi dan juga Kang Faris, termasuk juga untuk Kru MK FM yang sedang bertugas, semoga tetap semangat menyambut kemerdekaan katanya.
1: Mantap.
0: Disampaikan juga nih oleh sahabat Dinda, kalau menurut sahabat Dinda, merdeka bagi generasi muda saat ini adalah tentang ketenangan katanya. Keyakinan terhadap pilihan hidup yang diambil tanpa adanya hasutan-hasutan ataupun distraksi orang yang mungkin menginginkan kita untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Namun disambung juga dengan pertanyaan ini, Ustadz Adi dan juga Kang Faris. Generasi sekarang kan kebanyakan OVT ataupun overthinking katanya. Dan hal itu justru yang membuat kita seperti dijajah oleh pikiran kita sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa merasa merdeka dan mengatasi overthinking tersebut nih, Ustadz Adi juga Kang Faris?
1: Ya, pertama mungkin tadi ya, pendidikan Islam itu gitu, atau mungkin kita persimpel lah bahasanya ya, dakwah Islam itu gitu, dakwah Islam itu kita coba mengungkap nilai-nilai kehidupan sebenarnya sehingga nanti world view kita, sudut pandang kita jelas, kita mau lihat dari mana. Nah, masalah overthinking berarti kan jadi masalah utamanya, apa sebenarnya yang jadi masalah dalam hidup kita.
0: Yang gitu jadi kan? thinking itu.
1: Yang dipikirkan itu apa?
0: Betul.
1: Gitu kan. Apa yang sebenarnya harus kita pikirkan? Apa sebenarnya yang jadi masalah untuk diri kita nih? Apakah masalah hidup kita itu ekonomi? Jodoh? Atau apa? Yang harusnya jadi masalah dalam hidup kita?
0: Atau semuanya numpuk.
1: Semuanya nih, karena yang Masya namanya Allah. Hidup isinya pasti masalah.
0: Betul.
1: Pasti. Gitu kan. Aldi Tahir juga gitu kan.
0: Berbagai ya.
1: Ya kan, namanya hidup pasti masalah. Semua orang punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Gitu kan. Walaupun kita lihat di media sosial ada orang yang seolah-olah hidupnya bahagia, jalan sana sini. Sebenarnya kan itu etalase yang dia tampilkan.
0: Ingin ditampilkan, betul.
1: Gitu kan. Sebenarnya pasti di hidupnya ada masalah apapun itu. Gitu. Nah, cuman pertanyaannya, overthinking itu yang difikirkan itu, apakah memang itu masalah nyata kita? Apakah itu benar yang harus jadi masalah dalam hidup kita? Gitu kan? Atau tidak?
0: Gitu atau kan? Ilusi saja sebenarnya.
1: Atau sebenarnya itu ilusi, gitu kan? Pengaruh, gitu kan? Daripada tadi, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa pendidikan yang kita dapatkan, gitu kan? Nah, balik lagi, inilah pada akhirnya mah yang jadi solusinya adalah pendidikan Islam, gitu kan? Dakwah tadi, mendengar kajian-kajian masalah hidup ya tentu kita harus mengenal dulu siapa diri kita, gitu kan, siapa Tuhan kita, dan akhirnya apa masalah dalam hidup kita ini sebenarnya, core inti sebenarnya masalah hidup itu apa sih, gitu kan. Nanti mungkin Kak Andi bisa ngasih tahu nih, bisa menjelaskan sebenarnya masalah hidup kita itu apa sih utama nanti, gitu kan. Apakah apa yang harus kita besarkan?
2: Apa yang diprioritaskan?
1: Iya. Apakah masalahnya harus kita besarkan?
0: Salah overthinkingnya udah overthinking, ini.
2: Ya. Iya. Ya mungkin hari ini kalau banyak yang overthinking, bukan bilang wajar ya, karena memang distraksi itu udah semakin banyak.
0: Betul.
2: Ya. Banyak pilihan, banyak tontonan. Akhirnya kita cita-cita rubah lagi.
0: Masya Allah.
2: Apalagi tiap tahun. Tadi, ya, banyak yang flexing. Betul. Tadi. Tidak menemukan jati dirinya. Pada hakikatnya ketika kita berubah-rubah itu menunjukkan kita tidak merdeka. Apalagi misalnya tadi A ngomong ini, kita pikir
0: terpengaruh lagi.
2: Tetangga ngomong ini, terpengaruh lagi. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa dirinya belum merdeka. Kalau tadi juga dari awal kehidupan ini masalah, memang adalah masalah. Tapi kalau kata Allah, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi hidup ini memang masalah, betul. Tapi dalam masalah ini harus direspon dengan ahsanu amala, dengan sebaik-baiknya amal. Nah, berarti tadi ketika bicara sebaik-baik amal, kita enggak mungkin dong sekaligus mengerjakan semua amal-amal yang memang kita tidak tahu ini teh, misalnya overthinking teh karena masalah jodoh tadi atau masalah masa depan yang biasa dioverthinkingkan ya. Nah, berarti yang harus didahulukan tadi menyadari diri siapa. Ya, kalau di pendidikan kita itu nanti ada bahasa ma'rifah.
1: Mengenal.
2: Karena penting ya. Kan ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kita kan selalu ingin kenal ke orang lain tapi tidak mau mengenal diri sendiri. Akhirnya zolim tadi.
0: Iya, menarik.
2: Sedikit pikiran yang sedikit overthinking. Nah, itu yang mungkin nantinya harapan kita kalau tadi spirit sahabat madani, komunitas sahabat madani ini ingin menghadirkan ya pendidikan yang tentu bisa menciptakan bukan hanya formalitas saja ya, yeah, tapi yeah, menciptakan world view ya, suatu pandangan. Jadi apa yang harus didahulukan, apa yang nanti bukan ditinggalkan tapi di dinantikan seperti yeah, itu di ada yang didahulukan atau diprioritaskan. Yeah. Jadi melalui pemaknaan itu sendiri sih.
1: Kalau bisa nambahin sedikit, buat tadi yang siapapun sahabat yang sedang overthinking pada sahabat MQ yang OVT, coba kita refleksi dulu beberapa pertanyaan ini mungkin. Kira-kira apakah memang pemaknaan hidup kita itu sudah sesuai dengan Al-Quran belum? Nah, contohnya gini, rezeki dalam Al-Quran tuh gimana sih dia? Rezeki itu konsepnya gimana sih dalam Al-Quran? Yeah. Udah tahu belum itu? Pertanyaannya. Nah, apa kita sudah terakses tadi pendidikan Islam dengan kitabnya, kita udah terakses belum nih? Gitu kan. Masalah jodoh. Yeah. Gimana sih di Al-Quran? Di ayat berapa? Konsepnya gimana?
2: Menarik.
1: Nah, atau yang hal-hal lainnya lah. Karir. Apa segala macam. Coba kita kembali lagi ke kitab dulu nih. Nah, karena konsep pendidikan Islam tadi kitab hikmah nubuwah.
0: Iya, betul.
1: Yang ini kalau kita terakses dengan tiga hal ini, ya ini yang lahir generasi-generasi Robani.
0: Robani.
1: Generasi Robani yang dimana udah gak ada lagi tah. Overthinking gitu kan. Bagaimana kita secara fakta sejarahnya, ada yang menjadi panglima di usia 14 tahun dan sebagainya. Ada yang jadi hafal Al-Quran di umur berapa. Wah, luar biasa.
0: Insya Allah, ya.
1: Gitu kan, generasi-generasi para sahabat. Gitu kan. Nah, itu generasi-generasi Robani. Gitu. Ya kan? Itu harus dijawab dulu nih. Masalah-masalah dalam hidup kita tuh di Al-Quran gimana sih? Nah, atau kita tuh baru sebatas dengar-dengar aja nih.
2: Dengar kata orang.
1: Nah, cek iya mah kieu.
0: Tapi nanyain ke AI gitu ya.
1: Nah, kode AI itu tanya.
2: AI bagaimana?
0: Betul-betul. Artinya kita kalau pilih dulu apakah ini benar-benar masalah yang benar-benar juga masalah yang real ataupun ini sebenarnya ilusi saja gitu ya. Kemudian juga kita memilih apakah kita juga sudah terkoneksi kepada tadi Al-Quran ataupun juga bahkan dari hadis Rasulullah SAW gitu ya. Artinya thinking itu menjadi harus ya, tapi ketika harus over juga ini perlu dihindari juga ya segala sesuatu yang over ya.
1: Ada ya hal yang perlu memang benar-benar
2: dipikirkan
1: gitu kan. Ada yang memang tidak yang tidak menjadi prioritas. Gitu. Bukan tidak difikirkan ya, difikirkan harus. Supaya tapi
0: skala
1: ada yang
0: prioritasnya jadi, saja.
1: Skala prioritasnya betul.
0: Insyaallah. Gitu, kan. Baik, terima kasih Ustaz Ade juga Kang Faris dan juga tadi sahabat Dinda ya, ini dari Jakarta sudah bergabung dan masyaallah sudah berada di penghujung kebersamaan nih Ustaz Ade juga Kang Faris. Terakhir mungkin sebagai penutup ada yang ingin disampaikan sebagai juga penguat dan kesimpulan di malam hari ini.
2: Ya. Karena kita di bulan kemerdekaan, mudah-mudahan nih tahun ini tentunya kita bisa mencapai kemerdekaan sejati. Jadi menyadari eksistensi diri, menyadari visi-misi kehidupan itu untuk apa. Supaya nanti kalau nanti di tahun depan ada merdeka lagi, kemerdekaan lagi, kita sudah merdeka. Jadi bukan hanya seremonial saja harapannya. Jadi ada perubahan, ada ke arah yang lebih baik lagi. Kalau tadi yang udah yang masih OVT, ya mudah-mudahan ya bisa berubah, bisa lebih khusyuk, bisa lebih fokus. Tadi kuncinya salah satunya coba mulai mendekatkan diri kalau kata Ahina Faris itu kepada pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran, berbasis hikmah dan nubuah. Karena memang kalau kita ingin kembali kaji semua permasalahan kehidupan itu sudah ada jawabannya.
0: Solusinya ya.
2: Solusinya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi supaya tadi bisa mendapatkan kemerdekaan sejati. Karena kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan sejati, nantinya bisa merevolusi diri tadi. Seperti para sahabat ya. Kita ketahui Bilal bin Rabah yang awalnya dia hanya sebagai budak ya, sebelum Islam masuk, dan ketika dia masuk Islam dia bisa merevolusi diri. Jadi para sahabat itu bisa merevolusi diri karena titik awalnya dia menemukan kemerdekaan sejati.
0: Ya, masya Allah.
2: Mungkin dari saya seperti itu.
1: Nah, yang pada akhirnya sama akhirnya kemerdekaan sejati itu akhirnya bukan berarti kita bebas dari segala-galanya, tapi kita membebaskan diri kita daripada kesyirikan, dan hanya mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci kita bisa mengenal hal tersebut, mengetahui hal tersebut ada dari pendidikan Islami, yaitu dakwah gitu, mengenai melalui kitab, hikmah dan nubuwah. Itu aja main.
0: Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Adri juga Kang Faris. Terima kasih banyak atas sharing, atas ilmu-ilmunya disampaikan ya di malam hari ini berkenaan tema yang juga di momen kemerdekaan ya sahabat MK. Kalau tadi para pendahulu telah memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai pengorbanan, maka hari ini tugas kita tadi sebagai generasi penerus adalah mengisi kemerdekaan dengan tadi karya, dengan karakter, dengan kontribusi. Terus itu juga mencoba memahami diri kita sendiri, statusnya seperti apa, tujuan seperti apa gitu ya, ini Masya Allah. Dan insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya sahabat MK, dan menjadi amal kebaikan yang senantiasa juga tadi terus mengalir untuk Ustaz Adi dan juga Kang Faris ini, Masya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung sahabat MK, seperti kami sapa sahabat Andes Safitri juga. Alhamdulillah mereka, itu adalah penghidupan di kehidupan yang harus disyukuri katanya. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Andes Safitri, termasuk juga Ibu Aminah dari Cipanas Puncak juga ini menyapa di malam hari ini. Terima kasih sahabat MK, dan tentu tadi jazakumullah khair Ustaz Adi juga Kang Faris atas kebersamaannya di malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, melanjutkan juga perjalanannya mungkin ya. Ini mudah-mudahan tadi selamat sampai tujuan ke Manila, dan senantiasa Ustaz Adi dan juga Kang Faris beserta dengan keluarga diberikan kesehatan, berikan juga keberkahan. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MQ perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Ustadz Adi Rahmatullah Esos, kemudian juga Kang Faris Rifki Abiasa Eskal, berkaitan dengan arti merdeka antara cita-cita 1945 dan juga realita hari ini. Menjadi pengingat sahabat MQ, merdeka bukan hanya tentang bebas, tetapi tentang berani bertanggung jawab. Merdeka untuk menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kebersamaannya sahabat MB, masih menemani waktu menuju rehat ya malam hari ini sahabat MB. Dari berbagai aktivitas kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih satu di antaranya. Jadi silakan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. Di pilihan nomor 1 sahabat MK, ini Al-Quran surat Al-Ahqaf. Kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran surat Saud. Dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Sampaikan pilihannya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Termasuk juga sahabat MK ikuti gathering dari komunitas Islami sekota Bandung dari komunitas Sahabat Madani. Bukan sekedar mendaki, tapi tentang melangkah bersama, mempererat ukhuwah, dan juga mentafakuri indahnya ciptaan Allah. Untuk Anda yang rindu suasana alam yang segar, sembari juga kumpul bersama dengan sahabat sefrekuensi sekota Bandung, Anda bisa join di acara gathering komunitas Islami Tektok Puncak Manglayang bareng sahabat Madani. Tentu lokasi di puncak Gunung Manglayang 1818 MDVL di hari Ahad 30 Agustus 2026. Untuk pesertanya dari komunitas Islami sekota Bandung. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan hubungi nomor WhatsApp di 0817-789-3041 atau follow akun sosial media komunitas Sahabat Madani di Instagram @sahabatmadani.official atau melalui TikTok di @sahabatmadanimedia. Ya, kami nantikan sahabat MG 3 pilihan murotalnya. Insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
3: Sahabat MG, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Sahabat MK,
3: Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Al-Qur'an Surat Al-Qasas ayat ke-77.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Sobat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris, sahabat MG tepat di menit ke-34 lepas di jam 21 malam hari ini. Di segmen terakhir ya, segmen Merata Pilihan, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung ini ya, Masya Allah. Tiga pilihan muratanya di nomor 1 Al-Quran Surat Al-Ahqaf, kemudian di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat Sod, pilihan nomor 3 Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Sampaikan pilihan muratanya melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan muratanya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita Ibu Aminah dari Cipanas Puncak di pilihan muratanya nomor 3, terima kasih. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga bergabung di pilihan muratanya nomor 3 juga ini, terima kasih sahabat Mahadi. Kemudian sahabat Raihan Rahmadian dari Uber ataupun dari Ujung Berung, nampaknya belum dikirimkan untuk pilihannya di nomor berapa. Sahabat Andesa Fitri juga bergabung di pilihan muratanya nomor 3, dua terbaik, dan juga salam silaturahimnya untuk Kang Rizky, untuk juga semuanya. Mudah-mudahan tadi dalam keadaan sehat dan selamat rehat juga. Terima kasih sahabat Andesa Fitri sudah bergabung di malam hari ini. Kita beralih ke Cianjur, ada Umi Zikri juga menyampaikan atensinya di malam hari ini. Alhamdulillah disampaikan, terima kasih kepada Kang Faris, Ustaz Adi atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan tambah berkah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu ataupun Umi Zikri ya dari Cianjur. Termasuk juga disampaikan untuk operator, untuk sahabat siar, untuk juga sahabat MKFM dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan juga penuh keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali kami sapa Ibu Juyeta dari Cimindi Raya di pilihan muratanya nomor 3 juga, terima kasih Ibu Juyeta. Kemudian Bapak Sandi Kustejo dari Banjaran di pilihan nomor 3, Mama Arum dari Perumahan Bukit Pancir Jelegong di pilihan nomor 3, Ibu Ade dari Rancaekek di pilihan nomor 3 juga. Ini Masya Allah, Anda sudah bisa menebak ya sahabat MK, pilihan terbanyak ini jatuh di pilihan murotal nomor berapa. Nanti ya, untuk pilihan terbanyak sahabat MK jatuh di pilihan murotal nomor 3, Al-Quran Surat Al-Waqi'ah. Insya Allah teman-teman ruang dengar kita menuju rehat ya di malam hari ini. Sahabat MK tentu terima kasih atas atensinya, atas kebersamaannya, dan tentu mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasinya. Amin, Allahumma amin. Tidak harus lebih baik dari orang lain, sahabat MP, cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji utuh sempurna milik Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dan kita diurus setiap saat oleh Allah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah. Dialah Allah yang memberi hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Tanpa hidayah Allah kita kafirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami, ilmu yang membuat kami bisa berdakwah. Lindungi dari ilmu yang salah, dari niat yang salah, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran hidup di dunia ini ribet terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah memang menjadikan dunia ini tempat cobaan sepenuhnya, tempat diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok. Jadi jangan heran sama sekali tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang menghina, tiba-tiba ini itu, anaklah, istrilah, anak, orang tua, sekolah, rumah, terus saja. Dan tidak usah heran, memang dunia begini. Selama hidup di dunia akan diuji terus dengan berbagai hal kejadian. Mau nyebrang kepleset, tidak ada rencana kepleset. Lagi makan keselak. Banyak kejadian yang tidak diduga. Sekarang sehat, tiba-tiba malam sakit, ya. Sekarang ada, tiba-tiba tidak ada. Baik, tiba-tiba susah. Lagi enak, tiba-tiba genteng bocor. Terus kejadian, begini saja. Dan kita tidak usah heran. Kenapa? Karena memang di dunia begini. Pertama itu yang paling penting, tidak usah heran, ya. Jadi kalau terjadi, ya memang begini di dunia. Ada teman baik, tiba-tiba jadi tidak baik. Kemudian untung, tiba-tiba tidak untung. Kemudian rugi. Yang tadinya lancar, tiba-tiba susah. Banyak-banyak kejadian. Contoh saja kapan bahagianya, ya. Sekolah, senang sebentar diterima sekolah, udah tuh mulai ribet. Harus bikin PR, belajar, tugas banyak. Mau ujian gembira. Terus lulus, hore-hore, udah itu menderita lagi. Mau kuliah, benar, sebentar gembiranya tuh. Lagi tugas-tugas, wah, PR, tugas akhir, nyari, mau sidang. Alhamdulillah, jadi sudah gembira, ya kan? Udah itu pening lagi, nyari kerjaan. Dapat kerjaan, tidak cocok. Mau nikah, gembira, waduh. Ya, gembiralah, jebet nikah. Mulai pusing, ya. Ternyata istrinya adalah jenisnya berbeda, turunan berbeda, kan begitu, karakter beda. Waktu belum nikah kan belum tahu modal aslinya, ya. Sama yang lelaki, yang perempuan, kaget, mau makan jadi masalah, oh mulai ribet. Udah gitu, hamil, gembira. Mulai masalah, mual, muntah, ngidam. Baik yang wanitanya, ibu-ibunya, suaminya. Menjelang melahirkan, brol, oh Allah, sujud syukur punya bayi. Mulai susah tidur, bayi nangis melulu, ngompol, belum lagi sesek. Aduh, begitulah hadirin. Lucu-lucunya, mulai ngegambar tembok. Sampai dilatih supaya bicara, lama-lama pusing dengar kata-kata anak. Masuk sekolah, nyicil ini, belum nganternya, kan begitu. Mau masuk SD, biaya mulai mahal, kerja sepak bola, nendang orang lain, mulai pening. Masuk SMA, wah mulai sibuk dengan kawannya, gak mempan, nasihat orang tua. Mau kuliah, jual sawah, jual ini. Anak selesai kuliah, kasak kusuk orang tua tuh cari kerjaan untuk anak. Telepon sana, telepon, nyari jodoh buat anak. Anak belum, pening orang tua, dapat jodohnya. Modal terakhir dikeluarkan tanah, wah begitu saja. Akhirnya anak berhasil nikah, punya cucu, dititipkan di nenek, begitu saja. Belum lagi makin tua tuh makin banyak masalah tubuh kita ini. Karena memang sudah lama tubuh ini, yang tadinya olahraga gitu, ini saraf kejepit, begitulah ya. Jadi inilah hidup, jangan heran, jangan heran. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini pentingnya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana semuanya jadi ibadah. Apapun yang terjadi menguntungkan, itu yang penting. Apapun yang terjadi bisa jadi bekal kita dekat dengan Allah. Bisa jadi pahala. Bisa jadi jalan kita teman dikubur di alam barzah. Bisa jadi teman di yaumal hisab. Itu aja pikiran kita. Kalau dunia, enggak. Kita harus sukses di dunia. Gimana? Masa depan kita. Masa depan kita mah mati di dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masa depan kita yang lebih serius tuh alam barzah. Gepeng atau tidak. Masa depan yang serius itu di alam yaumal hisab. Ngejengkang tidak. Masa depan yang harus kita pikirkan di akhirat. Sorga atau neraka itu. Dunia gini saja. Gak ada dunia yang bisa bikin senang asli itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu, lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi, semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bantulah hambamu. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dengan pagi yang tentunya penuh berkah ini, sahabat MK. Sebuah kesempatan yang hadir kembali kepada diri kita, yang tentunya banyak sekali nikmat yang perlu kita syukuri, sahabat MK. Tentunya sebelum kesibukan yang akan kita hadapi, ada baiknya tentunya kita sejenak, sahabat MK, menyadari satu hal, bahwa tidak semua yang kita miliki hari ini hadir karena usaha kita sendiri. Ada begitu banyak kemudahan yang Allah hadirkan tanpa pernah kita minta. Asa siap. Mungkin kita, sahabat MK, sedang mengejar banyak hal dalam kehidupan ini. Ada target yang ingin dicapai, ada kebutuhan yang harus dipenuhi, juga ada harapan yang masih kita titipkan dalam doa. Namun tentunya di tengah semua itu, jangan sampai juga kita melupakan menghargai nikmat yang sudah lebih dulu Allah berikan kepada kita. Karena bisa jadi, sahabat MK, apa yang hari ini terasa biasa justru merupakan sesuatu yang sangat berharga. Maka mari kita jaga rasa syukur yang telah hadir dalam diri kita, bukan hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika belajar menerima apa yang Allah tetapkan tentunya. Kan siksamu. Mudah-mudahan, sahabat MK, kita menjadi hamba senantiasa yang menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah akan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Maka juga mari kita manfaatkan segala karunia, segala nikmat yang telah Allah hadirkan kepada kita ini, sahabat MK, untuk kita memaksimalkan dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita ikhtiarkan bersama, serta juga mengisi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya di kebersamaan pagi ini, sahabat MK, mari kita kembali niatkan, hadirkan juga ikhtiar bersama untuk kita membekali diri kita dengan ilmu. Salah satunya dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi di kesempatan kali ini, sahabat MK, yang alhamdulillah kembali mengudara dan hadir, sahabat MK, di hari ini, hari Senin tanggal 17 Agustus 2026, ataupun juga bertepatan, sahabat MK, kan di jiwa tak sanggup meneruskan perjuanganku, dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini juga akan dibersamai oleh sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, yang akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama pembahasan sajian ilmu yang akan dihadirkan di pagi hari ini, yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos., M.Pd., yang akan menyambung tentunya membahas berkaitan tentang fikih ibadah, sahabat MK, berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Kami pun mengajak serta mengundang Anda di pagi hari ini, sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung, untuk ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya, sahabat MK, ataupun juga dapat melengkapkan, melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini di tempat Anda, apakah tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat juga disampaikan langsung di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di pagi hari ini di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, sahabat MK, 0811-224-1027 tentunya. Anda pun dapat melengkapkannya dengan nama, usia, alamat, dan juga atensi Anda pada kebersamaan pagi hari ini. Rasa berputus. Sahabat MG dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan, juga informasikan di kebersamaan pagi hari ini bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MG FM Bandung. Selain itu juga dapat Anda simak di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami yang dapat Anda langsung akses, sahabat MG. Ada dari YouTube yang dapat Anda cari dengan mengetikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram di @MKFM Bandung. Lalu juga melalui live TikTok kami di @MKFM Bandung yang dapat Anda juga cari serta ketikkan di pagi hari ini, sahabat MK. Lalu juga dapat Anda unduh juga, dapat Anda simak juga melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan juga Anda dapat ketikan MKFM. Dari segala. Terkhusus sahabat MK, sajian program manajemen Kolbu Pagi ini juga disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK Pagi yang dapat Anda simak juga diantaranya melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak juga di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Kamu dalam mendidik jiwaku ini. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, sebelum juga kita terhubung, sambil juga kita menantikan guru kita terhubung, sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Hambamu rasa berputus. Sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ketika
1: Ketika mengenang wafat.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yaitu bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, Esos IMPD, yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sebelum itu juga kami akan menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, menyampaikan salam silaturahim, menghadirkan juga doa-doa terbaiknya, juga melaporkan sahabat MG kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama, yang senantiasa istiqomah, ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang sudah mengawali di pagi hari ini mengirimkan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya. Alhamdulillah, siaran radio terdengar sangat jernih, mencerang jelas sekali dari Cijantung Ciamis. Alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra dari Cijantung menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru penyiar radio. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa terbaik Allah kabulkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan terima kasih juga sudah melengkapkan, melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya.
1: Gerun di hatiku kerana takut.
0: Selanjutnya sahabat MG, kita sapa kembali juga yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang alhamdulillah juga sudah bergabung, menyampaikan selalu menyimak MG FM setiap harinya. Dan disampaikan dari Cikarang, bagus-bagus dan juga bersih. Alhamdulillah. Lalu juga dilengkapkan untuk kru, guru-guru serta semua jamaah, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya juga ada dari Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak yang menyampaikan menyimak radio MKFM setiap harinya. Disampaikan juga dilengkapkan suaranya bersih dan juga mendoakan dari Ibu Nengsih untuk guru-guru, kru, sahabat dimanapun berada yang sedang menyimak, semoga disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih juga Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak. Mudah-mudahan juga Allah sehatkan Ibu dan juga memudahkan segala urusan yang akan dihadapi tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Mehnamu itu penghap.
0: Selanjutnya, sahabat MK juga sudah bergabung dari Ibu Eti dari Bali Endah yang menyampaikan alhamdulillah. Disampaikan Ibu Eti masih dapat menyimak kebersamaan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Eti dari Bali Endah. Lalu juga kita sapa ada Ibu Ella dari Soreang yang juga menyampaikan atensinya, menyampaikan rasa syukurnya. Alhamdulillah, barakallah, insyaallah nyimak radio MK. Disampaikan juga laporan kualitas siarannya di pagi hari ini oleh Ibu Ella dari Soreang, jelas mencerang, semoga selalu menabar kebaikan, jaya di udara. Alhamdulillah. Dan juga menyampaikan sehat selalu untuk guru-guru tercinta dan kru yang bertugas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ella dari Soreang sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD yang akan membahas berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الفقه والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي صلى بعده. Bapak, alhamdulillah puji syukurnya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curhat kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini tiada hentinya kita sampaikan kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat masih membuka mata, bisa melakukan aktivitas kita di hari ini. Terlebih lagi nikmat iman Islam dalam hati kita yang senantiasa terpatri dalam jiwa kita. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu dimanapun berada, insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita dengan setiap Senin di pagi dalam membahas kajian fikih. Mohon maaf kalau mulainya tidak jam 5 ya, karena sekarang subuh terus agak naik ya, agak siang. Jadi baru kembali dari masjid jam 5.15. Mudah-mudahan tidak mengurangi ini ya, upaya kita untuk belajar mengkaji ilmu dan bertolabul ilmi, bisa mendekatkan diri kepada Allah serta beribadah sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu salawat dan salam juga tidak lupa kita aturkan kepada ladang hidup kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, di kesempatan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan sholat-sholat sunnah yang nawafil. Kalau sebelumnya di beberapa pertemuan sampai pekan yang lalu kita membahas tentang sholat sunnah yang rawatib, ya sholat yang mengiringi sholat-sholat fardu, yang mengiringi salat-salat wajib, salat qobliyah dan ba'diyah, dan akan lalu membahas tentang bagaimana keutamaan salat qobliyah subuh di antara salat-salat sunnah yang lainnya. Nah, kita akan masuk kepada salat-salat yang hukumnya atau salat-salat yang kategorinya masuk kepada salat nawafil. Artinya nafilah, artinya salat sunat dan tidak beriringan dengan salat wajib. Artinya tidak karena ada sholat wajib di situ, ya terpisah waktu, terpisah aktivitas dengan sholat wajib, walaupun berdekatan juga tetap secara statusnya adalah terpisah. Dan kita masuk hari ini adalah izin share screen tentang sholat tahiyatul masjid, ya. Tentu saja bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru, dan saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para penyimak dari MK pagi ini sudah terbiasa melaksanakan ini, ya. Insya Allah sudah terbiasa setiap masuk masjid kita melaksanakan sholat dua rakaat, sholat tahiyatul masjid. Namun tentu ini menjadi koreksi bagi kita kalau ada yang harus diperbaiki dan juga tentu penguat bagi kita. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita. Jadi kita lakukan yakin, ya, yakin itu penyebabnya dua. Satu, karena kita tahu ilmunya, itu yang membuat kita yakin, ya, sehingga kita tidak ragu apa yang kita lakukan. Yang kedua, yakin itu adalah kita memilih dengan pilihan kita yang dianggap benar. Tentu sekali lagi sumbernya kepada yang pertama, sumbernya adalah kepada ilmu. Jadi kalau melihat perbedaan, maka kita harus belajar keduanya dan meyakini apa yang kita ambil ini satu yang benar untuk kita bisa laksanakan. Baik, kita mulai ya tentang sholat tahiyatul masjid. Apa sih sholat tahiyatul masjid itu? Ya, pengertiannya, sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunat yang dilakukan dua rakaat sebagai bentuk penghormatan. Maka disebutkan tahiyah. Tahiyah itu kan artinya menghormati, gitu ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada masjid, dikerjakan oleh seseorang yang baru masuk ke dalam masjid sebelum ia duduk. Nah, jadi ini pengertiannya. Ya, saya kira tidak
asing sekali lagi, bukan hal yang baru, tapi kita pahami bagaimana secara dalil, secara hukum fikih salat tersebut ya. Jadi tahiyatul masjid adalah salat sunat 2 rakaat. Jadi tidak ada suatu tahiyatul masjid sampai 11 rakaat, 12 atau lebih ya, atau 4 rakaat pun tidak, hanya 2 rakaat saja sebagai bentuk penghormatan. Artinya kenapa kita harus menghormat masjid? Dalam Islam menghormat itu ada yang bentuknya sujud ya. Seperti halnya misalkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, jin, iblis untuk menghormat kepada Adam. Dan penghormatannya dengan bentuk sujud. Jadi sujud di sini bukan sujud ibadah menghambak, karena tidak boleh beribadah sujud kecuali hanya kepada Allah. Tapi sujudnya para malaikat itu kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu penghormatan ya. Nah, kita juga menghormati masjid bukan berarti beribadah sujud kepada masjid, salat kepada Allah dan salat sunnah ya, menghadap kepada Allah. Namun sebagai bentuk penghormatan kita masuk ke dalam masjid. Ini juga menunjukkan bahwa masjid memiliki tempat yang khusus, tempat yang terhormat, tempat yang mulia ya, tempat-tempat lain di muka bumi ini. Bahkan kita kenal ada dua yang dikhususkan oleh Allah sebagai Masjidil Haram ya, Haramain, itu Masjid Haram Mekah dan Masjid Haram Nabawi. Itu memiliki keutamaan pahala dan kebaikannya yang banyak ya. Namun demikian masjid-masjid di kita juga, komplek kita, di lingkungan masyarakat kita adalah masjid yang kita bisa hormati, dan penghormatan itu dalam bentuk sholat berkat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Nah, bagaimana hukumnya? Jumhur ulama, jumhur itu artinya mayoritas ulama, berpendapat hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya sunnah yang dianjurkan, bukan wajib. Karena tidak ada yang wajib dalam sholat sebuat apapun, kecuali sholat 5 waktu. Ya. Seutama apapun salat, seperti yang salat tahajud, itu banyak keutamaannya, tetap saja hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Begitu, ya. Nah, namun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan sebagian riwayat mazhab Zahiri berpendapat wajib berdasarkan dapat perintah. Tapi ini pendapatnya tidak kuat ya. Karena sekali lagi yang wajib hanya salat 5 waktu. Nah, tetap aja disebut di sini berpendapat kepada disebutkan wajib itu karena kaidah usul al aslu fil amri lil wujub, asal dari perintah itu wajib. Karena asal perintah wajib maka jadi wajib tahiyatul masjid. Itu pendapat Ibnu Hazm atau pendapat dari mazhab Az-Zahiri. Namun tentu dibantah oleh mayoritas para ulama yang menyampaikan bahwa salat sunat ini adalah muakkadah. Muakkadah itu yang sangat dianjurkan, sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk dilakukan dalam situasi kondisi yang tentu memungkinkan untuk melaksanakan. Namun karena hukumnya sunnah, tetap tidak berdosa ketika tidak melakukannya. Dalilnya, di antara dalil yang menyampaikan tentang salat tahiyatul masjid ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaataini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliya rakaataini, maka janganlah dia duduk sebelum salat. Nah, hadis ini menunjukkan menjadi dasar utama disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Ya, karena ada bentuk larangan fala yajlis, janganlah duduk. Itu berbentuk dalam bahasa Arab namanya nahyun, ya larangan. Hatta yusalli rakaataini, ya sampai duduk 2 rakaat. Ya, menunjukkan adanya penekanan yang kuat bahwa ketika seseorang masuk masjid, jangan duduk dulu. Ya, ini ada kalimat nahyun. La nahyun, ya. Kalimat la yang menunjukkan larangan, janganlah duduk.
atau yusalliya raka'ataini, sampai salat dua rakaat. Salat dua rakaat yang dimaksud ketika masuk ke dalam al-masjid, ke dalam masjid, adalah dinamai salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Nah, ada juga sahabat yang masuk, ini juga menjadi dalil bahwa sekalipun, nanti ada pembahasan berikutnya, sekalipun salat Jumat lalu dia datang dan khatib sudah berkhutbah, maka ada sahabat yang oleh Rasul ditegur untuk tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini saking ditekankannya, saking muakkadannya sholat tahiyatul masjid itu. Bahkan tadi pendapat Ibnu Hazm sampai mewajibkan. Ya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki namanya Sulaik al-Ghattafani masuk ke dalam masjid ketika Nabi sedang berkhutbah, ketika Rasulullah melakukan khutbah Jumat. Lalu dia langsung duduk dan Nabi bersabda kepadanya, "As-salaita raka'ataini qabla an tajlisa?" Apakah engkau salat dua rakaat sebelum engkau duduk? Qala, maka Sulaik menjawab, "La." Tidak. Qala, "Faqum farka'uma." Maka Rasul bersabda, "Berdirilah dan salatlah dua rakaat." Ya, ini padahal Rasulullah dalam kondisi khutbah ya, ketika ada yang datang lalu kemudian Rasulullah menganjurkan dan bertanya kepada sahabat tadi, apakah sudah sholat dua rakaat? Sahabat tadi belum. Rasul menganjurkan untuk sholat. Fakum farka huma. Berdirilah dan sholatlah. Rukuklah keduanya. Maksudnya sholatlah dua rakaat. Di sini menunjukkan bahwa perintah sholat tahiyatul masjid tetap berlaku bahkan dalam kondisi khusus seperti saat khutbah Jumat sedang berlangsung. Ini Nabi tetap memerintahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim untuk tetap sholat dua rakaat. Tentu secara ringkas tidak lama menunjukkan ditekankannya, dianjurkannya, dikuatkannya, muakkadahnya sholat tahiyatul masjid. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Sholat tahiyatul masjid dapat dilakukan setiap kali orang masuk masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, tadi atasnya ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, tentu sebelum duduk, karena kalimatnya fala tajlis, nah, janganlah dia duduk, tajlis berarti sebelum duduk, kapanpun waktunya, termasuk waktu-waktu yang biasa terlarang untuk sholat sunnah. Ini juga pendapat mayoritas ulama ya, seperti ba'da subuh dan ba'da asar. Misalkan maghrib sekarang jam 5.50 di Bandung, ke masjid datang dari mulai jam 5:30, 5.30, supaya bisa ikhlas dulu, bisa baca Quran dulu, nunggu azan maghrib. Dan ketika masuk ke dalam masjid, itu adalah waktu terlarang, waktu ba'da asar. Tapi tetap dibolehkan untuk sholat tahiyatul masjid ketika masuk di dalam masjid. Karena ia termasuk sholat yang memiliki asbab, zawatul asbab. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena masuk ke dalam masjid. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan mayoritas ulama hadis berdasarkan keumuman hadis yang tidak mengecualikan waktu tertentu. Jadi, idza dakhala ahadukumul masjid, jika masuk ke dalam masjid, disebutkan masuknya kapan, setiap masuk masjid, maka sholat dua rakaat. Namun dalam mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tetap dilarang pada waktu-waktu terlarang. Jadi kaidah umum larangan sholat sunnah pada waktu tersebut. Ini juga ada pendapat demikian. Jadi kalaupun ada yang tidak melakukan, dia tidak apa-apa, berarti mengambil pendapat mazhab Hanafi atau Maliki. Ya. Suratul asbab itu juga seperti halnya misalnya asar, bagaimana sholat mayit, yaitu zawatul asbab, penyebabnya karena ada yang meninggal dan tidak terkait dengan waktu. Ya, jadi yang lebih kuat adalah boleh itu di waktu yang sepanjang dia baru masuk ke dalam masjid. Ya, baik, ada ketentuan dan catatan penting. Satu, cukup diganti dengan sholat wajib atau sholat sunat lain jika masuk ke dalam masjid dan langsung sholat wajib. Misalkan dia datang lalu sudah iqamat, nah, maka tidak mesti lagi dia melakukan sholat tahiyatul masjid. Langsung harus dia langsung ikut bermakmum kepada imam yang
sudah berdiri akan mendirikan sholat. Kalau datang sudah iqomat, apalagi kalau datangnya sudah misalkan rokaat kedua, rokaat ketiga, maka dia masbuk ya ketika sholat sudah didirikan. Atau ketika dia melihat, ini sering pertanyaan muncul seperti yang minggu lalu, misalkan melihat waktunya terbatas karena beberapa masjid kita pakai timer, ternyata hanya tinggal 2 atau 3 menit lagi menuju iqomat. Kalau tayyatul masjid lalu qobliyah subuh, enggak kebagian qobliyahnya karena tayyatul masjid juga sudah 2 sampai 3 menit. Langsung saja salat sunat rawatib, dia qobliyah subuh, maka tayyatul masjid sudah masuk ke dalam. Salat sunat tadi sudah termasuk salat dari bagian menghormat masjidnya. Nah, jadi tidak perlu tersendiri lagi. Ini ketika tujuannya menghormati masjid, maka tujuan menghormati masjid sudah tercapai. Baik dengan sholat wajib yang langsung karena sudah berdiri atau sholat sunat yang rawatib, yang itu juga bentuk sholat sunat tadi sebagai pengganti penghormati. Ya. Yang kedua, tidak disyaratkan bagi yang berhadas atau wanita haid. Karena ini sholat dan syarat sah sholat itu adalah suci. Ya, suci baik dari hadas besar maupun hadas kecil, ataupun dari haid dan nifas bagi wanita, maka bagi yang tidak dalam keadaan suci, tidak disyariatkan sholat di masjid, karena tentu tidak sah untuk sholat bagi mereka yang berhadas. Ya, syarat sah sholat adalah bersih dari hadas dan najis, ya, bersih dari hadas bagi laki-laki perempuan atau khusus perempuan dari haid atau nifas. Ini catatan kedua. Yang ketiga, jika duduk terlanjur, bagaimana jika lupa? Ya, langsung aja musuh-musuh, oh lupa, belum tahiyatul masjid. Ya, sebagian ulama menganjurkan jika ia duduknya baru sebentar, ya baru sebentar, baru duduk, ya, baru duduk langsung ingat, aduh belum tahiyatul masjid, maka ia segera berdiri mengerjakannya. Jadi selama belum lama berselang, maka boleh. Lamanya berapa lama? Tentu sangat relatif gitu ya. Tapi yang namanya sebentar tentu tidak sampai berjam-jam atau mungkin tidak sampai lebih dari 1 menit ya. 1 menit itu cukup, sudah cukup lama kalau untuk duduk bagi yang lupa gitu ya. Nah, jadi mungkin tidak lebih dari sudah duduk, oh iya belum tentu masjid segera berdiri. Tapi kalau terlanjur duduk, maka tidak mengapa. Karena sekali lagi hukumnya sunnah, maka tidak berdosa baginya. Yang keempat, berulang-ulang masuk masjid. Bagaimana kalau berulang-ulang? Ya, dia masuk, keluar lagi. Di luar ketemu orang, ngobrol sebanyak, masuk lagi. Gitu ya. Nah, setiap kali masuk masjid, disunahkan mengerjakan kembali. Meskipun dalam waktunya berdekatan, jadi tidak sampai lama keluar masjidnya, kecuali jika hanya sebentar saja, sebentarnya bentar banget, seperti misalkan keperluan ringan, berwudu bagi yang batalkan, kalau batal wudu ya hanya ke toilet masjid dan tidak lama ya, atau mungkin sebentarnya ya hanya, mohon maaf misalkan, aduh batuk nih, mau membuang dahak atau meludah, cukup ke toilet sebentar, masuk lagi, maka itu tidak termasuk berulang. Tapi kalau keluarnya keluar mungkin keperluan yang lain dulu lalu masuk lagi, walaupun tidak lama, tidak lama di situ ya, tidak sampai berjam-jam, mungkin hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Sekali lagi untuk penghormatan masjid dan tentu insya Allah jadi pahala ya amal saleh di situ. Bayangkan kalau itu dilakukannya di Masjidil Haram. 2 rakaat itu dikali 100 ribu. Ya, di Masjid Nabawi 2 rakaat itu dikali 1000. Itu luar biasa. Begitu. Ada beberapa situasi khusus. Satu, masuk masjid saat iqomah sholat berjamaah akan dimulai. Yang tadi disampaikan, gitu ya, termasuk yang diperhatikan. Jika masuk masjid dan ternyata sholat wajib atau sholat jamaah sedang atau akan segera didirikan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid tersendiri. Langsung ikut sholat. Ini berdasarkan hadis yang diterima dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ida uqimatis shalah fala shalatan illal maktubah. Jika salat sudah didirikan, salat wajib maksudnya, maka tidak ada salat lagi kecuali salat wajib itu. Jangankan yang tahiyatul masjid,
sholat rawatib saja yang terkait dengan sholat wajib, ketika sudah iqomat dikumandangkan maka tidak ada lagi kesempatan. Dia harus langsung ikut sholat berjamaah. Ya, karena kalau sudah sholat berjamaah yang itu wajib didirikan, maka sholat sunat apakah itu tahiyatul masjid atau qobliyah maka tidak bisa lagi dilaksanakan. Ya, idza uqimatish shalah fala sholatan illal maktubah. Jika sholat sudah didirikan, maksudnya sudah iqomat, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib, melaksanakan sholat wajib. Yang kedua, masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah tentunya. Nah, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tahiyatul masjid di Masjidil Haram diganti dengan tawaf bagi yang datang untuk tawaf, umroh, ataupun haji. Nah, jadi misalkan kalau Bapak Ibu sedang umroh lalu masuk masjid langsung tawaf, apakah itu tawaf umroh misalkan atau tawaf sunnah di luar sedang umrohnya mau langsung tawaf sunnah, langsung saja tawaf tidak tahiyatul masjid dulu, maka tawafnya itu sudah pengganti dari salat tahiyatul masjidnya. Itu menurut mayoritas ulama. Namun jika masuk masjidnya bukan dalam rangka tawaf, jadi tidak untuk tawaf, mau apa? Mau sholat, ya. Karena kan tawafnya hanya pada saat umroh atau berniat ketika sholat tawaf sunnah. Tapi ini mau sholat sholat saja, mau sholat duhur misalkan, datang ke masjid lebih awal, duhur jam 12, jam 11 sudah datang ke masjid supaya masuk ke bagian di dalam Masjidil Haram, maka sholat dua rakaat tahiyatul masjid tetap sebagaimana tahiyatul masjid juga di masjid selain masjid Masjidil Haram. Gitu ya. Yang ketiga, ketika khatib masuk, ketika masuk masjid khatib berkhutbah, khatib masuk masjid untuk berkhutbah. Minimal untuk khatibnya. Itu ya, maaf. Kalau tadi yang riwayat sahabat tadi, Rasulullah menegur sahabat yang masuk ke dalam masjid dan belum sholat. Ini bagaimana kalau khatib? Kan ada yang khatib datang dari jauh, nyampe ke masjid, ternyata sudah waktunya azan. Dia sudah waktu zuhur masuk, azan zuhur, maka dia tidak sempat untuk tahiyatul masjid. Masuk untuk berkhutbah. Sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat khatib yang langsung naik mimbar tidak perlu tahiyatul masjid. Ya, kenapa? Karena waktunya terbatas. Ya, dia datang sudah menjelang waktu duhur. Meski pendapat lain yang juga lebih kuat tetap menganjurkan salat dulu walaupun ringkas. Ya, ringkas ya, mungkin 1-2 menit, 1 menit sampai 2 menit selesai lalu dia naik mimbar. Itu untuk juga dianjurkan sebagaimana kasus Sulaik tadi. Sulaik itu Rasulullah SAW sampai bertanya gitu ya, ketika Sulaik langsung duduk, "As-shalaita rak'atain?" Apakah engkau sudah salat 2 rakaat? 2 rakaat, maka Sulaik menjawab, "Belum." Dan Rasul menganjurkan ya untuk Sulaik salat 2 rakaat ya. Aqum rak'ahuma. Berdirilah engkau dan salatlah 2 rakaat tersebut. Itu ya. Ini berdasarkan di situ lebih dikuatkan tetap melaksanakan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i walaupun tidak mengapa ketika waktunya memang terbatas. Yang keempat, berulang kali masuk ke dalam masjid. Tadi juga sudah muncul penjelasannya. Ya, kalau berulang kali keluar masuk dengan durasi yang sangat singkat, ya, sebagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i tidak mewajibkan pengulangan. Kalau bolak-baliknya itu sangat singkat. Tapi kalau berpendapat yang lebih hati-hati sesuai dan zahirnya kondisinya, maka setiap kali masuk masjid disunahkan mengerjakan kembali. Karena hadisnya idza dakhala, apabila masuk. Secara umum tidak ada batasan waktu keluar masuknya ini berapa lama. Nah, sehingga pendapat kedua lebih menganjurkan tetap diulangi selama dia keluar masuk ke dalam masjid. Gitu ya. Bagaimana tata caranya, ini yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab ya. Insyaallah masih banyak waktu. Dikerjakan 2 rakaat ringan. Jadi tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Apakah
harus baca surat ini, surat itu, tidak ya, karena tidak ada riwayat juga Rasul membaca surat tertentu. Beda seperti salat subuh yang sudah kita bahas, Rasul seringnya membaca surat pendek seperti surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas gitu ya. Walaupun surat yang lain Rasul membaca satu ayat, seperti di satu ayat surat Ali Imran dan satu ayat di surat Al-Baqarah, begitu. Surat-surat pendek. Nah, di Tahiyatul Masjid ini silakan surat apa saja, tidak disyaratkan bacaan surat tertentu. Ya, walaupun dianjurkan surat-surat pendek, berarti kan kalau surat pendek ya yang hafal setidaknya dari Al-Kausar sampai An-Nas ya. Setidaknya dari Al-Asr atau dari Al-Asr sampai An-Nas, 12 surat terakhir. Itu surat-surat pendek. Silakan yang kita hafal saja ya. Dan insya Allah kalau surat-surat pendek, saya yakin Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua sudah banyak yang hafal. Boleh diniatkan sebagai sholat sunat mutlak. Mutlak itu artinya umum. Dalam bahasa Arab mutlak, lawannya adalah muqayyad. Mutlak umum, muqayyad khusus ya. Kalau bahasa Indonesia kan mutlak itu harus, ah ini mutlak dikerjakan, berarti harus dikerjakan ya. Mutlak di sini umum. Biasa dengan niat tahiyatul, bisa dengan niat tahiyatul masjid, atau digabung diwakili oleh sholat sunat lain yang dikerjakan setelah masuk masjid. Misalkan qobliyah, kalau waktunya memang terbatas, tidak bisa dipisahkan antara tahiyatul masjid dengan qobliyah. Bisa digabung dengan qobliyahnya. Berdasarkan kaidah tadakhul ala ibadah, peleburan ibadah yang sejenis ya. Ini sebagaimana dianut oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah, tadakhul ibadah. Misalkan hari Senin Kamis bertepatan dengan Ayyamul Bid, maka digabungkan niatnya Ayyamul Bid sebab dengan Senin Kamis. Hari Senin Kamis pas bagi yang saum Daud, pas hari Seninnya dengan hari saum Daudnya, maka itu pun boleh sebagai tadakhul ala ibadah, yang peleburan atau penggabungan dari dua ibadah yang sama itu. Apa hikmahnya? Satu, hikmah salat tahiyatul masjid ini menghormati kesucian masjid. Masjid sebagai baitullah, rumah Allah, dengan mengisi kita, kedatangan kita masuk ke dalamnya dengan ibadah. Itu artinya juga masjid kita tahu memiliki syarat-syarat khusus. Kita tidak boleh, Rasulullah melarang, tidak boleh di dalam masjid itu melakukan jual beli, menagih utang, berteriak-teriak, dan larangan-larangan lainnya gitu ya. Karena masjid memiliki posisi terhormat, dan saking terhormatnya ketika masuk ke dalam masjid, kita diperintahkan untuk menghormat masjid itu dalam bentuk ibadah kepada Allah, yaitu sholat sunat tahiyatul masjid. Dua, melatih kesegeraan dalam ketaatan. Wasari'u ila magfirati wa rabbikum wa jannah, bersegera kepada ampunan Allah dan surganya. Dan segera itu adalah dengan menyibukkan diri kita dengan ibadah kepadanya, bukan dengan urusan dunia. Kalau udah masuk masjid, udah kita tinggalkan urusan dunia, kita fokus ibadah kepada Allah, melakukan ketaatan, dan diawali ketika masuk itu dengan sholat dua rakaat. Itulah sholat tahiyatul masjid. Tiga, menjaga adab dan kehusuan. Ini hikmah yang ketiga dengan disyariatkannya tahiyatul masjid ini. Mendahulukan salat sebelum berbincang, sebelum duduk, sebelum melakukan aktivitas lain ya, itu artinya mencerminkan kehadiran hati, fokus, khusyuk, bahwa kita datang untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adabnya masuk ke dalam masjid tidak langsung berbincang, ngobrol, duduk santai, tapi dilaksanakan dengan salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, sebagian ulama juga menyebut hikmah sebagai bentuk izin atau salam simbolis kepada masjid ya. Kalau kita masuk ke rumah seseorang kan ada etikanya ya, salam dulu, izin boleh masuk, bahkan ketika disuruh masuk izin diperbolehkan duduk atau tidak. Sebelum diperbolehkan, dipersilakan duduk, kita tidak duduk dulu sebagai tamu. Ini simbol kepada masjid demikian ya, menurut pendapat para ulama. Nah, catatannya, ada catatan penting juga tambahan. Sekali lagi, ini karena tahiyatul masjid, maka sholat ini tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Misalkan di rumah ini ada musholanya, tidak ada tahiyatul musholat ya.
atau sholat id misalkan di lapangan. Nah, tidak ada sholat tahiyatul lapangan, ya. Atau sholat Jumat ada yang di gedung. Kan beberapa kantor karena ke masjid agak jauh atau memang ke masjid juga penuh, di kantornya aula dibuat sholat berjamaah untuk sholat Jumat. Maka tidak ada tahiyatul aula, ya. Nah, di sebuah di Bandung ini ada sebuah rumah sakit besar, itu di satu lantai, lantai 9-nya, itu khusus untuk sholat Jumat kalau hari Jumat. Kalau hari lain, itu tempat olahraga, tempat penyegaran, kebugaran para pasien. Tapi kalau hari Jumat, itu khusus Jumatan. Maka tidak ada tahiyatul aula, sekali lagi, ya. Nah, karena statusnya bukan masjid, kecuali memang sudah resmi masjid, maka kita bisa tahiyatul masjid. Bagi wanita yang sedang haid, ini diulang tadi bahwa muncul ini karena sholat sunat, namanya juga sholat, sholat itu rukun dan syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Maka bagi wanita yang haid atau nifas, ya, sebagian ulama membolehkan masjid dengan keperluan tertentu. Ini ada perbedaan pendapat dengan kalimat ila'a birisabil, kecuali hanya lewat. Namun tidak disyariatkan, semua ulama berpendapat tidak disyariatkan bagi wanita yang masuk ke dalam masjid itu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ke dalam masjid saja berbeda pendapat, kalaupun dibolehkan hanya sebentar, ya tentu tidak boleh untuk sholat di dalamnya. Ya, apalagi untuk sholat, untuk masuk saja wanita haid, sebagian ulama melarangnya, apalagi kalau untuk sholat. Maka tentu kalau memaksakan sholat tidak sah baginya, bahkan berdosa, karena wanita haid itu dia wajib meninggalkan sholat dan dia harus menunggu sampai bersih baru terkena kewajiban sholat kembali. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Masih ada waktu kurang lebih 11 menit ke depan menuju jam 6. Kita buka dialog, silakan. Bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa raise hand dan kita bisa dialog. Bagi yang ada di medsos yang lainnya silakan bisa di chat juga, ya. Silakan Bapak Ibu, kita manfaatkan kesempatan waktunya masih ada untuk bisa berdialog di kesempatan hari ini. Arti

0: Oke, silakan Ibu Yuniarti sudah resign di Zoom. Nampaknya masih ada kesulitan.
1: Ya,
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: Ya,
1: warahmatullahi
0: silakan Bu.
1: wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terdengar suara saya?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Ya. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal
0: Amin.
1: alamin. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Kalau misalnya kita kan masuk masjid. Nah, kadang-kadang saya mengalami Pak Ustadz beberapa kali ya Pak Ustadz. Misalnya kita datangnya telat tuh pas udah adzan, pas mau apa imamnya udah mau sholat duhur. Nah, kita nggak sempet tahai itu masjid itu bagaimana Pak Ustadz? Apa kita sholat yang wajib dulu terus nanti belakangan sholat tahayatul masjidnya itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kalau ini.
0: Baik, baik Ibu, terima kasih. Ya, Alhamdulillah Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya terbatas dan sholat sudah didirikan maka tidak ada lagi sholat ba'idah. Alhamdulillah Ibu Yuniarti istiqomah untuk bergabung dan juga bertanya ya di MK pagi kita ini. Baik, yang pertama Ibu tadi sudah disampaikan bahwa kalau kemudian waktunya

0: di masjid dulu. Nah, sholat berjamaahnya itu termasuk tahiyatul masjidnya, artinya menghormat masjidnya di situ. Ya, nah, karena kalau sudah iqomat, sudah wajib didirikan, tidak ada lagi sholat sunat. Apakah itu tahiyatul masjid ataupun sholat qobliyah misalkan, sudah tidak ada lagi, langsung saja sholat ikut imam. Ya, kecuali waktunya memungkinkan. Begitu, Bu, ya.
1: Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jadi
0: Baik.
1: kalau sudah pas jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ayuniati. Ada Ibu Ratna Marudin. Ibu Ratna silakan.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, saya mau nanya, kalau waktunya terbatas, saya ambil contoh di sholat duhur ya, datang ke masjid, waktu sisa 4 menit untuk salat, mana yang kami dahulukan, salat sunnah rawatib di salat duhur ini ya Ustaz, atau salat tahiyatul masjid?
0: Baik,
2: Terus
0: Ibu.
2: yang kedua di salat asar,
0: Ya.
2: saya datang di salat asar, mana yang kami dulu salat sunat apa yang asar atau salat sunat rawatibnya, karena kan tidak ada sunat rawatib ya untuk salat asarnya Ustaz, tapi
0: Baik.
2: ada salat sunnah apa yang baik untuk dilaksanakan, mana yang kami dahulukan, salat tahiyatul masjid atau salat sunat asar?
0: Baik, Ibu. Ya,
2: Terima kasih.
0: terima kasih Bu Ratna. Ada dua ya. Satu tentang sholat sunat qobla duhur. Waktunya terbatas, apakah sholat qobla duhur atau tahiyatul masjid. Qobla duhur termasuk mu'akkada dan waktunya terbatas hanya sebelum duhur. Maka silakan sholatnya qobla duhur yang dipilih, Bu. Ya, sudah termasuk tahiyatul masjid di dalamnya kalau Ibu tidak sempat tahiyatul masjid. Artinya qobla duhur itu sebagai bentuk juga penghormatan kita masuk ke dalam masjid, yaitu dengan sholat sunat dua rakaat. Walaupun di atas sholat qobla duhur. Jadi itu yang dipilih. Bagaimana kalau sholatnya qobla asar? Qobla asar termasuk yang ghair mu'akkadah. Rasulullah menyebutkan fikul li qobla salatin rokatain. Setiap sebelum sholat ada sholat dua rakaat liman sya'a bagi yang mau. Artinya qobla asar, qobla maghrib, qobla isya termasuk ghair mu'akkadah bagi yang mau, bagi yang memungkinkan. Nah, maka milih tahiyatul masjid atau qobla asar. Nah, miliknya tahiyatul masjid. Kenapa? Karena itu lebih mu'akkadah. Salat rawatib atau salat nawafil yang mu'akkadah. Gitu. Jadi kalau berhadapan dengan rawatib yang mu'akkadah, pilihlah rawatib yang mu'akkadah. Tapi kalau berhadapan tahiyatul masjid dengan rawatib yang ghair mu'akkadah, maka pilih tahiyatul masjid. Kalau saya anjurnya seperti itu, Bu. Semuanya baik ya, dan kalau bisa dilakukan semuanya lebih baik, tapi karena kondisi waktu seperti tadi ya, satu saat kondisinya sulit tidak mungkin, maka boleh silakan pilih salah satu. Dan kalau di bada kalau di qobla duhur pilih qobliyah duhurnya, kalau berbentokan dengan tahiyatul masjid, kalau di qobla asar pilih tahiyatul masjidnya, kalau berbentokan dengan qobla asar.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita di kebersamaan pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sc., M.Pd. yang baru saja kita simak pembahasan berkaitan tentang sholat tahiyatul masjid, ketentuan dan tata caranya. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarganya, mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, Allah jaga, dan juga tentunya Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga ilmu yang sudah kita simak bersama ya sahabat MK dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang bersyukur. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun

0: Anda berada. Sebelum kami menyambung, menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi kembali, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, sahabat MK.
1: Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak...
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Rasa gerun.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Putus asa, siapakah dapat bersihkan?
0: Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Is dari Banjaran, lalu juga ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Gianti dari Bantul Yogyakarta, lalu juga ada Ibu Sartikawati dari Cimahi, Abah Akbar dari Ciranjang, Umi Zikri dari Cipeuyem Cianjur, Ibu Nur Asiah dari Cianjur. Lalu juga ada sahabat kita dari nomor 0812 sekian-sekian yang terima kasih juga sudah bergabung mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MK, dan juga Allah kabulkan doa-doa terbaik yang dihadirkan di pagi hari ini. Karena sudah di penghujung kebersamaan, sahabat MK, sudah saatnya sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya, dan bercorak kewarganegaraan, umat Muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Islami.
1: Banyak faktor yang menyebabkan kadar gula darah tinggi, tekanan darah itu tinggi. Kalaulah kita bagi dua, ibu bapak semua, faktor-faktor itu, yang pertama adalah ada faktor fisik, yang kedua adalah faktor non-fisik. Ada faktor hati, ada faktor jiwa, ada faktor rasa. Dua-duanya ini berpengaruh. Ada faktor fisik, faktor jasad, ada faktor hati, faktor kolbu. Berpengaruh? Iya. Contoh misalnya begini, tekanan darah lagi normal-normalnya, tiba-tiba dapat kabar di WA, tring.

0: ini proposalnya ditolak, tring lagi. Pak, maaf, ini ternyata laporan triwulan perusahaan dalam keadaan kerugian. Tring, datang lagi notifikasi. Pak, maaf, ini UKT anak harus segera dibayarkan, dan lain sebagainya. Faktor ketenangan hati terpengaruh oleh kabar-kabar seperti tadi. Pertanyaannya, ketika tekanan darah tadinya normal dengan amlodipin, apakah tekanan darah itu bisa baik-baik aja? Apakah tekanan darah itu bisa normal-normal aja ketika dapat hal-hal kabar seperti itu? Enggak, ya, Bu. Buktinya apa? Buktinya, Ibu, kalau kita lihat dari data patofisiologi, maka ketika seseorang mempunyai kabar sedih, kabar duka, kabar stres, kabar yang menyebabkan dia cemas, depresi, maka akan terjadi perubahan di otak yang disebut dengan HPA axis, HPA axis. Apa itu HPA axis? Yaitu mengaktivasi dari hipotalamus ke hipofise, memberikan instruksi kemana? Ke kelenjar suprarenal. Untuk apa? Untuk mengeluarkan hormon-hormon kewaspadaan tingkat tinggi. Hormon apa itu? Ada hormon kortisol, ada hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, begitu ya. Dampaknya apa? Dampaknya tekanan darah menjadi tinggi. Pemecahan glikogen di dalam sel-sel otot menjadi meningkat. Akhirnya kadar gula darah meningkat, kemudian tekanan darah tinggi. Singkatnya begitu. Dari stres ternyata pengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Dari stres ternyata berpengaruh terhadap peningkatan kadar gula darah. Ibu apa semua? Jadi itu. Ada faktor fisik, ada juga faktor hati, faktor kolbu.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Panggilan indah menuju Tanah Suci kini semakin dekat bagi Anda, warga Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Safari Suci Road Show resmi hadir menyapa masyarakat Priangan Timur. Kunjungi booth resmi kami di Plaza Asia Tasikmalaya, lantai dasar, mulai tanggal 2 hingga 8 September 2026, pukul 10 hingga 21 WIB. Dapatkan konsultasi dan informasi komprehensif mengenai program haji dan umrah, serta nikmati berbagai penawaran eksklusif, door prize menarik dan eksklusif gift, potongan biaya pendaftaran umrah sebesar Rp2 juta, serta diskon pendaftaran haji sebesar Rp7.500.000 bagi Anda yang mendaftar di lokasi. Pastikan Anda tidak melewatkan kesempatan berharga ini. Semoga langkah awal Anda bersama kami menjadi jalan kemudahan menuju Baitullah. Safari Suci, membimbing sejak 1988.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Hari itu, seseorang hendak bertemu dengan kawan lamanya di sebuah pusat perbelanjaan. Sebut saja namanya Rana. Saat ia, Rana, baru saja menaiki bis, ia langsung melihat seorang gadis dengan kerudung berwarna cerah yang sedang terduduk dengan manis di kursi penumpang. Wajahnya terlihat cantik, apalagi saat ia tersenyum. Hingga tanpa sadar, Rana berkata dalam hati, "Aku ingin secantik dia." Namun sesaat setelahnya, gadis cantik itu bangkit dan melangkah gontai. Ia berkaki satu, berjalan pincang sambil memakai tongkat kayunya. Gadis itu kemudian berjalan melewati Rana, masih sambil tersenyum. Seketika Rana membatin, "Ya Allah, maafkan aku bila aku suka mengeluh. Aku punya dua kaki dan dunia bisa aku pijaki." Rana melanjutkan perjalanannya selepas turun dari bis. Sebelum ke tempat yang dijanjikan bersama kawan, Rana mampir sebentar untuk membeli tisu yang dijual oleh seorang anak di pinggir jalan. Setelah menghampiri dan membeli tisu, Rana sempatkan untuk mengobrol dengan gembira bersama penjual tersebut. Hingga saat Rana akan kembali melanjutkan perjalanannya, anak penjual itu pun kembali mengucapkan rasa terima kasih sambil berkata, "Terima kasih, Kak. Menyenangkan sekali bisa berbincang dengan orang seperti Kakak. Apakah Kakak mengetahui bahwa aku ini sebenarnya tidak bisa melihat?" Lagi-lagi Rana membatin, "Ya Allah, maafkanlah aku. Aku punya dua mata dan aku bisa melihat indahnya ciptaan-Mu." Sahabat MQ, ketika ditanya apa yang paling membahagiakan dalam hidup, seringnya jawaban yang keluar perlu dipikirkan dengan lama ketika cenderung kebingungan untuk mengutarakannya. Berbeda saat ditanya apa kesedihan yang dirasakan, mulut seakan lancar mengeluarkan seluruh keluhan sampai lupa bagaimana caranya berbahagia itu. Sahabat MQ, kita memang manusia yang lemah, rapuh dan mudah goyah. Untuk itu, kita selalu butuhkan sandaran yang kuat, yang tiada pernah lelah mendengarkan, yang selalu memberi jalan keluar. Oleh karena itu, cara terbaik mengadukan segala keluh kesah adalah hanya kepada Allah saja.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan luaskan langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat MG, apa kabar ya Anda di pagi hari ini? Senang sekali rasanya Rizky Alvaris, sahabat siar Anda, kembali dapat hadir menyapa, menemani ruang dengar Anda, menemani juga aktivitas ada ya sahabat MG di pagi hari ini. Masya Allah, dan tentunya ini momen yang juga spesial ya sahabat MG, di tanggal 17 Agustus di tahun 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan alhamdulillah sahabat MG di hari ini memasuki hari ke-4 ya sahabat MG di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, di mana sahabat MG 17 Agustus ini juga diperingati sebagai hari kemerdekaan ya sahabat MG. Dan kalau kita coba maknai kembali bahwa dalam konteks diri kita ya sahabat MG, kemerdekaan bukan hanya tentang kita terbebas dari penjajahan dari orang lain, di mana ada kalanya penjajahan yang paling sulit kita lawan justru datang dari dalam diri kita sendiri. Rasa malas misalnya sahabat MG yang terus menunda, kemudian juga kebiasaan yang membuat kita nyaman berdiam, dan juga tentu bisikan nanti saja masih ada waktu. Padahal tentu waktu terus berjalan ya sahabat MG, dan tidak terasa juga Masya Allah sudah 81 tahun ini Indonesia merdeka sahabat MG. Waktu terus berjalan, termasuk yang menjadi refleksi dan menjadi renungan juga untuk diri kita sendiri, apakah sudah diisikah waktu yang juga Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang membuat kita berbekal begitu ya sahabat MG. Waktu terus berjalan, kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan ada kalanya juga mimpi tidak akan mendekat kepada mereka yang hanya sibuk menunggu tanpa ada ikhtiar ya, tanpa ada bentuk usaha dari diri kita sendiri. Maka di momen kemerdekaan ini sahabat MG, mungkin ada satu pertanyaan yang perlu kita juga tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar merdeka, atau jangan-jangan kita masih dijajah oleh kemalasan ataupun juga oleh hawa nafsu di kita sendiri? Mari dari itu sahabat MG, mari kita belajar sama-sama untuk merdeka. Merdeka untuk tadi bangkit dari rasa malas yang datang. Merdeka untuk memulai meski terkadang ada kalanya begitu ya sahabat MG, ujian demi ujian ataupun juga bisikan-bisikan setan juga akan selalu hadir ya menyertai sahabat MG. Maka dari ini sahabat MG, jangan biarkan kemalasan ini menjadi ataupun menjadi penjajah dalam hidup kita. Karena mungkin ikhtiar kita ataupun langkah kita sederhana, langkah kita kecil, tapi sekarang sahabat MG menjadi ahwal dari kemerdekaan besar dalam diri kita. Sehingga apapun aktivitas Anda sahabat MG menyimak siaran di pagi hari ini, baik yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan begitu ya sahabat MG fi amanillah, mudah-mudahan diberikan ketenangan, berikan kesabaran dalam perjalanannya. Ataupun Anda yang sedang menyimak ini di rumah bersama dengan keluarga begitu ya, menikmati juga momen kemerdekaan ya, momen hari libur juga begitu ini sahabat MG. Ataupun yang sudah bersiap gitu ya, biasanya di beberapa daerah ataupun beberapa wilayah ini sudah ada persiapan untuk karnaval ya biasanya sahabat MG, ataupun menyiapkan pernak-pernik ataupun hiasan-hiasan, ornamen-ornamen kemerdekaan merah putih begitu ya, dengan warna merah putih. Sahabat MC, tahu Anda di antaranya ini juga ya, sedang bersiap begitu ya sahabat MC. Misalkan Anda juga bisa berbagi di pagi hari ini, menyampaikan juga kondisi cuacanya di tempat Anda sahabat MC, dan juga Anda bisa mengabsen ya di pagi hari ini. Anda hadir menyimak alhamdulillah pagi hari ini, dan sebenarnya juga beraktivitas apa sahabat MC? Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, dan silakan ya untuk juga kami sapa di segmen pertama, segmen jurnal pagi. Selain juga itu, kami akan coba update perakiran cuaca di hari ini sahabat MC. Terus untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 9 nanti sahabat MC, dengan rangkaian segmen yang sudah kami siapkan. Segmen jurnal pagi, kemudian juga segmen sudut pandang. Selanjutnya kita akan kembali sama-sama menyimak ataupun juga menguatkan ya sahabat MC sajian ilmu dalam segmen bincang manajemen keluarga bersama dengan Haji Abdul Rahman Yuri ataupun Adeda ya sahabat MC. Dan terakhir, kami sudah siapkan ada 3 pilihan informasi menarik dalam MCpedia. Insya Allah kita akan awali di segmen pertama sahabat MC dalam segmen jurnal pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

0: Kita awali dengan mengupdate sahabat MQ perakhiran cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Di mana dilansir langsung sahabat MQ dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Perakhiran cuaca di Kota Bandung terkhususnya di hari ini di Kecamatan Sukasari, kemudian juga di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, Andir, Cicendo, kemudian Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar. Diperkirakan di hari ini akan cerah sahabat MQ dengan suhu di 20-32 derajat Celcius. Termasuk di Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenjing Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, kemudian juga Bojongloa Kidul, Cibenjing Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu hingga ke timur ujungnya ya, sahabat MQ Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panjelekan, Cinambu dan juga Mandala Jati. Sama-sama diperkirakan di hari ini akan cerah sahabat MQ dengan suhu 20-32 derajat Celcius. Kemudian beralih untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika di www.bmkg.co.id. Perakiraan cuaca di hari ini di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang seperti di Sagalaherang, Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, kemudian juga di Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem. Ini diperkirakan akan cerah sahabat MQ dengan suhu di 24-34 derajat Celcius. Termasuk juga di kecamatan Pagaden, Binong, Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, kemudian Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Anda yang berada juga di Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaung, Sarang Panjang, juga sama-sama diperkirakan akan cerah di hari ini. Termasuk juga di Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawan, Pagaden Barat, kemudian di Ciater dan juga Pusaka Jaya. Sama-sama diperkirakan di hari ini akan cerah dengan suhu di 18-33 derajat Celcius. Ya, itu dia sahabat MQ, di mana di semua wilayah baik di Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang di hari ini diperkirakan akan cerah ya sahabat MQ. Apapun kondisi cuaca yang juga hadir ya di hari ini tentu tidak mengurangi semangat kita untuk menjalankan berbagai amanah terbaik yang juga sudah Allah hadirkan kepada setiap kita sahabat MQ dengan berbagai peran begitu ya yang coba dijalani sebaik yang kita bisa sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran, memberikan juga kemudahan untuk kita menjalaninya sahabat MQ. Amin Allahumma amin. Ya, untuk itu sahabat MQ, tidak lengkap rasanya jika di pagi hari ini juga kami tidak menyapa Anda nih sahabat MQ. Jadi silakan kami mengundang Anda untuk ikut juga bergabung menyampaikan atensi berbaginya di pagi hari ini di momen yang juga spesial ya, tanggal 17 Agustus nih sahabat MQ, momen juga menghabiskan waktu kebersamaan, momen libur juga bersama dengan keluarga dengan berbagai aktivitasnya begitu ya sahabat MQ. Silakan Anda bisa ikut menyampaikan, untuk ikut mengabsen nih, hadir menyimak misalnya alhamdulillah di pagi hari ini sembari juga beraktivitas apa sahabat MQ, dan Anda bisa sampaikan kondisi cuacanya di pagi hari ini di tempat Anda, kemudian juga pantauan lalu lintasnya ini masya Allah seperti apa di tempat Anda. Kemudian juga informasi kehilangan, kerusakan fasilitas umum, kemudian juga suasana di tempat Anda di momen 17-an ini, sahabat MG juga bisa Anda bagikan. Termasuk, tidak lupa sahabat MG bisa lengkapi dengan menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Tentu banyak sekali hal yang rasanya jarang gitu ya, sahabat MG pun lupa untuk kita syukuri. Nah, di momen juga jurnal syukur ini, sebagai latihan, sebagai bentuk riadoh ya sahabat MG, untuk kita senantiasa mensyukuri berbagai karunia, berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin bisa kita hitung semuanya ya sahabat MG, tidak mungkin bisa kita tulis semuanya. Anda bisa sampaikan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini sahabat MG. Sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Halo di studio, ini ya sahabat MI, Masya Allah. Di Jalan Geger, Kalonggirang Baru, nomor 11 Bandung. Ini dari malam, alhamdulillah, ini turun hujan ini, Masya Allah sahabat MU sudah cukup lama tidak turun hujan. Tapi alhamdulillah di malam tadi sampai dengan subuh ini hujan. Dan pagi hari ini sudah mulai terlihat cerah meskipun masih berkabut begitu sahabat MG. Dan ya suasana ketika baru turun hujan seperti apa ini, Masya Allah, sebuah nikmat, sebuah karunia yang juga luar biasa. Nah, bagaimana di tempat Anda sahabat MU, apakah tadi malam juga diguyur hujan atau seperti apa? Silakan kami nantikan. Insya Allah kami akan hadir menyapa Anda yang sudah bergabung selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat, silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
5: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
8: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Masih bersama kami sahabat MK di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini ya, Masya Allah. Di momen juga hari kemerdekaan ke-81 tahun Indonesia merdeka ya sahabat MK, di bulan Agustus ini, termasuk juga ini momen yang ada Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda sahabat MK di pagi hari ini ya, Masya Allah. Di momen juga hari kemerdekaan ke-81 tahun Indonesia.

mengudara ini, masya Allah. Ya, momen 25 tahun juga ini bukan sekedar perjalanan waktu ya sahabat MK, ini juga kebaikan ya yang terus bertumbuh insya Allah. Kemudian juga yang manfaat yang terus disebarkan, termasuk juga silaturahmi yang terus senantiasa dijaga. Nah, tentu dalam rangka tasyakur juga milad ke-25 sahabat MK, MK FM juga ini adakan agenda mengajak juga sahabat MK untuk hadir bersama nih ya sahabat MK, di mana akan ada kajian, kemudian juga doa bersama Ustadz Taufik Hidayat MAG, kemudian sharing season, inspiratif, kuis, kemudian juga lomba majelis taklim serta door prize menarik, masya Allah ya sahabat MG. Anda bisa mencatat waktunya sahabat MG di hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 8.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pila Agim Eko Pesantren 2 Cigugur sahabat MG, ini masya Allah. Lengkapnya bisa Anda daftarkan juga di nomor 0857 0 ataupun juga 0857 9530 1370. Seperti halnya kami menyapa ini sahabat MG, Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini, ada Ibu Juwita dari Cimindiraya juga ikut absen, alhamdulillah menyimak di pagi hari ini katanya, masya Allah. Sudah persiapan juga mau upacara ini kalau Ibu Cuita, hingga disampaikan juga salam sehat dan bahagia, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua dari segala mara bahaya, masya Allah, amin, Allahumma amin. Termasuk juga disampaikan semangatnya untuk sahabat siar di pagi hari ini yang juga tetap bertugas, tetap semangat 45 katanya, merdeka. Terima kasih Ibu Juwita ya untuk berbagi juga semangat di pagi hari ini. Semangat 45 ini kalau dari Ibu Juwita, masya Allah. Kemudian juga Pak Yandi dari Buah Batu juga menyampaikan atensinya di pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya juga cerah, kemudian sejuk, lalu lintasnya juga lancar di Jalan Cijaura Hilir Buah Batu Bandung. Dan alhamdulillah tentu bersyukur tadi malam juga turun hujan katanya, sama ya di tempatnya Pak Yandi di Buah Batu. Jadi halaman rumah serta jalanan juga jadi sejuk dan seger katanya. Dan alhamdulillah di hari Senin yang penuh berkah, di hari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-81, masih bisa bangun, masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai sholat sunnah, makan sahur, dan juga sholat subuh berjamaah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang juga bisa dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MK FM dimanapun berada. Terus juga untuk guru-guru tercinta, untuk sahabat siar, untuk kru operator, sahabat MK dimanapun berada, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Pak Yandi sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian juga ada Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah bisa kembali mendengarkan tentu berbagai karunia ya, berbagai suara, terus juga bisa mendengar suara dari Kang Rizky katanya, alhamdulillah ini masya Allah. Semoga kita semua bisa mengisi kemerdekaan dengan amal-amal terbaik kita, masya Allah, amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Dewi. Kalau Ibu Dewi sama juga beraktivitas apa nih pagi hari nih Ibu Dewi, terima kasih sudah menyapa, menyampaikan jurnal syukurnya. Kemudian juga Ibu Susi dari Cikalong Wetan disampaikan selamat milad untuk MKFM, semoga selalu menghadirkan ilmu dan juga informasi bermanfaat dan keberkahan sepanjang masa. Amin, Allahumma amin. Kalau Ibu Susi ini juga ikut mengirimkan foto ikut memeriahkan hari kemerdekaan. Masya Allah, momen kebersamaan juga ini bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan sahabat ya, dikirimkan oleh Ibu Susi. Ya insyaallah Ibu Susi selamat juga menikmati waktu kebersamaannya ya di hari ini. Kemudian juga cuacanya sedikit dingin dan masih tetap kering katanya kalau dari Cikalong Wetan. Terima kasih Ibu Susi. Kemudian selanjutnya kami sapa juga Ibu Parilah.

dari GBA 3. Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa menikmati segarnya udara di pagi hari ini, katanya, masya Allah. Kemudian juga bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis, masih bisa beribadah, beraktivitas dengan lancar. Salam sehat dan juga semangat, dan selamat menikmati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Walaupun tadi kemerdekaannya mungkin hanya slogan, katanya Kalaihu Barillah ya, karena sebenarnya kita masih terjajah oleh pejabat ya, ataupun juga pengemban pemerintahannya sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, begitu katanya. Masya Allah, saat ini Ibu Pertiwi juga sedang bersedih hati. Masya Allah, ini juga menjadi refleksi ya, makna kemerdekaan di 81 tahun ini, terus juga disampaikan oleh Ibu Barillah. Disampaikan berbaginya juga lalu lintasnya belum bisa memantau karena belum mengantar ke sekolah, karena anak juga menjadi petugas kemerdekaan di lingkungan RW. Wah, masya Allah ya, aktif ya di lingkungan juga masyarakat. Termasuk pantauan cuacanya di GBA 3 masih mendung, di mana semalam juga sehabis maghrib alhamdulillah diguyur hujan dan lumayan besar ya katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Juga sama ya, di tempatnya Ibu Parilah juga ini disapa, diguyur oleh hujan tadi malam, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung, dan juga sahabat MG sudah menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan kondisi cuacanya, jurnal syukurnya. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Nah baik sahabat MG, kita akan lanjut ya untuk mengisi ataupun juga melanjutkan di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Nah, kita akan berbincang sahabat MK berkaitan dengan topik kita, pengadilan ad hoc korupsi, ini solusi pemberantasan atau sekedar wacana. Nah, kita akan dibersami juga dengan reporter MK FM Bandung dari tim Kamar Berita MK FM Bandung, ada sahabat Muhammad Dava. Termasuk juga kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, merupakan Wakil Ketua Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia ataupun LP3HI, ada Bapak Kurniawan Adi Nugroho SH. Hadir selengkapnya sahabat MG dalam segmen Sudut Pandang, selepas satu buah nasihat yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini.